bawa ya untuk mengantisipasi hujan yang akan datang selanjutnya. Do, buat responden semuanya, semangat terus untuk hari ini. Dan di jam kedua ini Viko putarkan lagu 5 Minute Aku Tergoda akan menemani responden semuanya pagi ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari do. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Banjir, banjir!
4: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
5: Dokter, dokter!
4: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya, yang selalu semangat buat nemenin pagi responder semuanya. Buat responder semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin pagi ini sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, responden semuanya, kita lanjut lagi ya ngebahas tema kita hari ini. Kita bisa melihat bahwa kita tidak pernah tahu dampak dari perbuatan baik yang kita lakukan. Ya, pada satu hal menarik, sebuah kebaikan, kita seringkali tidak pernah tahu kemana kebaikan itu akan pergi. Mungkin hari ini kita memberikan senyuman kepada seseorang, kemudian merasa sedikit lebih baik, dan merasa lebih baik itu menjadi lebih ramah kepada orang lain. Orangnya menerima keramahan itu, kemudian melakukan hal yang sama kepada orang berikutnya, dan tanpa kita sadari, satu senyuman kecil yang menjadi rangkaian kebaikan yang panjang. Begitu juga dengan perkataan. Satu kalimat "saya percaya kamu bisa" mungkin bagi kita hanyalah sebuah kalimat biasa, tapi bagi seseorang yang sedang kehilangan kepercayaan dirinya, kalimat itu bisa menjadi alasan untuk mencoba sekali lagi. Dan mungkin percobaan itulah yang akhirnya mengubah hidupnya. Jadi jangan pernah meremehkan hal-hal kecil, karena kita tidak selalu bisa melihat dampaknya hari ini. Ada kebaikan yang hasilnya langsung terlihat, tapi ada juga kebaikan yang tanpa kita sadari dampaknya bertahun-tahun kemudian.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun.

93.0 Respon Family Station. Good morning everyone, dimanapun berada pagi ini. Ya, balik lagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya. Tentu ya di pagi yang indah ini, Viko ngerasa bahwa kita patut untuk bersyukur atas apa yang sudah kita nikmati. Dan mungkin banyak hal yang akan kita kerjakan hari ini. Jangan lupa untuk melakukan sesuatu yang besar dan berdampak dalam kehidupan kita. Nah, responlah semuanya, seringkali kita menganggap bahwa kebaikan harus dilakukan dengan sesuatu yang besar, harus punya uang, waktu, atau kemampuan lebih. Akibatnya kita lupa bahwa banyak kesempatan berbuat baik hadir dalam hal-hal sederhana. Nah, buat responlah semuanya, senyuman yang kita berikan, ucapan terima kasih atau sekedar bertanya kamu baik-baik aja, bisa sangat berarti bagi seseorang. Kita tidak pernah tahu, mungkin saat itu orang tersebut sedang menghadapi hari yang berat. Kebaikan kecil yang bisa lakukan menjadi alasan dia kembali bersemangat. So, jangan tunggu melakukan hal besar untuk berbuat baik. Mulailah dari hal sederhana, tersenyum, membantu, menghargai, mendengarkan, dan memberikan semangat. Karena kita semakin menganggapnya kecil, tetapi bagi orang lain dampaknya bisa sangat besar. Dan berespon semuanya, semangat pagi ini, hari ini jadilah alasan seseorang tersenyum.

0: suka ngomong, suka buat konten, atau punya suara yang unik? Eits, pernah gak kepikiran kalau suara kamu itu sebenarnya bisa jadi skill yang menghasilkan cuan? Nah, kalau selama ini cuma kepikiran, sekarang waktunya untuk naik level. Yuk, join Define Your Voice Character on Your Stage dengan tema Dari Suara Sampai Jadi Cuan di Era Digital. Di sini kita bakal belajar langsung bersama Arief Budiman, Presiden KVDAI, Komunitas Voice Over, Dubber, Announcer Indonesia, sekaligus penyiar RRI Jakarta. Catat tanggalnya ya, Jumat 21 Agustus 2026, pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Pendaftarannya cuma 50.000 aja loh. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital. Daftar sekarang di 0822-6197-6681. Kita ulangi sekali lagi, 0822-6197-6681. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital. And see you there.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Bareng Viko tentunya yang menemani responden semuanya di pagi hari ini. Buat responden semuanya yang punya teman rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 0821-5566-8003. Viko bacakan dulu agenda Pemkab Rabu 19 Agustus 2026. Ya, pukul 7.30 undangan penyerahan piagam penghargaan penilaian kinerja anggota JDIH Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 di Hall Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat. Pukul 8 pagi undangan menghadiri kegiatan Endcamp Skill Up Lab di Aula Inspektorat. Ya, pukul 8.30 atau 8.30 nanti undangan rakor dan sinkronisasi tata kelola serta subsidi penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah BUMD di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat. Ya, pukul 9 pagi rapat persiapan Maulid Gadang di ruang rapat sekretaris daerah. Ya, pukul 10 pagi undangan rapat Badan Musyawarah DPRD dalam rangka penjadwalan kegiatan rapat DPRD tahun 2026 di ruang rapat DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Pukul 10 pagi undangan menghadiri dan membuka kegiatan pelatihan dai tanggap bencana dari DDS Dompet Dufa Singgalang dari Lestari Alam Kem Korong Andurieng Kayu Tanam. Ya, pukul 10 pagi entry briefing pemeriksaan kinerja atas tata kelola persembahan di kantor bupati. Ya, pukul 1 siang pelantikan jabatan pimpinan tinggi pratama dan kepala sekolah di Hall IKK. Itu dia respon semuanya agenda Pemkab 19 Agustus 2026. Respon semuanya kebaikan kecil dan perbesar. Kadang kita terlalu sibuk dengan masalah sendiri sampai lupa memperhatikan orang di sekitar kita. Padahal mungkin ada seseorang yang sedang lelah, kecewa, atau merasa sendirian dan bisa jadi mereka hanya membutuhkan satu hal sederhana, yaitu seseorang yang peduli. Maka hari ini mari mulai dengan satu kebaikan kecil, sapa orang di sekitar kita, ucapkan terima kasih, bantu yang membutuhkan, atau berikan kata-kata semangat. Karena kita tidak pernah tahu seberapa besar arti kebaikan kecil bagi seseorang. Tidak harus melakukan hal besar untuk menjadi berarti. Terkadang satu kebaikan kecil yang dilakukan hari ini bisa mengubah hari seseorang menjadi lebih baik. Nah, itu dia respon semuanya. Tetap semangat terus dalam menjalani aktivitas hari ini. Ya, apapun yang responnya lakukan, Viko berharap ya berjalan dengan baik tentunya dan responnya semuanya dalam keadaan sehat selalu. Dari Kaigo Magnon dengan judul Take Me Back. Akan menemani respon semuanya pagi ini.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko tentunya yang menemani Respon semuanya hari ini. Buat Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Respon semuanya, tidak terasa ya sudah 2 jam Viko menemani ruang dengan responer. Itu artinya bahwa Viko harus mengakhiri program Semangat Pagi dalam menemani pagi responer semuanya. Ingat bahwa kebaikan tidak harus besar untuk menjadi berarti. Mulai hari ini lakukan satu kebaikan kecil, senyum, sapa, bantu, atau sekedar memberikan semangat. Karena kita mungkin lupa dengan kebaikan yang kita lakukan, tetapi orang lain bisa mengingatnya seumur hidup. Viko pamit undur diri, tetap semangat, tetap berbuat baik, dan jadilah alasan seseorang tersenyum hari ini.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,8 Respond Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat pagi, pagi, pagi. Gimana nih kabar kamu? Tentunya di pagi hari ini di jam 8 pagi di hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Dan responders, buat kamu semoga saja ya pada pagi hari ini dan juga hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat, tentunya juga semangat dalam menjalankan aktivitas. Dan buat kamu yang baru memulai aktivitas, semangat ya, dan juga selamat menunaikan kegiatannya juga. Jangan lupa sarapan ya responders, karena sarapan itu adalah hal yang sangat-sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Apalagi seperti Cici ya, dan orang-orang yang asam lambung akut, pastinya harus mau sarapan pagi terlebih dahulu, walaupun itu hanya sepotong roti ya. Dan responders, pada pagi hari ini ya di ruang pagi bersama Cici tentunya yang bakal menemani waktu kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 nanti, kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar kayaknya relate banget deh sama kita semua. Apa? Yaitu in this economy. Menurut kamu sekarang uang 100 ribu itu gede atau kecil? Dan buat kamu nih responders yang punya keluh kesah ya dengan topik Cici pada hari ini, langsung saja bergabung tentunya. Dan juga bisa tanggapi cerita Cici di 082-1556-6803 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp tentunya di 0811-6622-930. Tanya itu responders, ada juga akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan buat kamu tentunya yang malu-malu deh kalau misalkan bergabung dan juga memberikan tanggapannya melalui WhatsApp, juga bisa tentunya melalui live TikTok di Respon Radio 93,0 official. Jadi buat kamu yang baru join dan juga baru mau akan join ya tentunya, ketik saja di kolom komentar dan pastinya akan Cici bacakan serta Cici tanggapi juga nantinya. Dan buat responders yang gak mau ketinggalan tentunya program-program dari Respon Radio, bisa mendengarkan melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan responders, kita kembali lagi ya ke topik kita, yaitu in this economy, menurut kamu uang 100 ribu itu gede atau kecil? Kalau menurut Cici ya sebagai anak kos ya, uang 100 ribu itu bagaikan angin lalu. Kenapa angin lalu? Karena aduh, dengan kebutuhan sehari-hari saja 100 ribu tuh gak cukup yang namanya seminggu, iya gak sih? Apalagi relate banget dengan ibu-ibu ya biasanya ya, baru ke pasar doang, baru beli cabai, beli bawang, beli minyak, sama beli ikan, udah habis, udah ludes, iya nggak sih? Siapa nih di sini ibu-ibu responders atau semuanya responders setuju dengan kata-kata Cici ini? Ayo langsung saja bergabung dan juga berikan tanggapan kamu. Dan apalagi ya kalau Cici sebagai anak kos yang kemana-mana itu pakai transportasi umum, terus juga biasanya Cici itu gak afdol dong, namanya juga anak muda. Kalau anak muda itu biasanya kalau weekend atau malam hari itu nongkrong bareng teman-teman. Walaupun sebenarnya kayak aduh, sebenarnya gak harus juga sih ya nongki-nongki karena in this economy. Tapi mau gimana lagi, namanya juga anak muda. Itu biasanya baru duduk aja nih ya, pesen minum satu. Apa itu? Aku sih minumnya sering itu kopi susu ya. Aku gak suka yang namanya kopi, apa sih namanya yang bener-bener kopi itu, aku gak terlalu suka karena takutnya my asam lambung nanti kambuh ya. Dan baru pesen minum doang udah habis, udah lenyap 50 ribu. Aku tuh bilang kayak ngerasa kayak aduh ini mah 50 ribu udah bisa beli telur ini. Iya gak sih responders? Dan tentunya ya buat kamu yang punya uang 100 ribu, mending kamu beli ke apa dulu nih ya? Karena uang 100 ribu menurut Cici di era sekarang, apalagi di zaman-zaman sekarang yang harga serba naik ya, tentunya pastikan kayak aduh berat banget, ya gak sih responders? Dan tentunya
buat responders ya yang mau bercerita juga bersama Cici, langsung saja bergabung melalui kontak WhatsApp ataupun juga melalui media sosial kita, salah satunya di live TikTok ya. Dan untuk itu ya responders, mari kita sama-sama terlebih dahulu yang sudah bergabung tentunya. Ada Kak Asri, ada Kak Aka, ada Kak Rekweksi juga. Halo Kak Rekweksi, cici-cici apa tuh? Terus ada juga Kak Coklat, Bang Ibnu, terus juga Bang An yang baru saja bergabung. Terus ada siapa juga nih? Kak Kalem Bray. Wow, hai Kak Kalem Bray, dari mana aja nih? Dan untuk itu ya responders, buat kamu yang punya pendapat yang sama kayak aku sekarang, menurut kamu uang 100 ribu itu kecil apa gede nih dinominalkan ke sekarang ya responders? Dan sambil menunggu tentunya respon dari responders, Cici mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat orang yang sedang berulang tahun sekarang tentunya, yaitu Uda Jess. Halo Uda Jess, selamat ulang tahun ya Uda, semoga sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya Uda ya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ini kenapa paling utama dan juga paling awal Cici memberikan salam hangat ya tentunya, dan juga doa-doa kepada Uda, karena Uda yang selalu ya tentunya bergabung bersama Cici. Dan buat responder semuanya yang berulang tahun di hari ini, Cici mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan tercapai segala yang diinginkan. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk Uda Jess, Cici bakal kasih nih satu lagu ya untuk Uda Jess. Selamat ulang tahun dari Jamrud.

0: Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

ruang pagi yang tentunya yaitu topik kita. Menurut kamu sekarang uang 100 ribu itu gede atau kecil? Dan tadi udah beberapa responders yang sudah bergabung ya, datang dari Kak Bang Santana ya. Yang pertama kali beliau bilang kayak gini nih, 100 ribu besar buat yang punya catatan belanja yang efektif. Betul, Cici juga setuju nih dengan komen Kak Santana, tapi ya namanya juga manusia, kadang-kadang juga khilaf kan ya. Ada barang-barang udah nih, udah dibeli nih 100 ribu untuk beli ke pasar, dan ada beberapa price listnya gitu kan, beberapa catatannya. Terus pas lihat barang-barang nih di pasar ya, ada nih yang jual udang padahal enggak sesuai dengan apa yang mau kita beli, akhirnya kita beli karena murah. Itu sih ya contohnya, salah satu contohnya ya yang sekarang ya responders ya. Apalagi ini pas banget dengan kondisi ibu-ibu kayak, ih kapan lagi dong dapat harga udang dengan semurah itu, iya gak sih? Terus juga ada nih kata Bang Santana, 100 ribu terlalu kecil untuk yang ingin serba mudah. Betul juga. Dan juga ya, aku tadi tanya juga, 100 ribu itu juga bisa gak sih kita nabung? Kalau kata Kak Santana juga bisa, 100 ribu bisa palingan 15 sampai dengan 20 ribu juga, tergantung kota kita tinggal. Betul. Yang faktor utamanya adalah tempat kita tinggal, tentunya kota di mana kita tinggal, kan tidak semua daerah juga ya sama harga pokok makanannya. Ada juga nih di harga di daerah tertentu ada minyak dengan harga 20 ribu, di daerah lain ada juga di 25 ribu, kan beda-beda ya responders ya. Terus kalau kata Kak Santana, kalau saya Bandung Kak, tapi lebih ke area pertanian dan wisata, di sana bisa combo potensi. Betul sekali ya kan, apalagi di pertanian dan wisata ya, combo banget nih, keren nih, keren. Terus juga kata Kak Santana ya, kalau misalkan 100 ribu itu bisa bertahan 2 hari kalau aktivitasnya lancar sih. Dan Kak Santana ini memakai transportasi pribadi, dan Kak Santana ini memakai transportasinya yaitu motor. Makin ribet pas area macet di daerah. Kalau di mobil, kalau pakai mobil, makin ribet pas area macet di daerahku. Iya sih, apalagi dengan daerah tadi ya, daerah pertanian dan juga wisata. Pastinya tempat itulah yang paling dituju orang-orang, belum lagi warlock alias warga lokalnya. Dan responders tidak hanya Bang Santana tentunya yang sudah bergabung dan juga memberikan tanggapannya, sudah masuk juga yaitu datang dari Uda Jazz. Assalamualaikum Cici. Waalaikumsalam Uda. Selamat pagi dari Kuala Lumpur yang cerah. Selamat pagi juga Uda. Tadi walaupun hujannya deras di sini Uda, sudah ada matahari yang terlihat. Apakah karena Uda yang menyapa pada pagi hari ini? Mungkin saja ya Uda ya. Dan untuk responder semuanya yang sudah menyapa tentunya. Dan kata Uda, selamat bertugas sampai tuntas Cici. Iya Uda, terima kasih. Duit 100 ribu rupiah di masa sekarang begitu kecil nilainya sekarang. Tak banyak yang bisa dibeli untuk keperluan dapur. Pengalaman Daja semasa balik kampung, 100 ribu rupiah bagai angin lalu. Betul Uda. Cici pun yang sebagai anak kos ini juga merasakan hal yang sama Uda. 100 ribu rupiah itu bagaikan angin yang lalu. 17 hari di kampung, 20 juta belanja selama di kampung. Waduh Uda, belanjanya sangat-sangat gede nominalnya ya Uda, 20 juta. Tapi alhamdulillah rindu dengan orang tua, adik, beradik dan kampung halaman terobati. Ya sih ya, ya udah ya. Itu kata orang ya udah ya. Kalau hidup di perantauan tuh pasti hidupnya enak. Iya enggak sih udah kata orang, kalau kata orang. Tapi orang itu kan enggak tahu gimana kita menjalaninya. Dan terima kasih lagunya Ultah untuk Dajes ya Cici. Doa Dajes untuk Cici dan tim Respon Radio sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Respon Radio tetap mengudara sampai bila-bila. Radio pertama Dajis ikuti di live TikTok, walaupun sebelum ini banyak radio yang Dajis ikuti tetapi secara live streaming saja. Respon Radio begitu

dekat di hati dan senantiasa diikuti. Dajas Puji, kekompakan tim Respon Radio begitu baik sekali. Terpaut hati dengan Respon Radio disebabkan sapaan pertama yang berbunyi selamat bergabung udah Dajas Caniago dari Dila. Sampai sekarang masih segar diingatan. Salam Dajas untuk Ajo Silva, Jojo, Awal, Viko, Dila, Cici, Marin, Cila, dan kru yang lainnya. Aduh, hai Ude, terima kasih juga Ude yang sudah bergabung tentunya bersama Cici dan juga memberikan tanggapannya. Dan Ude, terima kasih juga atas doanya. Dan Ude, kami pun senang karena Ude telah bergabung menjadi keluarga dari Respon Radio Ude. Dan Ude, semoga di umur yang bertambah ini Ude tentunya semakin sehat ya di perantauan. Dan tentunya Ude juga masih ingat kepada kampung halaman karena salah satunya kamilah penyebabnya Ude. Dan Responers, selain dari Ude Jess ya yang sudah bergabung serta dari Bang Santan, nah sudah masuk tentunya dari Bunda Dua Putri. Selamat pagi Ananda Cici, selamat pagi juga Bundaku. Kalau menurut Bunda Dua Putri, tanggapan tentang uang 100.000 termasuk ukuran yang sedang di zaman sekarang. Kalau untuk makan di restoran untuk berdua teman kayaknya cukup deh. Kalau untuk membuat sambal 100.000 juga cukup Ananda Cici untuk membeli segala keperluan mulai dari beras dan lain-lain. Kalau disiasati bisa mencukupi untuk sekeluarga, baru kemudian bahan makanan dimasak dan diolah begitu. Bunda request lagu Rewret dari Star dan Anna Mary featuring James Arthur. Salam-salam untuk semua kursi respon dan semua responas istimewa untuk Ananda tentunya Cici. Terima kasih. Terima kasih juga Bundaku atas bergabungnya ya tentunya pada hari ini dan pagi hari ini. Apalagi dengan topik kita ya, dengan uang 100.000. Menurut kamu, apakah nominal itu kecil atau gede di apalagi di zaman sekarang ya responders? Dan tentunya tidak hanya untuk yang di dalam WhatsApp, di live TikTok juga bisa bergabung dengan cara ketik saja di kolom komentar ya gimana tanggapan kamu, atau mungkin kalau sedikit kepanjangan langsung saja bergabung di kontak di 0821 556 8003, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp tentunya di 0811 662 9300. Tak hanya itu ya responders, juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita yang sudah saya sampaikan tadi di live TikTok, atau mungkin melalui Facebook serta Instagram di Respon Radio 93,0 official. Dan responders juga bisa mendengarkan siaran Cici tentunya melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan responders sudah juga bergabung dan juga menyapa pada pagi hari ini datang dari Bang Zikri. Pagi Cici cantik, pagi juga Bang Zikri, gimana nih kabar kamu, sudah sarapan belum? Semoga pagi hari ini kamu setelah melihat wajah Cici yang cantik mempesona ini dengan mata minimalis hidung ekonomis, hari-hari kamu sebagaikan hari-hari yang paling indah. Ini nih salah satu orang yang narsis ya, tapi gak apa-apa karena Cici beneran cantik kok. Kalau gak percaya langsung saja bergabung di Respon Radio. Dan sudah bergabung juga Bang Fendi ya. Halo Bang Fendi, pagi, gimana nih kabar kamu? Terus ya responders, kata Bunda Dua Putri emang benar sih ya, kalau misalkan untuk makan di restoran dua orang itu cukup lah. Dan kalau untuk lauk ya, untuk sambal itu bisa disiasati dengan kayak beli tempe, tahu. Terus apalagi ya yang biasanya dibeli sama ibu-ibu, kalau Mama Cici dulunya ya apa ya, kalau Mama Cici itu biasanya membeli apa sih namanya, kalau di sini sih disebut dengan maco ya. Teri ya, teri, ada teri, ikan teri, terus juga ada, aduh lupa lagi, semua jenis-jenis as maco. Aduh, ini perlu ditambahin di kosakata di sini. Dan responders tentunya yang mau bergabung dan juga memberikan komentarnya Cici tunggu ya. Dan sebelum Cici lanjut, mari kita dengarkan dulu special request dari Bunda Dua Putri, yaitu Rewrite the Stars dari Anne Mary featuring James Arthur. Dan juga kata Uda Jess ya, udah ikuti live streaming dulu ya Cici, ada kerja sedikit yang mau disiapkan. Siap Uda, ditunggu Bundaku. Untuk kita, mari kita dengarkan ya special request dari Bunda Dua Putri, Anne Mary featuring James Arthur, Rewrite the Stars.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
2: Kita santap.
1: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
3: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

yang ada di radio, yang ada di streaming, yang ada di WhatsApp tentunya. Halo, ketemu lagi nih sama Cici di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tadi kita sudah mendengarkan ya Responers, lagu dari Kotak Beraksi, biar kamu lebih semangat dalam menjalankan aktivitasnya pada hari ini. Apalagi sudah mendengarkan suara Cici yang merdu cantik ya, dengan muka yang imut, lucu, mata minimalis, hidung ekonomis yang telah menyapa Responers. Dan tadi kita juga sudah membahas ya, kita lanjut lagi. In this economy, menurut kamu uang 100 ribu itu kecil atau gede sih? Dan kalau dari Responers tadi di live TikTok kita ya, sudah bergabung juga. Dan juga, oh iya, datang dari Bang Santana, Santana kembali nih. Di area pertanian, macam-macam sayuran kadang banyak gak lo sortir bisa dibeli dengan harga murah. Tadi Bang Santana ini di daerah Bandung ya, yang dekat dengan daerah pariwisata dan juga pertanian. Dan di sini juga sentra telur Bandungnya yang gak lolos sortir diskon 20%. Wow. Terus juga kalau kata Bang Fendi, 100 ribu itu gede karena susah payah kita mencarinya jadi gede banget. Iya sih ya. Karena aduh, uang 100 ribu itu kayak sehari atau dua hari atau tiga hari dalam pencarian ya Responers, tapi habisnya cuma satu hari doang. Kalau kata Bang Rex, kecil karena perubahan ekonomi global. Betul, ini setuju juga nih. Kalau Bang Santa lagi nih, kuncinya bisa masak macam-macam hidangan Ci, biar 100 ribu jadi gede. Kalau aku sebagai anak kos ya, yang nggak punya dapur bersama dan hanya mengendalikan kompor listrik, panci listrik, itu bener ya. Apalagi anak-anak kos biasanya bikin apa? Bikin telur. Kalau Cici nggak telur doang ya, itu biasanya teri. Terus juga ikan, ayam juga pernah. Tapi kalau misalkan listriknya masih menyala ya, kalau listriknya udah bunyi tit-tit-tit, udah nggak bisa lagi itu ya, Responders ya. Terus kalau kata Bang Rizan ya, tergantung ngemilnya sama siapa dulu nih. 100 ribu itu gede atau kecil? Kalau sama teman serasa besar, kalau sama pacar serasa kecil. Aduh. Aduh, tapi gak apa-apa sih ya. Kalau misalkan sama pacar biasanya memberikan yang paling terbaik, gak sih? Kalau sama teman mah, di situ ada ayam geprek plus es teh, bisa refill nasi, gas, kayak gitu gak sih? Kalau sama teman ya. Atau juga nih kalau kata Kak Beng Santana, aku hidangan steak sampai bosan Ci, karena bekerja di bagian pengolahan meat shop distribution. Wow, keren banget nih Bang Santana. Bolehlah nih untuk kirim-kirim, enggak dong, bercanda. Tapi kalau minat langsung saja DM ke akun Cici ya, di Cici Miau Miau di TikTok. Terus ada juga Bang Muhammad Isa, assalamualaikum, salam hormat dari Melaka, Malaysia hadir. Wow, dari Malaysia kembali lagi hadir, selain tadi udah Jess ya. Terus ada juga Bang Rofi ya, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Terus kata Bang Santana ya, manajemen keuangan aku masih kalah jauh sama sahabat Cina aku, masih kategori boros. Ya sih ya, kalau kata orang ya, yang paling irit, yang paling hemat itu orang-orang Cina, emang bener ya. Aku apa, atau Cici besok nikah sama orang Cina aja ya, biar bisa belajar irit. Dan juga menyapa ya Kak Simatupang, selamat pagi. Selamat pagi, penyiar favorit nomor 4, tapi prioritas. Gak apa-apalah nomor 4, yang penting prioritas ya. Kalau kata Bang Rofi, kalau menurut aku sih kecil Kak, dengan duit 100 ribu sekarang gak mencukupi. Betul. Kalau kata Bang Dian, tanggapan aku enaknya lote. Aduh Bang Dian, ini keluar banget nih tanggapannya, makasih ya. Kalau dari Banyihir Tampan ya, duit 100 ribu menurut aku besar untuk aku yang pengangguran. Habis bilang kayak gini, langsung nge-gift banyak-banyak. Aduhai, terima kasih penyihir hitam. Ini mah bukan pengangguran ya. Pengangguran. Pengangguran banyak duit. Terus juga, ada juga yang menyapa dari Bang Rudy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rudy Vivo Blitar. Halo Bang Rudy. Lagunya
buat aku 100.000 masih gede sih Kak, tapi belum dipecahin. Iya sih ya, itu 100.000 kalau belum dipecahin juga juga setuju. Oke, nanti aku bakal publik pakai akun. Oke, terima kasih Bang Puji Hitam, katanya mau di pullback. Biar bisa menyawer langsung ya. Oke, Puji Hitam. 100.000 kalau dikatain kecil petugas pajak pajak mengintai. Oh iya, jadi kita harus bilangnya gede ya, guys. Di aku 100.000 masih bisa buat makan 20 hari. Aduh, di mana nih daerah Kak Simatupang? Aku bakal ke sana deh kayaknya ya. Karena 100.000 bisa makan 20 hari. Gimana sih cara menghematnya Kak Simatupang? Dan kalau kata Bang Dean, nah benar tuh kalau sendiri 10.000 cukup. Kalau kata Bang Dean 100.000 juga satu hari makannya. Aduh, 100.000 dalam makan sehari kamu makan di mana? Kayaknya kamu makan di kafe tiap hari ya. Dan tentunya dari Kak Simatupang ya, ada juga request lagu Magic dari Lila. Oke, ditunggu tentunya. Dan buat aku aja, yang lain belum tentu. Oh iya, iya sih 20 hari. Iya ya. Kasih tahu aja nih di mana tempatnya Kak Simatupang, mungkin untuk makan doang ya responders ya. Bukan buat untuk token ya. Kalau perempuan mah banyak yang mau dibeli ya, kayak make up ya kan? Iya kan? Iya kan? Iyain dong. Siapa nih di sini yang ciwi-ciwi yang relate banget kayak aduh, semuanya habis dalam waktu yang berdekatan, uang pun tinggal 100.000 dan biasanya orang tua belum ngirim itu di kampung. Tapi Cici sebagai anak yang budiman ya responders ya, jadi tahu diri lah ya, gak yang terlalu foya-foya lah. Dan responders, sekarang kita sudah berada di penghujung jam pertama, tapi nantikan ya tentunya keseruan kita yang bakal membahas tentang menurut kamu, ya in this economy menurut kamu 100.000 itu kecil atau gede ya? Tentunya di jam kita yang kedua, jadi tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi responder, semangat pagi. Tentunya masih semangat ya dalam menjalankan aktivitasnya buat kamu yang lagi menjalankan atau mungkin yang baru menyapa hari-harinya nih. Yang biasanya morning person, yang biasanya bangun jam 8 pagi, jam 9 pagi, selamat pagi. Yang biasanya pengangguran ya, pengangguran banyak duit maksudnya. Ya, Raswoners, tentunya masih bersama Cici dalam program Ruang Pagi yang bakal menemani waktu kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 nanti. Artinya kurang lebih 1 jam lagi untuk Cici menemani kamu dalam program ini yang bakal membahas mengenai satu topik yang relate banget dengan kehidupan kita, yaitu intis ekonomi menurut kamu. Apakah uang 100 ribu itu gede atau kecil? Dan tentunya sudah juga ya responders kita yang menanggapi. Tentunya dari live TikTok kita udah banyak banget ya. Kayaknya excited banget. Makasih udah excited sama aku. Enggak ya, excited sama topiknya maksudnya. Dan tapi sebelum Cici membacakan ya, Cici bakal sedikit menurut pendapat aku pribadi ya, kalau misalkan sekarang kita masuk ke situasi yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari yaitu makan. Kalau respon ya, diberi uang 100 ribu dan diminta untuk menggunakan uang itu khusus untuk makan, kira-kira cukup apa enggak selama 1 minggu? Kalau menurut aku sih untuk makan doang itu cukup selama 1 minggu, bahkan lebih ya, karena masak responers. Kuncinya apa? Masak ya. Dan tergantung juga, tergantung daerah mana dan kebutuhannya apa aja yang mau dibeli ya. Terus juga kalau makan untuk 1 kali bersama teman mungkin bisa habis, betul ya. Seperti kata Bunda De Putri tadi, serta kata Bang Dian tadi, kalau 1 makan bersama teman habis. Tapi kalau untuk makan sendiri beberapa kali masih bisa lah untuk diatur. Biasanya untuk anak-anak kos atau mungkin ya untuk orang-orang yang kaum mendang-mending ya responders, kayak ada nih ayam geprek 10.000 atau 15.000 plus es teh refill nasi sepuasnya. Aduh, itu sih yang paling gercep dan paling utama yang kita kejar ya enggak sih? Cici sebagai anak kos mengakui hal tersebut. Terus juga ya responders, misalnya ini ya, kalau kamu makan ayam geprek aja nih dalam satu hari 15.000 berarti ya responders ya, kamu mempunyai uang kembaliannya itu 85.000 lagi. Berarti kalau makan ayam geprek terus-menerus gak mungkin dong ya, apalagi ayam geprek cuma 1 kali makan. Jadi mending buat kamu responders yang kayak aku sebagai anak kos, mending masak ya, karena itulah salah satu cara untuk bertahan. Atau mungkin kamu beli ayam geprek tapi lauknya dibagi 3. Aduh, aku pernah lagi, karena itu pas PKKMB pertama kali ya. Yaitu aku nggak tahu namanya beli, aku nggak tahu di mana beli sarapan, aku juga lupa kan. Aku juga di kosnya belum banyak gitu, cuma ada buah-buahan. Terus akhirnya pada malam hari aku mikir, baru aku kepikiran, besok pagi aku makannya pakai apa ya? Gak mungkin dong kalau aku tiba-tiba makan nasi sama garam doang, jadi nasi goreng gitu doang, nasi goreng hambar gitu doang, nasi orang sakit ya, atau nasi goreng anak kecil nih ya, gak mungkin gitu dong, karena gak ada tenaga juga nantinya. Terus akhirnya aku membagi 2 lauk itu. Aduh, kayaknya anak-anak kos pernah merasakan hal yang sama kayak aku, peluk jauh anak-anak kos. Dan kita bakal lanjut membacakan tentunya tanggapan dari responders kita yang datang dari live TikTok. Dan yang pertama dari Bang Dean. 1.000 buat berdua tuh, makannya aja 30.000-an sekarang, minumannya 20, 100 juga itu kan. Betul. Terus kalau kata Pangeran Mamat, tiba-tiba saja menyerang ulu hati ya. Bukan ulu hati sih, lebih kayak keempedu ya. Lancar banget ngomongnya kak, nggak punya saman teltak ya. Kok tahu sih? Dan juga ya responders, kalau dari Bang Santana lagi nih ngebales dari komennya Bang Dean, skill produksi lebih puas, banyak toppingnya kak, harga murah. Terus juga kata Bang Rofi ya, kalau aku 100 ribu cuma 1 menit aja habis kakak,
untuk jajan. Waduh, keren banget ya. Langsung habis selama 1 menit. Kalau aku enggak sampai 1 menit juga sih ya, kayak 1 hari full mungkin, atau mungkin kalau lagi duduk di kafe ya udah berarti langsung habis ya. Terus ada juga Kak Simatupang bilangnya, aku 1 piring buat pagi, siang, sore. Sekarang aku sekali makan piring 1 sampai 3 kali suap. Wow, ini benar-benar definisi hemat sehemat-hematnya. Terus juga kata Bang Farhan ya, kalau semua kebutuhan sudah terpenuhi 1.000 masih luas terasanya. Emang bener, kalau sudah terpenuhi, bener juga ya. Kalau misalkan semuanya sudah terpenuhi, 1.000 itu kayak ya udah banyak. Tapi kan kita kan lagi bicarakan tentang 1.000 itu kecil apa gede ya. Kata Bang Rofi lagi nih, jajannya iya, untuk beli paket juga iya. Terus kalau kata Bang Dian, zaman sekarang tuh jalan-jalan yang agak membackup itu 400-an lah. Bensin juga 150 ribuan. Dan sekali jajan itu, oke. Dan kata Kak Simatupang, maklum Kak, di dalam keluarga sendiri tingkat tinggi masih numpang sama orang. Iya sih ya, karena Cici jujur juga kayak yang Cici bilang tadi ya, sebagai anak kos yang tahu diri lah ya. Kalau belum ditransfer berarti orang tua antara belum ada duitnya, belum ada rezekinya, atau mungkin lupa. Jadi enggak ya, aku juga udah gede ya guys ya, responders ya. Jadi kalau mau minta uang itu rasanya sedikit lebih sedikit malu, walaupun ke orang tua sendiri. Sering dimaki-maki kalau sisa makanan. Oh iya, jadi kita harus menghormati makanan dengan tidak menyia-nyiakan makanan ya guys ya. Kalau misalkan sudah ada terpampang nyata makanan di depan kita, maka habiskanlah. Terus kalau kata Bang Farhan kembali lagi nih, 100.000 dolar bagiku udah cukup. Ya iyalah, 100.000 dolar kan kita bilangnya 100.000 rupiah. Aduh hai Bang Farhan. Kalau kata Bang Dian, 100.000 dolar Zimbabwe dapat apa aja ya? Dapat apa aja ya? Terus juga Kak Simatupang bilangnya makasih juga ya. Semangat siarannya, makasih lagunya, sama-sama. Dari penyihir tampan, 100.000 besar kecilnya tergantung tempat Kak. Kalau dibawa ke tempat ke kafe gak ada artinya. Betul. Terus minal lagi nih ya, lancar kali ngomong penganggurannya. Enggak ya, kalau aku buat kafe lebih hemat karena teman-temanku banyak di sana juga. Oh, jadi bekerja di sana juga ya Kak Santana ya. Aduh hai. Kalau kasih mau tupeng, aku sehari makan 5.000, guys. Aku sebagai anak kos itu 7.000 loh dalam sehari loh. Keren nggak sih? Kerenin loh, keren loh. Kadang itu 2 hari juga karena apa? Karena aku masak. Itu tadi ya, guys ya. Dan kalau kata Kak Santana. Membalas ya komen dari Kak Simatupang, wah berarti orang dengan super skill kamu bro. Betul sekali, 5.000 dalam sehari itu super skill ya guys ya. Dan makan secukupnya, berhentilah sebelum kenyang. Betul. Dan responders, Kalimantan hadir kata Bang Silo. Oke, halo Kalimantan. Terus juga dari Bangkokan, assalamualaikum Mbak Cici, selamat ketemu lewat radio. Waalaikumsalam, selamat ketemu juga. Dan buat responders yang mau mendagapi cerita kita pada hari ini, pada pagi hari ini, tentunya mengenai in this economy, menurut kamu uang 100.000 itu kecil apa gede? Langsung saja melalui kontak WhatsApp di 0821-5566-8003. Atau bisa juga melalui telepon WhatsApp tentunya, kalau kamu mau suara kamu ikut mengudara bersama Cici di 0811-6622-930. Selain itu responders, kamu juga bisa mendekati tentunya melalui akun media sosial kita, baik itu Facebook, Instagram, di Respon Radio 93.0 Official, serta di live TikTok kalau kamu malu-malu tentunya ya untuk ngetik panjang lebar dan malu-malu untuk memberikan tanggapannya. Jadi ketik saja di kolom komentar apa tanggapan kamu pada topik kita kali ini, serta mendengarkan Cici tentunya melalui streaming di www.responderadio.com serta di aplikasi Jati Radio. Dan responders, kita akan kembali lagi tentunya dengan topik kita barusan setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, apa yang telah Anda berikan kepada dunia, lingkungan, keluarga, hingga hari ini? Kita mempunyai hampir 9.000 jam dalam setahun, atau lebih dari 500.000 jam kalau kita mencapai usia 60 tahun. Jadi dengan hanya memiliki 500.000 jam dalam hidup ini, apakah ada hal terbaik yang sudah kita hasilkan? Kalau waktu itu dipakai untuk menunggu saja, atau bersantai saja, berapa banyak hari yang terbuang dalam hidup ini? Kita perlu mempertimbangkan waktu kita agar dapat dipergunakan untuk manfaat yang besar. Untuk itu, buatlah daftar dari aktivitas apa yang harus kita kerjakan. Semua pengarsipan harus tersusun rapi. Nama, alamat, kartu nama, daftar telepon, katalog brosur, sehingga memudahkan melaksanakan pekerjaan kita bila kita memerlukannya. Termasuk juga daftar bank, kartu kredit, pemasukan, pengeluaran, dan juga memiliki buku harian, sehingga memudahkan untuk melihat apa lagi yang dapat kita lakukan dengan waktu kita. Anda mungkin perlu membuat jadwal, misalnya jadwal kerja, olahraga, beribadah, dari Senin sampai dengan Minggu, dari jam 6 sampai jam 10 malam. Peter Drucker dalam bukunya Effective Executive mengatakan, eksekutif yang efektif tidak mulai dari pekerjaan mereka, tapi dari waktu yang ada. Nah, sudahkah Anda menggunakan waktu seefektif mungkin?
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,5 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, gimana nih kabar kamu? Tentunya di jam 9.27 menit ini Cici menyapa di program Ruang Pagi. Dan lagu Hindia ini ya yang bakal membuka kita, yaitu Secukupnya tadi. Benar, uang 100 ribu itu bakal pas untuk kita kalau kita merasa cukup ya. Terima kasih Penyihir Hitam sudah request lagu tentunya bersama Cici pada hari ini, pada pagi hari ini di program Ruang Pagi. Tentunya di topik kita yaitu intis ekonomi, menurut kamu uang 100 ribu itu kecil atau gede? Sebelum Cici membacakan tentunya tanggapan yang sudah bergabung, Cici bakal ngelanjutin lagi nih dari sudut pandang Cici sendiri, yaitu kalau dari semua yang kita bahas tadi ya, sebenarnya jawaban sederhana dari 100 ribu itu bisa terasa besar, bisa juga terasa kecil, tergantung kondisi, kebutuhan, dan bagaimana kita menggunakannya. Buat seseorang yang sedang punya banyak kebutuhan, uang 100 ribu itu terasa sangat berarti. Tapi buat seseorang yang baru saja menerima penghasilan, 100 ribu itu terasa seperti kecil, kayak aduh 100 ribu mah kecil doang, iya gak sih? Namun ada hal yang menurut aku lebih penting daripada menentukan 100 ribu itu kecil atau besar, yaitu bagaimana kita menghargai uang yang kita punya. Maksudnya, bagaimana kamu untuk mengelola uang tersebut. Karena kita sering kali ya untuk terlalu fokus kepada berapa jumlah uang yang ada sama kita sekarang, kapan gajinya naik, kapan bisa membeli ini dan itu. Padahal sambil menunggu kondisi keuangan menjadi lebih baik, kita juga bisa belajar mengelola apa yang sudah ada. Kalau punya uang 100 ribu, ya atur 100 ribu itu. Kalau punya 500 ribu, aturlah 500 ribu itu. Jadi kamu gak lagi ya untuk membeli kebutuhan di luar hal-hal yang sebenarnya gak kamu butuhin ya. Karena kemampuan mengatur uang tidak otomatis muncul ketika jumlah uang yang kita tambah. Justru kebiasaan mengelola uang sebaik mungkin perlu dibangun dari nominal yang sederhana, mulai dari pencatatan pengeluaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, tidak mudah tergoda promo. Ingat ya, ibu-ibu, bapak-bapak, responer semuanya, Gen Z tentunya, jangan mudah tergoda promo. Karena biasanya yang sering-sering ke mall nih ya, ada nih, diskon 80%. Padahal diskon 80% itu sama aja dengan kita membeli satu atau dua baju ya responders ya. Dan ingat ya responders, menyiapkan sedikit uang untuk kebutuhan yang tak terduga. Artinya kamu juga harus bersiap untuk menabung dengan uang tabungannya. Dan yang paling penting, jangan malu untuk hidup sesuai dengan kemampuan. Kalau dan juga ya, kita tidak perlu mengikuti gaya hidup orang lain karena ingin terlihat mampu. Karena setiap orang punya kondisi ekonomi yang berbeda. Jadi kalau hari ini dompet kamu hanya tersisa uang 100 ribu, jangan langsung merasa uang itu sedikit. Lihat kembali kebutuhan kamu, atur dengan bijak, gunakan untuk sesuatu yang memang benar-benar sangat-sangat-sangat penting. Dan kalau hari ini kamu punya lebih dari 100 ribu, jangan juga merasa harus menghabiskannya atau kayak, aduh, kayaknya uang aku masih 500 ribu deh. Jadi kayaknya gak apa-apa deh kalau aku beli dimsum mentai seharga 90 ribu isi 8. Jangan ya responers ya. Dan responers, uang tidak bisa habis

uang yang kita habiskan hari ini mungkin justru menjadi rasa penyesalan untuk di hari kemudian. Dan uang yang kita simpan hari ini justru menjadi rasa nyaman untuk hari-hari berikutnya. Jadi menurut kamu gimana nih responders? Uang 100.000 itu kecil atau gede? Dan kita bakal lanjut tentunya membacakan tanggapan-tanggapan yang sudah bergabung bersama Cici pada pagi hari ini. Yang pertama itu datang dari mana nih? Kita scroll lagi ya. Ya. Dari Kak Santana terlebih dahulu, kualitas sosial di lingkungan bisa mempermudah banyak hal untuk mempermudah sistem ekonomi kita. Dan kata Kak Simatupang ya, kayak pas ngebales yang bilang kalau misalkan super ya, orang super sekali dengan skill kamu untuk mengelola keuangan, kata Kak Simatupang enggak juga. Karena sadar aja belum bisa cari penghasilan sendiri dan hidup di rumah bayarannya. Oh iya, dan hidup di rumah bayarannya mental. Terus juga kata Kak Cinta, pokoknya respon radio mantap banget. Waduh, tiba-tiba langsung memberikan jempol serta memberikan pujian, terima kasih. Dan juga kata Kak Simatupang ya, nah itu bagus ya, karena paham pola untuk menyelesaikan masalah ya, itu pola yang baik untuk kedepannya. Serta ada juga dari responder kita yang request lagu tadi, datang dari Bang Rofi, lagu dari Geisha, Cinta dan Benci. Oke, ditunggu. Dan dari Kak Simatupang, punya keluarga yang perhitungan itu nguras mental, tidak apa-apa ya, sabar responder dan tetap kuat dalam menjalankan aktivitasnya. Dan responders tentunya tadi juga banyak yang bergabung. Dan juga kata Bang Santana tadi pamit terlebih dahulu ya, Cici dan teman-teman semuanya, saya pamit izin undur diri terlebih dahulu. Semoga saya selalu dan berbahagia semuanya hari ini. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih juga Bang Santana, semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Dan ini apa lagi nih? Ya, dan kata Kak Kukan, sampai jam berapa ya Cici siaran? Sampai dengan jam 10 tentunya di program Ruang Pagi. Dan kata Kak Rofi, Bang Rofi ya, dari Bang Silo terlebih dahulu, 100.000 itu besar Kak. Betul, oke Cici terima ya. Kalau Bang Rofi, duit 1 juta aja cepat habisnya Kak Cici. Iya, kalau kamu nggak bisa mengantar atau mungkin kebutuhan kamu juga banyak ya. Dan kata Bang Rofi, banyak banget Kak kebutuhan di rantau ini Kak, betul. Terus kalau kata Bang Silo ya, 100.000 sehari bisa habis Kak buat belanja dapur, soalnya harga sembako naik. Kata Bang Silo ini dari Kalimantan ya guys ya. Dan kata Bang Rofi, biasanya kalau di kampung duit 100.000 bisa bertahan 2 hari. Dan kata Bang Silo, itu bukan termasuk beras, daging, sayuran. Oke. Dan kata Bang Silo, kalau misalkan satu karung ya, itu di harga beras 140.000 di Kalimantan. Itu 10 kilo. Dan oh iya, kata Bang Silo, karena mereka yang menjadi pemasoknya, maka harganya 14.000 per kilo. Kalau beras A itu 180 per kilo, 180 satu karung 10 kilo. Dan yang untuk beras B itu 140.000 satu karungnya, sekilonya 14.000. Dan kata Kak Penyihir Hitam, di kampung mama aku kami nanam beras merah, jadi kangen balik ke kampung aku. Responders juga bisa juga nih ya, katanya kalau beras merah itu juga sehat, boleh banget nih buat kamu yang mau hidup sehat dengan makan nasi merah, boleh. Terus juga di sini cuma 12.000 Kak beras merah. Wah, bisa juga ya menjadi salah satu alternatif buat kamu yang mau hidup sehat dengan diet ya tentunya, dan juga irit-irit tentunya ya responders ya. Dengan responders kita yang sudah bergabung, kita juga bisa belajar bahwa kalau kita akan membeli bahan-bahan makanan dan juga kebutuhan sesuai dengan kebutuhan kita aja, tidak dengan ego kita. Terus juga kalau kata Kak Yuki Cherry, kalau aku suka bikin sushi, hahaha. Oh iya. Dan tentunya kata Kak Penyihir Hitam, izin keluar dulu ya Kak, mau mancing dulu, siapa tahu
dapat untuk lauk. Oke, terima kasih Kak Penyihir Tampan sudah bergabung dan juga sudah memberikan tanggapannya bersama Cici pada pagi hari ini. Dan buat responers tentunya terima kasih juga telah memberikan tanggapannya bersama Cici. Tapi sebelum menutup perjumpaan kita tentunya ya responers, mari kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah Cici atur tentunya yang bakal membuat kamu pada hari ini sedikit lebih bersemangat. Salah satunya requestan lagu dari Bang Rofi ya. Atau dari siapa yang tadi? Cici sedikit lupa ya. Antara dari Bang Silo atau dari Bang Rofi ya yang tadi mau request lagu Geisha Cinta dan Benci, serta Cici ada satu lagu nih buat kamu yang lagu lagi viral tentunya yaitu dari Naikin lah, My Main Gue.

0: antara lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan. Seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa. Saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.
2: Kembali ke masa di mana kaset masih jadi andalan dan radio adalah teman setia di siang hari. Selamat datang di Retro Siang, program spesial yang memutar lagu-lagu nostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Setiap siang dari Senin sampai Jumat, kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
3: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio. Dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang, hadir setiap hari Senin sampai Jumat, jam 11 sampai jam 14.30. Hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
4: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa ya, Responer sudah berada di penghujung saja. Aduh, sudah 2 jam berlalu. Dan terima kasih buat Responer yang sudah excited tentunya bersama Cici ya. Tapi sebelum menutup perjumpaan, buat Responer tentang pembahasan kita di ruang pagi ini ya, tentang in this economy, menurut kamu sekarang itu di nominal 100.000 itu gede atau kecil? Mungkin kita semua menjadi sadar ya bahwa ternyata nilai uang bukan cuma soal nominalnya, melainkan bagaimana kita cara menggunakannya atau mengelolanya. Jadi, mulai sekarang coba jadi lebih sadar dengan setiap pengeluaran, gak harus langsung membuat perencanaan keuangan yang lebih rumit, melainkan cukup untuk dimulai dari hal yang sederhana, seperti membedakan yang mana kebutuhan dan keinginan, serta pikirkan sebelum membeli, dan jangan terlalu mudah untuk tergoda dengan sesuatu yang hanya karena sedang diskon atau terlihat murah. Jadi pesannya ya Responers, jangan pernah merasa malu kalau harus hidup sesuai dengan kemampuan. Kita nggak perlu memaksakan diri untuk mengikuti gaya hidup orang lain supaya terlihat mampu, karena setiap orang punya kebutuhan dan penghasilan serta perjuangan yang berbeda. Dan ingat Responers, uang sedikit kalau dikelola dengan bijak bisa terasa cukup. Sebaliknya, uang yang banyak pun bisa cepat habis kalau kita nggak tahu cara mengaturnya. Jadi gunakan berapapun uang yang ada di dompet ya tentunya Responers, hargai, syukuri, dan gunakan dengan bijaksana. Karena bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, melainkan seberapa baik kita dalam mengelolanya. Karena panitia di dalam kehidupan kita sendiri adalah kita ya Responers. Jadi Cici pamit undur diri dulu dalam pembahasan program Ruang Pagi, yaitu in this economy menurut kamu uang 100.000 itu gede atau kecil? Dan kita akan ketemu lagi di program-program selanjutnya ya Responers. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit, dan jangan sampai telat makan ya, karena jangan sampai kayak aku sekarang yang lagi nahan sakit perut karena asam lambung. Aduh. Dan terima kasih juga buat Responers yang sudah bergabung dan excited tentunya. Dan kata Udah Jazz, terima kasih Cici lagu ulang tahunnya sama-sama Udah. Dan selamat ulang tahun kembali Udah. Dan buat Responers tentunya jangan kemana-mana, karena setelah ini bakal ada program yaitu Sketsa Keluarga dari jam 10 pagi, dari jam 10 sampai dengan jam 11 tentunya, melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan di jam 11 nanti bersama Cici lagi tentunya sampai dengan jam 2 bakalan ada program Retro Siang. Jadi jangan sampai terlambat untuk masuk dan juga request lagu ya. Di kontak ya, baik itu melalui 08215568803 atau melalui telepon WhatsApp tentunya di 08116622930, serta tanggapi juga melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Responers, ingat ya, kalau kamu punya uang, jangan lupa sisihkan untuk ditabung, karena sebagai dana darurat dan juga sebagai pegangan juga buat Responers semuanya tentunya. Dan jangan lupa ya Responers, kita akan ketemu lagi, jangan sampai terlambat apalagi terlewatkan untuk di program-program selanjutnya. Cici pamit undur diri dulu. Cici pamit undur diri terlebih dahulu. Kesepian tanpa kekasih, sekian, terima kasih. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi, gimana nih kabar kamu tentunya di jam 10 ini di program Sketsa Keluarga. Tentunya masih tentunya bersama Cici ya, Responers yang bakal menemani waktu kamu satu jam ke depan dengan tips-tips tentunya yang bakal bermanfaat banget nih buat kamu. Apalagi kita yang bakal membahas tentang 3 tips biar gak gampang berantem di rumah. Apa aja sih? Dan buat kamu nih responders yang tentunya ingin menanggapi tentang topik kita pada hari ini, langsung saja melalui kontak di 0821 5566 8003, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp tentunya ya responders di 0811 6622930. Tak hanya itu, juga ada akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 official. Serta biar kamu gak ketinggalan tentunya dengan program-program menarik lainnya, bisa mendengarkan melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan Responders, tips ya yang pertama biar kamu gak gampang berantem di rumah atau dengan orang-orang di rumah, yaitu adalah jangan bicara saat emosi sedang tinggi. Responders, pernah gak sih masalah di rumah sebenarnya sederhana, tapi karena sama-sama sedang capek akhirnya jadi pertengkaran yang panjang? Misalnya cuma gara-gara piring belum dicuci, atau karena seseorang lupa melakukan sesuatu yang telah dimintai tolong. Awalnya cuma satu kalimat, kemudian dibalas dengan kalimat lain, dan akhirnya masalah kecil malah melebar kemana-mana. Nah, jadi responders, tips supaya kamu gak gampang berantem dalam rumah adalah jangan langsung menyelesaikan masalah ketika emosi sedang tinggi-tingginya ya. Dan maksudnya yaitu jangan langsung menyelesaikan masalah ketika kamu masih sama-sama dalam keadaan yang emosi. Karena ketika sedang marah, biasanya kita lebih mudah mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya tidak ingin kita ucapkan. Karena biasanya kalau kata orang ya, responas ya, kalau ngomong pas emosi itu bukan kitanya, di bawah alam sadarnya kita, gitu gak sih? Dan kita juga cenderung ingin menang sendiri dan ingin orang lain secara segera memahami perasaan kita. Padahal dalam kondisi seperti itu, komunikasi seringkali justru semakin sulit. Dimana kalau suasana hati mulai panas, gak ada salahnya mengambil waktu sebentar untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Bukan berarti kita menghindari masalah atau kabur ya dari pembicaraan. Jadi kita hanya sedang memberi kesempatan kepada diri kita sendiri untuk berpikir lebih jernih dan menenangkan diri. Setelah suasana mulai tenang dan akhirnya ya baru responders bicarakan masalahnya. Ketika kepala sudah dingin, mulai deh perbicaraannya. Dan ketika berbicara, coba fokus pada masalah yang sedang terjadi. Jangan langsung membuka semua kesalahan yang pernah dilakukan beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun lalu. Karena kalau setiap pertengkaran membawa semua masalah masa lalu, persoalannya gak akan pernah selesai. Jadi kalau kamu mulai merasa emosinya naik, tarik nafas, tenangkan diri, lalu tanyakan, aku ingin menyelesaikan masalah ini atau cuma ingin melampiaskan kemarahan? Kadang satu pertanyaan sederhana itu bisa mencegah pertengkaran menjadi semakin besar. Ya, responders, jadi buat kamu yang mungkin aja emosinya ya, yang kalau kamu sadari diri sendiri itu yang gak bisa ya namanya nahan emosi, coba deh untuk kamu kalau misalkan lagi bertengkar, kamu keluar rumah terlebih dahulu atau coba tenangin diri kamu di dalam kamar terlebih dahulu. Terus setelah tenang baru kamu berbicara dengan orang yang kamu sayangi. Jangan sampai ya responders ya, karena emosi sesaat kamu akan kehilangan dan menyesal orang yang kamu sayangi tersebut. Dan responders, pada hari ini tentunya sudah ada yang sedang berulang tahun nih. Siapa itu? Yaps, Uda Jess. Selamat ulang tahun Uda Jess Caniago di hari yang istimewa ini. Seluruh keluarga Besan Radio, Respon Radio, kami mengucapkan selamat bertambah usia untuk Uda Jess Caniago, pendengar setia yang selalu hadir dan menjadi bagian dari perjalanan radio kami. Semoga di usia yang baru ini, Uda Jess selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, serta kesuksesan dalam setiap langkah dan usaha.
Semoga segala doa dan harapan yang Dajas panjatkan dapat segera terwujud. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia dan terus menemani kami. Kehadiran dan dukungan Udajas adalah salah satu alasan radio kami terus bersemangat untuk hadir memberikan hiburan dan informasi terbaik. Sekali lagi Udajas, selamat ulang tahun Udajas Caniago. Tetap semangat, tetap sehat, tetap ceria, dan jangan bosan untuk terus bersama radio kesayangan kita. Salam hangat dari seluruh keluarga besar Respon Radio.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,5 Press World Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Sketsa Keluarga yang bakal memberikan kamu tips-tips ya, yang tentunya bermanfaat banget bagi kamu. Apalagi dengan topik kita yang pertama, yaitu tips ya, 3 tips biar kamu gak gampang berantem di rumah. Dan kita masuk ya kepada segmen kita yang kedua, dan juga kepada topik kita yang kedua tentunya. Responers, tips kedua adalah belajar mendengarkan. Seringkali ketika sedang berdebat, kita sebenarnya bukan sedang mendengarkan orang lain. Kita hanya menunggu dia selesai bicara supaya kita bisa membalas. Dia berbicara, kita sudah menyiapkan jawaban. Dia menjelaskan perasaannya, kita langsung berpikir, tapi kan aku juga. Pada akhirnya pembicaraan berubah menjadi perlombaan siapa yang paling benar. Padahal di dalam keluarga, tujuan komunikasi seharusnya bukan menjadi siapa yang menang atau siapa yang salah ataupun juga kalah. Yang lebih penting adalah saling memahami satu sama lain. Contohnya ketika pasangan pulang kerja dalam keadaan lelah dan menjadi lebih sensitif, jangan langsung membalas dengan kemarahan. Bisa jadi yang dibutuhkan sebenarnya bukan nasihat yang panjang, melainkan sesuatu yang dapat didengarkan sebentar. Mungkin begitu juga dengan anak ya responders. Mungkin dari responders yang sudah punya anak ya tentunya, ada ketika anak yang sedang kesal atau melakukan kesalahan, mungkin kita perlu memahami dulu apa yang membuatnya bersikap seperti itu sebelum langsung memarahinya. Mendengarkan bukan berarti kita selalu setuju dengan apa yang dia lakukan, melainkan kita tetap boleh berbeda pendapat. Tetapi ketika seseorang merasa didengarkan, biasanya dia juga akan merasa lebih terbuka untuk mendengarkan kita. Jadi coba biasakan menggunakan kalimat seperti, aku mengerti maksud kamu, atau coba ceritakan dulu, aku mau dengarkan. Kalimat sederhana itu bisa membuat suasana rumah merasa terjauh ya, lebih nyaman. Dan terkadang juga dibutuhkan seseorang bukan solusi yang panjang, melainkan perasaan bahwa dirinya dianggap penting di dalam rumah. Jadi kalau kamu ingin mengurangi pertengkaran di dalam rumah, jangan hanya belajar bagaimana cara berbicara, tetapi belajarlah bagaimana juga cara untuk mendengarkan. Karena ya responders ya, ketika dalam emosi.

kamu baru ya untuk berbicara kembali, tetapi jangan dengan emosi juga ya responders. Cobalah untuk sedikit lebih menahan dan luapkan saja isi hatinya, tapi dengan cara tidak dengan emosi. Dan untuk responders ya, untuk anak-anaknya yang mungkin saja baru pulang sekolah atau mungkin yang lagi nakal-nakal banget, biasanya itu sering banget itu dimarahin. Jadi buat responders yang punya anak kecil di rumah, punya anak-anak yang baru pulang sekolah tapi nakal banget, jangan coba langsung memarahinya, melainkan bertanya terlebih dahulu. Karena ya responders ya, dengan kamu memarahi anak kamu yang masih kecil dengan anak-anakannya, itu bisa menjadi hal yang bakal dia ingat sampai dewasa nanti. Jadi responders, semangat dalam menjalankan aktivitasnya, selama semangat juga ya, apalagi ibu-ibu di luar sana, bapak-bapak di luar sana yang seharusnya ingin dimengerti ya. Biasanya orang-orang itu ingin dimengerti responders. Jadi coba untuk terlebih dahulu mengerti orang lain, dan biasanya orang lain tersebut akan mengerti juga. Dan kita bakal ketemu lagi ya responders, tentunya di segmen kita yang ketiga atau di tips kita yang terakhir. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan lagu-lagu berikut ini biar kamu lebih enjoy dalam melakukan aktivitas kamu di hari Rabu ini. Apalagi sudah jam 10:30 ya.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tet, tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan

menahan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

90.3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, masih bersama saya dalam program Sketsa Keluarga yang bakal menemani kamu dalam 1 jam, yaitu dari jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Dan di topik kita yaitu adalah 3 tips biar gak gampang berantem di rumah. Dan kita akan masuk kepada tips yang terakhir atau tips ketiga. Dan yaitu ya, tips ketiga adalah jangan lupa menghargai hal-hal kecil yang pernah dilakukan oleh anggota keluarga. Kenapa ini penting? Karena terkadang kita lebih cepat menyadari kesalahan seseorang daripada kebaikannya. Dan ketika seseorang lupa melakukan sesuatu, kita langsung protes. Tapi ketika dia sudah membantu banyak hal lainnya, kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Padahal ucapan sederhana seperti terima kasih, hati-hati sudah makan, atau makasih sudah membantu bisa membuat suasana rumah menjadi lebih jauh, lebih hangat. Jangan menunggu seseorang melakukan sesuatu yang luar biasa baru kita memberikan apresiasi. Dan ketika pasangan membantu pekerjaan rumah, hargailah. Karena ketika orang tua sudah berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, jangan lupa untuk berterima kasih. Ketika anak melakukan sesuatu dengan baik, berikanlah apresiasi. Karena rumah seharusnya bukan tempat di mana kita hanya menemukan kesalahan satu sama lain. Rumah juga harus menjadi tempat di mana kita merasa saling dihargai dan diterima. Dan satu lagi, kalau memang terjadi kesalahan, jangan gengsi untuk minta maaf. Minta maaf bukanlah berarti kita kalah, justru minta maaf menunjukkan bahwa kita cukup dewasa untuk mengakui kesalahan dan cukup peduli untuk memperbaiki hubungan. Nah, jadi gimana? Udah belum untuk minta maaf dengan keluarga kamu? Atau mungkin udah belum kalau kamu untuk berterima kasih kepada keluarga kamu, memberikan apresiasi serta meminta maaf? Jadi jangan gengsi ya responers, karena kata orang, aku malu deh kalau misalkan mengucapkan maaf atau minta tolong atau mengucapkan terima kasih juga ya di dalam keluarga. Jadi 3 tips hari ini yang sederhana tentunya Cici membawakan di program Sketsa Keluarga dari jam 10 sampai jam 11 ini, yaitu yang pertama, jangan bicara saat emosi sedang tinggi. Yang kedua, belajar mendengarkan bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara. Yang ketiga, biasakan menghargai dan mengapresiasi hal-hal kecil. Karena keluarga yang harmonis bukan berarti keluarga yang gak pernah punya masalah, melainkan keluarga yang mau belajar menyelesaikan masalah tanpa saling menjatuhkan. Dan responders, jadi pembahasan kita hari ini ya, kita juga belajar bahwa rumah yang harmonis bukan berarti rumah yang gak pernah ada perdebatan pendapat, tapi namanya juga keluarga, pasti ada capeknya, ada salah pahamnya, ada beda cara berpikirnya, tapi saling yang penting ya adalah bagaimana cara kita untuk merespon itu semua. Jadi saran aku ya responder, selain dari ketiga tips tadi, jadi yaitu ketika suasana mulai panas, jangan buru-buru untuk membalas, beri waktu untuk menenangkan diri, kemudian bicarakan dengan baik-baik, belajar mendengar, jangan hanya ingin didengar, dan jangan pelit untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, atau memberikan apresiasi kepada orang lain di rumah. Kalau kata orang sekarang, word affirmation. Serta adanya pesan ya, yaitu jangan sampai kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, urusan pribadi atau masalah sehari-hari, karena kita justru lupa menjaga orang-orang yang setiap hari ada bersama kita. Karena pada akhirnya rumah bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan adalah rumah tentang bagaimana kita bisa saling memahami, saling menghargai, dan tetap memilih untuk menjaga satu sama lain. Jadi kalau hari ini ada sedikit salah paham di rumah, nggak apa-apa ya responders ya. Coba turunkan ego, mulai percakapan dengan lebih tenang, dan mungkin satu kalimat sederhana seperti, maaf ya, tadi aku terlalu emosi. Maaf ya mama, aku terlalu emosi. Atau maaf ya nak, mama terlalu emosi. Bisa jadi menjadi awal yang baik ya, untuk membuat suasana menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena terkadang rumah yang damai bukan tercipta karena gak adanya masalah, melainkan karena ada orang-orang yang mau memahami dan memilih untuk tidak memperbesar sebuah masalah. Tetapi tetap jaga komunikasi, jaga hati, dan tentunya jaga suasana rumah supaya tetap menjadi tempat paling nyaman untuk pulang. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya responders. Dan ini ya responders ya,
topik kita terakhir di jam kita di program Sketsa Keluarga. Terima kasih buat kamu yang telah bergabung bersama Cici tentunya selama 1 jam ini dan telah mendengarkan tips-tips ya. Semoga bermanfaat dan tentunya program Sketsa Keluarga akan hadir setiap Senin sampai dengan Kamis di jam 10 sampai dengan jam 11 yang pastinya bakal memberikan informasi dan juga tips-tips menarik lainnya. Dan jangan kemana-mana responders, karena Cici bakal puterin dulu nih lagu-lagu favorit dan juga lagu-lagu yang enak banget untuk kamu dengar pada pagi menjelang siang hari ini sebelum jangan jam 11, karena jam 11 nanti sama Cici bakalan ada program Retrosi yang bakal menemani waktu kamu dari jam 11 sampai dengan jam 2, tentunya dengan lagu-lagu lewas ya, baik itu Indo ataupun Everlasting. Dari tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000, 2001, 2002 sampai dengan tahun 2006. Jadi responders yang mau untuk bernostalgia, yang mau berkirim-kirim salam, langsung saja bergabung melalui kontak di 0821-5566-6680-03 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930 ya. Serta di akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Buat responders, biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya dan juga biar gak ketinggalan program-program yang lainnya juga, bisa tentunya mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi di Jati Radio. Cici pamit undur diri dan kita akan ketemu lagi di jam 11 nanti. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sebagai lagu penutup, Cici kasih ya, apa ya, tiga lagu kayaknya enak deh. Yang pertama, Aku Lepas Kacamata dari... Oke, dari Afgan, Tak Ada Rencana.

0: Komisi 9 DPR RI hari ini
1: mengatakan Rin, matian lah TV itu Rin nah. Ala jam 3 hari ko mah.
2: Ba ano tu dah. Emang yo lah jam 3 hari. Tapi mai ngala rezeki matian TV ko dah.
1: Udah kemandang lagu-lagu Minang ko ha di radio. Jadi matian lah. Lihat gak sero lo mandang asketek ha.
2: Ayo lah dah. Yo gak sero lo mandang mah. Asal tolah Rina mandangnya cik mo ah.
1: Ha, kemarilah marapek lah. Kok kaba kirim-kirim salam ge wak beko ka urang-urang nan deket dia wak ko aku bisa juga di siko mah. Aku namo program yo lama bana. Ah cubolah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
2: Wayo, iyo sero ya. Yeah.

Yo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja berkabuang jo program Lamak Banang. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program Lamak Banang hadir satiap hari Senin sampai hari Jumaat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak bergabung di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lamak Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, selamat siang responders. Gimana nih kabar kamu? Tentunya di jam 11 siang ini, lebih tepatnya di jam 11 siang lewat 4 menit ya, responders. Semoga sehat selalu dan semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Dimanapun saja berada ya responders, mana tahu kamu lagi bekerja sekarang, ada mungkin yang lagi bersantai, atau mungkin ada juga nih dari responders semuanya yang masih tidur-tiduran di rumah. Karena kata orang ya, pengangguran banyak duit. Ya responders, tentunya Cici bakal menemani waktu kamu siang hari ini dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti, tentunya dengan lagu-lagu lawas tentunya, pop indo ataupun juga everlasting dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Jadi buat responders dimanapun saja berada, yang mau join tentunya, yang mau mendengarkan lagu-lagu serta berkirim-kirim salam dan juga bercerita nih bagaimana keseruan masa lalunya versi kamu, langsung saja bergabung melalui kontak di 082-155-6680-03 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp tentunya di 081-166-22930. Tanya itu responders juga bisa tentunya mendengarkan Cici udah melalui di streaming di www.responderadio.com serta aplikasi Jati Radio. Dan buat responders juga bisa bergabung dan juga kepoin akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Jadi jangan sampai kamu terlambat, apalagi tidak bergabung untuk request-request lagu bersama Cici pada siang hari ini. Cici tunggu ya. Dan responders di jam kita yang pertama ini sudah bergabung dari WhatsApp kita, yaitu Bunda Dewi Putri. Selamat pagi jelang siang Ananda, Ananda Bunda Dewi Putri mau request lagu yang Indo dengan judul lagu. Oh iya. Selamat pagi jelang siang Ananda Bunda Dewi Putri, request lagu judul yang manca, yaitu Green Green Grass of Home dari Oscar Harris, yang Indo dengan judul lagu Pesanku dari Oni Suryono. Salam-salam untuk semua kursi respon dan untuk Aju Ani, Sutan Latarwe, Bunda Queen dan semua pendengar istimewa untuk Ananda. Tentunya terima kasih. Terima kasih juga Bundaku dari Uda Jazz ya, dari Kuala Lumpur hadir, kata Uda. Iya Uda, terima kasih Uda yang selalu bergabung tentunya. Dan responder selain dari Uda Jazz, ada juga nih dari dari Aurel ya. Assalamualaikum kakak cantikku. Kakak cantik boleh request lagu sesi potret kak. Salam untuk Kak Dila, Kak Cici, Kak Marin, Kak Cila, Bang Jojo, Alviko dan pendengar Respon Radio 93 Official tempat request show. Terima kasih. Terima kasih juga Aurel. Namun Aurel, untuk lagu sesi potret bisa kita putarkan nanti di jam 7 malam di program Triverse ya Aurel ya. Dan buat Aurel tentunya yang mau request lagu, langsung saja ya, lagu-lagu lawas tentunya dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006 ya. Dan Transponers, tentunya mari kita dengarkan dulu ya dua lagu requestan dari Bunda Dewi Putri sebelum Cici membacakan requestan sambil menunggu requestan juga. Ingat ya Transponers, nostalgia versi kamu.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: 93,1 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo responders, ketemu lagi nih bersama Cici. Gak bosan ya, tentunya cici lagi. Ya gak apa-apa dong, biar kamu lebih tercandu-candu dan terbiasa tentunya dengan suara Cici di hari ini ya responders. Dan tentunya bersama Cici di program Retro Siang yang bakal menemani waktu kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti, dengan lagu-lagu lawas alias lagu-lagu lama. Tapi sebelum Cici putarkan serta bacakan requestan selanjutnya, mari kita angkat terlebih dahulu telepon dari Uda Jazz. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cici.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uda. Apa kabar Uda?
1: Alhamdulillah sehat, Cici sehat.
0: Ah, kalau Cici sehat udah. Sudah makan pagi kah udah sarapan?
1: Sudah sarapan tadi.
0: Alhamdulillah udah.
1: Sudah sarapan.
0: Aduh, kalau Cici sudah sarapan udah selamat ulang tahun udah.
1: Ya, terima kasih Cici. Terima kasih doanya, terima kasih lagunya, terima kasih kepada tim Respon Radio yang selalu solid.
0: Iya, udah gimana nih hari ini udah?
1: Alhamdulillah, Kuala Lumpur galok-galok manjuk.
0: Oh, galok ya. Tadi cerah ya udah ya. Ya, kebalikan kini udah. Tadi yang galok kini cerah di Siko udah.
1: Udah betukar situasi.
0: Iya, udah betukar situasi aja udah. Oke, udah nih request lagu apa udah?
1: Kemesraan dari Iwan Fals.
0: Oke, kemesraan dari.
1: Nah, salam-salam yo, spesial untuk penyiar bertugas Cici. Jo Silva, Dila, Marin, Aul, Jojo, Farhan, Rex, Raci, Ajo, Sultan Leterwe, Ajo Ani, Abak, dan seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada.
0: Oke, udah enggak nih yuk, kata-kata udah atau mungkin pantun gelah udah.
1: Kata-kata hari ini.
0: Onde, siap.
1: Apapun yang kita lakukan pastikan dengan niat yang baik. Sebab setiap sesuatu yang kita lakukan dengan niat yang baik, pasti akan membuahkan hasil yang baik.
0: Betul sekali, setuju dengan kata-kata Uda. Terima kasih Uda, kata-katanya Uda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cici.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uda. Dan sudah bergabung Responers di Kuala Lumpur, Uda Jazz. Dan Uda Jazz sedang berulang tahun juga nih Responers. Uda Jazz tadi mau request lagu dari Iwan Fals, itu kemesraan, serta dari Bang Silo ya, request BBB, Let's Dance Together. Let's Together ya. Oke, bakal Cici cari nanti ya Bang Silo ya. Dan responders pas banget ya dengan Uda Jazz yang tadi bergabung dan juga sudah bertelpon juga ya. Cici mau menyampaikan lagi nih. Yaitu selamat ulang tahun Uda Jazz Chaniago. Di hari yang istimewa ini, seluruh keluarga besar Respon Radio mengucapkan selamat bertambah usia untuk Uda Jazz Chaniago, pendengar setia yang selalu hadir dan menjadi bagian dari perjalanan radio kami. Semoga di usia yang baru ini, Uda Jazz selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, serta kesuksesan dalam setiap langkah dan usaha. Semoga segala doa dan harapan yang Uda Jazz panjatkan dapat segera terwujud ya. Amin ya rabbal alamin. Serta terima kasih sudah menjadi pendengar setia dan terus menemani kami. Kehadiran dan dukungan Uda Jazz adalah salah satu alasan radio kami terus bersemangat untuk hadir memberikan hiburan dan informasi terbaik. Sekali lagi selamat ulang tahun Uda Jazz Chaniago. Tetap semangat, tetap sehat, tetap ceria, dan jangan bosan untuk terus bersama radio kesayangan kita. Salam hangat dari seluruh keluarga besar Respon Radio. Terima kasih ucapan dan doanya Cici sama-sama Uda. Amin ya rabbal alamin. Dan datang juga dari responer kita dari live TikTok kita. Request Gombloh Lestari Desaku boleh enggak? Oke, nanti bakal Cici cari terlebih dahulu ya. Untuk kita responer, mari kita dengarkan satu lagu dulu dari Uda Jazz. Iwan Fals, kemesraan. Dan buat responders tentunya bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Cici Radio, serta bergabung tentunya request-request lagu, berkirim-kirim salam, serta menceritakan nih kisah masa lalu versi kamu yang gak bisa kamu lupain melalui kontak di 082 155 66 8003 atau bisa juga melalui telepon

0: terbentang luas. Gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh Dens

93,1 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya dalam program Retro Siang yang bakal menemani waktu kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 10 dengan lagu-lagu nostalgia tentunya, baik itu Indo Memory ataupun juga Everlasting, serta salam-salam dan juga cerita yang menarik dari responder semuanya. Tadi sudah kita dengar juga ya responder saya, lagu dari Kahitna, Cerita Cinta, special request dari Bang Fahan yang sudah bergabung melalui live TikTok. Tahu gak sih kalau misalkan lagu Cerita Cinta dari Kahitna ini menceritakan tentang keindahan dan kebingungan yang manis saat merasakan cinta pertama. Nah, responder siapa nih yang di sini punya cinta pertama tetapi tidak bisa bersama dengan cinta pertamanya tersebut? Ayo acungkan tangannya dan bergabung bersama Cici untuk ngegalau serta mencurahkan emosinya. Dan lagu dari Kahitna ini ya, Cerita Cinta, lagu yang debut tahun 1994, ciptaan Yovi Widianto, menggambarkan seorang perasaan seseorang yang kaget bercampur bahagia karena cinta yang ia rasakan ternyata terbalas. Dan poin utama ya dalam makna lagu ini, yang pertama adalah cinta pertama, di mana menggambarkan pengalaman awal seseorang merasakan getaran cinta yang suci dan juga menggebu-gebu, serta berawal dari tatapan di mana hubungan atau rasa suka itu tumbuh secara sederhana dari tatapan mata dan sapaan yang hangat, serta adanya rasa gundah dan manis di mana ada perasaan resah dan ragu di awal tetapi berubah menjadi lega karena tahu orang yang disukai merasakan hal yang sama juga. Berarti ini good ending ya responders ya, yaitu happy ending karena sama-sama suka tentunya, apalagi dengan orang yang kita cintai. Aduh, semoga responders tentunya dalam keadaan yang bahagia juga pada hari ini, pada siang hari ini, atau mungkin dalam kehidupannya sepanjang saat. Amin. Dan tentunya hidup bersama dengan orang yang dicintai juga jangan lupa. Responders tadi sudah bergabung dari live TikTok kita. Sudah ada yang request lagu dari Peter Pan, yaitu dari Bang Bedi Kakasaputra, yaitu Yang Terdalam. Serta ada juga special request tentunya datang dari Bang Bos alias Uncle B, yang mau dengerin lagu dari Megadeth yaitu Hangar 18. Serta ada special request dari Uday Fitro yang mau dengerin lagu dari Vina Panduwita, Burung Camar. Aduh, kita akan mendengarkan ketiga lagu ini sambil Cici menunggu requestan dari responders dan juga cerita dari responders semuanya.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Iya dekat. Dan terus-menerus burung camar dari Vina Panduwita sudah mengantarkan kita di menit terakhir di jam kita yang pertama ya responers. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini Cici akan kembali lagi hadir di jam kita yang kedua. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responers, kita ketemu lagi di jam kedua di program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006 dengan lagu-lagu baik itu pop Indo, serta Everlasting dan juga salam-salam dari Responers. Tadi gimana nih setelah mendengarkan lagu special request dari Bang Pasha Pua yaitu Sweet Ala-ala Long. Dan tau gak sih kalau misalkan lagu ini itu menceritakan tentang seorang pria yang gugup melihat wanita cantik seperti Cici. Enggak ya, melihat wanita cantik di lantai dansa dan ia mencoba meranikan diri untuk mendekati, mengajak berdansa dan merayu wanita tersebut dengan suasana musik yang reggae yang santai dengan makna lirik yang pertama itu rasa tertarik, di mana pria di dalam lagu ini terpesona oleh kecantikan seorang wanita dan ingin mengajaknya berdansa serta adanya rayuan dan dansa, apalagi dengan frasa lalalalalong ya. Dan ajakan membuat berdansa menggambarkan suasana yang romantis, genit dan penuh semangat musim panas serta adanya nuansa santai ya, di mana di balik iramanya yang ceria dan mudah diingat, lagu ini menyampaikan sisi rayuan kasual khas musik grunge tahun 1990-an. Dan masih bersama Cici dalam 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda di program Retro Siang tentunya yang bakal memutarkan playlist-playlist terbaik kamu dan playlist paling mantep deh buat kamu. Dan sudah masuk tadi requestan yang pertama datang dari siapa ya? Datang dari WhatsApp kita tentunya, yaitu dari Kak Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakak. Waalaikumsalam. Salam kenal kak, aku Iva Iskandar kak. Aku mau request satu lagu dengan judul lagu Surah Cinta dari Vina Panduwita. Hehehe. Hehehe. Salam buat semua pelanggan Respon Radio kak, semoga semangat dan sehat selalu ya buat kakakku. Terima kasih juga Kak Iva Iskandar, semoga kamu semangat dalam menjalankan aktivitasnya dan juga semoga sehat selalu ya tentunya. Serta ada juga special request tentunya dari live TikTok kita ya Responers ya, dari Kak Planeta ya yang mau dengerin lagu dari metal yaitu Fade to Black. Serta ada dari live TikTok kita yang barusan tadi request lagu dari MLTR. Siapa sih yang gak tahu dari MLTR? Oh dari Kak Planeta yang ternyata yang request lagu ini ya, yaitu That's Why You Go Away dari Make It Learn to Rock. Dan Responders, sebelum Cici membacakan requestan lainnya dan juga memutarkan special request dari Responders yang sudah menumpuk ternyata, mari kita dengarkan dulu special request dari Kak Iva yaitu Vina Panduwita Surat Cinta.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

0: 93,1 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responers, gimana nih kabar kamu? Tentunya di jam kita yang kedua di program Retro Siang. Dan Responers, tentunya buat kamu selamat menjalani aktivitas Responers. Mana tahu kamu sekarang lagi makan siang atau mungkin lagi istirahat sholat zuhur. Selamat menunaikan ibadahnya bagi yang menjalankan. Dan buat kamu yang lagi makan, jangan banyak-banyak makan dari Responers, makanlah secukupnya saja. Karena kalau misalkan banyak-banyak nih makannya, nanti ngantuk. Dan Responers juga bakal menemani kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam berapa Responers? Jam 2 nanti. Tapi sebelum Cici membacakan requestan selanjutnya, mari kita dengarkan, kita angkat terlebih dahulu telepon dari Bang Aan yang sudah bergabung melalui telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum Bang Aan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Aan. Gimana nih kabar Bang Aan?
1: Kabarnya baik, sehat.
0: Oh iya, sehat Bang Aan, alhamdulillah. Abis sholat zuhur
1: kah? Ini dengan siapa ini?
0: Ah, dengan Cici tentunya. Apakah suara Cici tidak
1: bagaimana dengan kabar Cici juga?
0: Oh iya, kalau kabar Cici ditelepon sama Bang Aan, langsung semangat nih Bang Aan.
1: Wah.
0: Iya, Bang Aan mau request lagu apa nih?
1: Mau request lagu Sail on Seven, biasa yang sahabat sejati lagu wajib sama satunya dari... Itu ya, bar Dewa 19.
0: Dewa 19, apa tuh?
1: Dewa 19-nya yang Kamulah satu-satunya.
0: Kamulah satu-satunya. Oke, ada nih. Tapi kayaknya lagu dari Bang Aan, Dewa 19, kita taruh di sedikit akhir ya, karena...

0: Nah, di 19 sudah ada yang request terlebih dahulu tadi.
1: Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Dewa 19 enggak apa-apa. Kan double bagus banget Dewa 19 yang ada yang request, bukan aku kan enggak apa-apa. Aku kan juga suka itu apa lagu favorit banget Dewa 19.
0: Oke, siap nih Bang Aan. Oke, Bang
1: Berarti
0: Aan,
1: yang ada yang request
0: salam-salamnya.
1: yang Dewa 19-nya itu lagunya yang apa tadi? Yang request lewat apa tadi? Yang orang lain ya yang
0: Iya.
1: itu ya, bukan aku ya.
0: Iya, bukan dua orang lain ini responders kita yang lain maksudnya ya. Tadi request
1: Oh,
0: lagu.
1: responder yang lain maksudnya bukan aku yang request.
0: Aduh, ditunggu tunggu bentar ya Bang Aan ya. 2019
1: Maksudnya
0: jam.
1: yang pertama tadi bukan aku yang request, tapi responder yang lain yang udah tewas 19.
0: Iya, nah begitu maksud Cici.
1: Bagus tuh, aku juga nambah semangat banget tuh kalau tewas
0: Iya.
1: 19 nambah dua kali. Bagus
0: Oh
1: tuh,
0: iya.
1: ada yang request responder yang lain dan ditambah sama aku, ya udah semangat banget aku.
0: Oke, Bang Aan. Oke, salam-salam nih Bang
1: Saya
0: Aan.
1: mau kirim-kirim sapanya buat Alfat, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, Haikal, Aska,
0: Iya.
1: Yusuf, terusan buat Natif, Haikal, dan buat seluruh responden semuanya kecuali termasuk Alfa yang lagi mendengarkan lewat streaming aja.
0: Oke.
1: Spesial buat Kak Citi, utamanya yang semangat terus caranya sampai selesai ya.
0: Iya, terima kasih Bang Aan telah bergabung bersama Cici.
1: Ini aku lagi dengerin respon FM radio sambil istirahat
0: Oh
1: makan siang habis
0: iya.
1: selesai salat zuhur.
0: Mantep banget tuh. Oke, selamat mendengarkan, tentunya ditunggu lagunya.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat sekali ya responders kita satu ini menyambut dan juga tentunya menyapa-nyapa responders yang lain yang request tadi lagu ya. Datang dari Sahabat Sejati dari Sheila on Seven ya. Terus juga selain dari Bang Ean, tadi ada juga datang dari Bang Dean ya, yang mau dengerin lagu dari 2019 juga, yaitu Cemburu. Serta responder semuanya yang mau request-request lagu, Cici tunggu kehadiran kamu tentunya melalui kontak di 0811-0821-556-6803. Atau bisa juga nih melalui telepon WhatsApp seperti Bang Aan barusan yang mengeluarkan suara gantengnya, suara semangatnya di 0811-662-2930. Tak hanya itu, kamu juga bisa tentunya bergabung melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 official. Serta mendengarkan Cici ya, seperti Bang Aan yang sedang mendengarkan melalui streaming di www.responradio.com serta di aplikasi Jati Radio biar kamu nggak ketinggalan program-program menarik lainnya, apalagi bersama host Cici cantik ya nggak sih? Serta selain itu ada juga special request dari Bang Ibnu yang mau dengerin lagu dari Gong 2006 Menanti Kejujuran. Oke, ditunggu lagunya ya. Untuk itu mari kita dengarkan dulu special request dari Bang Dean, Cemburu Dewa 19.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya di program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006 ya, Responers. Serta dengan salam-salam dan juga kisah dari Responers semuanya. Dan tidak terasa ya, Responers sudah 1 jam atau 2 jam berlalu dan kita sekarang sudah berada di penghujung jam kedua. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kita yang ketiga. Masih akan memutarkan lagu-lagu favoritnya kamu. Sebagai lagu penutup ya Responders, ada nih special request tambahan dari Bang Pasha Pua, Ismi Aziz Kasih.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Thank you.

93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hai Responers, gimana nih kabar kamu? Tentunya di jam kita yang ketiga atau di jam kita yang terakhir nih, Cici menyapa kamu di program Retro Siang yang bakal menemani waktu siang harinya kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti. Dan Responers, dan Responers semuanya ya, yang mau request-request lagu, yang mau berkirim-kirim pesan, dan juga tentunya berkirim-kirim salam bersama Cici pada siang hari ini, langsung saja melalui kontak WhatsApp kita di 0821-556-6803, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp seperti Bang Aan dan juga Uda Jess ya, yang tadi bergabung di telepon di 0811-662-2930, biar suara kamu juga ikut mengudara. Kapan lagi nih Responder suara kamu ikut mengudara? Mana tahu ada seseorang di masa lalu kamu juga ikut mendengarkan Radio Respon. Responders, buat kamu yang bergabung tidak hanya bisa melalui kontak dan juga WhatsApp, melainkan juga bisa melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat Responders tentunya yang sedang bergabung di live TikTok, bisa saja melalui kolom komentar ya. Ketik saja di kolom komentar pesan-pesannya untuk siapa, salam-salamnya untuk siapa, dan lagunya juga untuk siapa. Karena kalau kasih lagu tanpa adanya salam-salam, tanpa adanya arti dari sebuah lagu yang kamu berikan, bagaikan langit tanpa biru. Dan Responders, sudah masuk tadi requestan yang pertama ya, datang tadi Uda Jess. Tapi sebelum itu Cici mau mengucapkan sesuatu untuk Uda Jess. Selamat ulang tahun Uda Jess Chaniago. Di hari yang istimewa ini seluruh keluarga besar Respon Radio kami mengucapkan selamat bertambah usianya untuk Uda Jess Chaniago, pendengar setia yang selalu hadir dan menjadi bagian dari perjalanan radio kami. Semoga di usia yang baru ini Uda Jess selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, serta kesuksesan dalam setiap langkah dan juga usahanya. Semoga segala doa dan harapan yang Uda Jess panjatkan dapat segera terwujud. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia dan terus menemani kami. Kehadiran dan dukungan Uda Jess adalah salah satu alasan radio kami terus semangat untuk hadir dan memberikan hiburan dan informasi terbaik. Sekali lagi Uda Jess, selamat ulang tahun Uda Jess Chaniago. Tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria, dan jangan bosan ya untuk terus bersama radio kesayangan kita. Salam hangat dari seluruh keluarga besar Respon Radio. Dan lagu selanjutnya bakalan ada Jamrot ya, selamat ulang tahun. Serta ada special request tentunya datang dari Kak Noise ya, yang mau lagu dari Ada Band, katanya terserah aku aja. Oke, haruskah aku mati ya, kayaknya enak deh lagunya. Serta special request tambahan dari Bang Aam tadi ya, yang katanya lagi makan siang, yang mau dengerin lagu dari Dewa 19, Kamulah satu-satunya.

kamu suka ngomong, suka buat konten, atau punya suara yang unik? Eits, pernah gak kepikiran kalau suara kamu itu sebenarnya bisa jadi skill yang menghasilkan cuan? Nah, kalau selama ini cuma kepikiran, sekarang waktunya untuk naik level. Yuk, join Define Your Voice Character on Your Stage dengan tema Dari Suara Sampai Jadi Cuan di Era Digital. Di sini kita bakal belajar langsung bersama Arief Budiman, Presiden KVDAI, Komunitas Voice Over, Dubber, Announcer Indonesia, sekaligus penyiar RRI Jakarta. Catat tanggalnya ya, Jumat 21 Agustus 2026, pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Pendaftarannya cuma 50.000 aja loh. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital. Daftar sekarang di 0822-6197-6681. Kita ulangi sekali lagi, 0822-6197-6681. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital.

0: adalah satu-satunya sama nih kayak responders yang satu-satunya yang ada di hati Cici. Tapi gak tahu lah ya, di hati responders cuma ada Cici seorang atau ada yang lainnya. Tapi gak apa-apa, yang penting kamu sudah bergabung dan juga request-request lagu bersama Cici. Masih di 53.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih semangat gak sih untuk menjalankan aktivitasnya? Semoga semangat selalu responders, karena Cici di belakang kamu bakal ngasih semangat terus dan juga bakal mendoakan responder semuanya tentunya. Dan sebelum Cici membuka dan juga memutarkan requestan dari responders, sudah masuk tentunya telepon dari Uda Sultan Latarwe. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Uda, bagaimana kabar Uda?
1: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah, sudah makan siang Uda?
1: Sebentar lagi, nelpon Cici dulu, baru makan, oh, sambil dengar lagu.
0: Betul Uda. Onde. Makan sama apa Uda tuh?
1: Aku ada samba kuah sambal lilia.
0: Onde, lama tuh Uda, bertambah lebih Uda.
1: Jadi bertambah bako sesuai selera, sesuai takarannya. Kalau mesti terasa bako sapi bertambah sapi yang lain tambah bako.
0: Iya, siap. Kan kan lei jeung ya si kata udah makan jan apa? Makan sakanyang parui.
1: Makan sakanyang marui, awi salape awi. Minum salape awi.
0: Iya. Oke, udah nih Rika salga apa udah?
1: Ini request lagu kini ko dari Niki dari peta.
0: Dari Niki satu pun nalon ya udah.
1: Niki dari bar. Niki judulnya Cinta Kita lah tuh.
0: Oke, ada udah dari Niki Ardila.
1: Iyo.
0: Oke, udah salam-salamnya udah.
1: Salam-salamnya bertemu untuk Dila. Untuk Dila kemana pergi untuk Cici. Nama wakili kru radio respon dan wakili Cici studio kini tu ha. Salam teragak pugak rindu balik ke Cici tu ha.
0: Onde, iya udah.
1: Ya salam untuk Pak Amrullah, Uda Beng, Uda Jess, Uda Ardi, Ryan, Uda Sultan Paminan, Menenek Yumna, Amak Kak Uci. Dibungkui-bungkui lah selalu lah Cici.
0: Oke, udah ditunggu lagunya udah ya.
1: Jadi ditunggu ikut.
0: Hah? Yang terspesialnya?
1: Iya, terspesial buat yang menemani saja.
0: Iya, siap. Udah ditunggu lagunya udah.
1: Di Cici putar di sinan ambo tunggu di siko.
0: Iya, sambil makan udah.
1: Jadi terima kasih Cici. Ayo sambil makan muka menyonyo nasi di dengar lagu tuh.
0: Iya, siap. Udah jadi udah.
1: Ayo terima kasih Cici.
0: Sama-sama udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung ya responders Uda Sultan Latarwe di telepon kita yang berada di mana ya? Onde lah lupa Cici ya. Tiba-tiba hilang mendadak ingatan Cici ya. Dan responders sudah, selain dari Uda Sultan Latarwe tadi ada juga special request tentunya dari Bang Farhan ya, yang mau dengerin lagu dari Mikhail Belton, To Love Somebody, lagu tentang kesedihan dan kerinduan mendalam saat mencintai seseorang yang tidak membalas perasaan tersebut, atau rasa cinta yang tulus diabaikan hingga membuat seseorang merasa kosong dan juga hampa, serta adanya makna dari cinta yang bertepuk sebelah tangan, di mana lagu ini juga menceritakan tentang rasa sakit karena seseorang yang memberikan seluruh hatinya kepada orang lain tetapi tidak mendapatkan cinta yang ia berikan. Aduhai, ini lagu-lagu untuk orang yang patah hati ya responders. Dan juga special request satunya dari Kak Planeta tadi yang mau dengerin lagu dari Metallica, Entertainment. Dan juga datang dari Bang Pasha Pua yang mau dengerin lagu dari Once in Lifetime dari Talking Head. Nanti kita responders, mari kita dengarkan terlebih dahulu special request dari Bang Farhan. Good.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari.

0: Iko, bagaimana rasanya kalau cuma untuk nanya info tu seh?
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu ni ke Bang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan unik ke Violina, asisten virtual Bang Nagari. Pertanyaan unik tadi, bisa wak tanya lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya special request dari Uda Sultan Atarwe yang request lagu darinya, lagu dari Nicky Ardila, Cinta Kita. Dan responers tau gak sih kalau misalkan lagu dari Nicky Ardila ini adalah lagu yang paling legend, dimana semua kalangan ya tentunya suka dengan lagu ini, termasuk Cici yang Gen Z ya. Yaitu tentang menceritakan ketulusan, kekuatan, serta kesucian cinta sejati yang mampu bertahan di tengah rintangannya. Segala rintangan seperti badai kehidupan serta keraguan. Lalu, ciptaan M. Nasir dan Yongki RM menggambarkan ikatan batin yang kuat antara dua insan atau persahabatan sejati yang saling menguatkan. Pesan utama dalam lagu ini yang pertama adalah kesetiaan dalam badai, di mana cinta tidak diukur saat senang saja, tetapi dari bagaimana ia tetap bertahan dan utuh meskipun diterpa cobaan hidup. Mengikis keraguan dan menyatukan hati agar keyakinan terhadap pasangan atau sahabat tidak mudah goyah oleh keadaan luar. Dan responder selanjutnya kita bacakan dulu dari WhatsApp dari Bang Aan ya. Tadi Bang Aan mau request lagu malah tapi gak bisa karena sudah penuh. Dan Bang Aan bilang gini, apalagi Dewa 19-nya sudah diputerin bonus sama responders yang lain, jadinya aku nambah semangat dibonusin lagu Dewa 19 yang Cemburu Kak Cici. Aku senang banget di hari ini diputerin lagu Dewa 19 yang Cemburu sama punya aku yang Dewa 19, kamulah satu-satunya. Dan aduh, terima kasih sama-sama juga ya Mbak Ana ya, terima kasih juga sudah bergabung bersama Cici pada hari ini. Serta kita bakal lanjut lagu dari Bang Pasha Pua yaitu Talking Head Once in Lifetime, serta ada special request dari live TikTok kita datang dari Bang Firdaus, dari Bang R16 yang mau dengerin lagu dari Scorpions Heaven, serta special request tentunya datang dari Bang Firdaus Daus ya, yang mau dengerin lagu dari Rita Putar-Putar Oh Anya.

0: kamu suka ngomong, suka buat konten, atau punya suara yang unik? Eits, pernah gak kepikiran kalau suara kamu itu sebenarnya bisa jadi skill yang menghasilkan cuan? Nah, kalau selama ini cuma kepikiran, sekarang waktunya untuk naik level. Yuk, join Define Your Voice Character on Your Stage dengan tema Dari Suara Sampai Jadi Cuan di Era Digital. Di sini kita bakal belajar langsung bersama Arief Budiman, Presiden Cafe DAI, Komunitas Voice Over, Dubber, Announcer Indonesia, sekaligus penyiar RRI Jakarta. Catat tanggalnya ya, Jumat 21 Agustus 2026, pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Pendaftarannya cuma Rp50.000 aja loh. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital. Daftar sekarang di 0822-6197-6681. Kita ulangi sekali lagi, 0822-6197-6681. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital. And see you there.
1: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

Angin dari Rita Butar-Butar. Dan lagu ini telah mengantarkan kita di penghujung program Meras Puntas. Tidak terasa sudah 3 jam berlalu. Cici mengucapkan terima kasih buat kamu yang sudah bergabung, baik kita melalui streaming, melalui live TikTok, melalui radio pun juga, melalui WhatsApp juga ya Responers. Dan Cici akan ketemu lagi dengan Responers di program-program selanjutnya. Jangan lupa makan Responers, jaga kesehatan, jangan sampai sakit apalagi sekarang ya. Dan buat kamu yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Buat kamu yang lagi bekerja, semangat ya dalam pekerjaannya. Dan Responers jangan kemana-mana karena setelah ini bakalan ada program, yaitu Respon for Team, yaitu Respon Newsline yang bakal memberikan informasi menarik buat kamu tentunya dari jam 2 sampai dengan jam setengah 3. Lalu ada dari jam setengah 3 sampai dengan jam 3 nanti bakal ada program PCM, yaitu Cerita Minang, serta dari jam 3 sampai dengan jam 6 nanti bakalan ada program, yaitu Lama Bana. Kita akan ketemu lagi di program-program selanjutnya. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda, kesepian tempat kekasih. Sekian, terima kasih. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Bersama saya dalam berita pertama ya Responers, datang dari Timnas Futsal Indonesia harus menelan kekalahan 1-0 dari Palma dalam laga uji coba Consolidated Cantana Spanyol Selasa. Pertandingan tersebut menjadi uji coba skuad Garuda selama menjalani permusatan latihan di Spanyol. Palma tampil dominan sejak awal laga dan berhasil mencetak 4 gol pada babak pertama. Fabinho membuka skor pada menit kedua, disusul oleh Defao menit ke-6, Lucao menit ke-7 dan David Pena pada menit ke-14 sehingga Palma unggul 4-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Palma terus memberikan tekanan dan kembali mencetak gol melalui Ernesto pada menit ke-21. Indonesia baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-28 lewat gol Reza Gunawan yang membuat skor berubah menjadi 1-5. Supaya Indonesia mengejar ketertinggalan kembali terbendung setelah Ernesto mencetak gol keduanya pada menit ke-31, gol tersebut sekaligus memastikan kemenangan Palma dengan skor akhir 6-1 atas Timnas Futsal Indonesia.

Berita kedua datang dari pemerintah kota Padang Panjang, Sumatera Barat resmi meluncurkan aplikasi Padang Panjang Go atau PapaGo sebagai inovasi digital untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan mengakses berbagai layanan publik dalam satu platform. Wali Kota Padang Panjang Henry Armis menyatakan bahwa PapaGo dirancang untuk memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Aplikasi yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut juga menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan aspirasi maupun berbagai persoalan pada pemerintah. Salah satu fitur utama PapaGo adalah lapor warga yang memungkinkan masyarakat mengirimkan pengaduan dan laporan secara langsung. Setiap laporan akan dipantau melalui Comment Center sebelum diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk mendapatkan tindak lanjut. Selain layanan pengaduan PapaGo, juga menyediakan informasi mengenai destinasi wisata dan kuliner di Padang Panjang. Pemkot berharap aplikasi tersebut terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga ke depan aplikasi dapat menjadi pintu masuk sebagai layanan pemerintah sekaligus memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan juga warga.

Kementerian Kesehatan Kemenkes mempercepat pembangunan rumah sakit lapangan di Stadion Golodukel, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Untuk menjaga pelayanan kesehatan bagi korban gempa tetap berjalan. Fasilitas sementara tersebut disiapkan sebagai pendukung RSUD Ruteng yang terdampak gempa magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Sebanyak 5 tenda didirikan, terdiri dari tenda perawatan pasien dan ruang operasi yang dirancang steril serta dapat diisolasi. Pada tahap awal, 3 tenda rawat inap menyediakan sekitar 60 tempat tidur. Dilengkapi tenda instalasi gawat darurat IGD, Kemenkes berencana menambah kapasitas hingga sedikitnya 100 tempat tidur dengan mengirimkan tenda tambahan dari Bali. Ruang operasi menjadi fasilitas penting untuk menangani pasien utama, termasuk korban patah tulang akibat tertimpa bangunan. Fasilitas tersebut dilengkapi peralatan pendukung dan akan melalui proses sterilisasi sebelum digunakan. Kehadiran rumah sakit lapangan diharapkan memungkinkan tindakan medis dilakukan lebih cepat tanpa harus menunggu rumah sakit utama kembali berfungsi secara normal. Selain di Manggarai, Kemenkes juga berencana membangun rumah sakit lapangan serupa di Kabupaten Nagaoka. Upaya tersebut dilakukan untuk mengerahkan tenaga kesehatan termasuk dokter spesialis, serta menyediakan kebutuhan medis dan logistik. Pemerintah memastikan masyarakat terdampak gempa tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, aman, dan sesuai dengan kebutuhan.

Indonesia menekankan pentingnya adaptasi perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan pengetahuan tradisional dalam pertemuan Menteri Lingkungan Hidup BRICS ke-12 di New Delhi, India, 18 Agustus 2026. Forum tersebut merupakan bagian dari keketuaan India di BRICS dengan tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam, pencegahan kerusakan lingkungan, serta penguatan ketahanan menghadapi perubahan iklim. Indonesia juga mendorong perlindungan biodiversitas darat dan laut sebagai bagian penting dalam menjaga ekosistem dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan banyak penduduk tinggal di kawasan pesisir, Indonesia menghadapi berbagai resiko perubahan iklim mulai dari kenaikan permukaan laut hingga cuaca yang ekstrim. Pemerintah pun menjadikan adaptasi iklim sebagai bagian utama dari pembangunan melalui Rencana Adaptasi Nasional 2026-2030. Dalam forum tersebut, Indonesia memperkenalkan 3 kearifan lokal yakni subak, sasi lompat, dan awik-awik yang dinilai dapat mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. BRICS juga meluncurkan 4 kompendium berisi praktik dan inovasi lingkungan dengan negara anggota yang diharapkan memperkuat pertukaran pengetahuan serta kerjasama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman terus mengembangkan inovasi Kopi Pagi, kreator penyediaan informasi cepat dan akurat untuk informasi publik yang diluncurkan pada 2025. Inovasi ini ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi pemerintah yang cepat, akurat, aktual, dan mudah diakses. Melalui Kopi Pagi, tim informasi dan komunikasi publik memantau berbagai kegiatan, program, kebijakan, serta agenda Pemkab Padang Pariaman, serta informasi yang penting bagi masyarakat kemudian dihimpun, diverifikasi, dan diolah sebelum disebarluaskan dalam bentuk yang mudah dipahami. Kepala Diskominfo Padang Pariaman, Zahirman, mengatakan bahwa kecepatan penyampaian informasi terus tetap disertai ketelitian dan akurasi. Tim Kopi Pagi dituntut responsif dalam menginformasi berbagai kegiatan pemerintah, pelayanan publik, pembangunan kebijakan maupun peristiwa yang memiliki kepentingan bagi masyarakat. Kedepan, Kopi Pagi diharapkan berkembang menjadi bagian dari budaya komunikasi publik Pemkab Padang Pariaman. Inovasi tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat keterbukaan informasi dengan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Petinju legendaris Indonesia, Chris Chan menyatakan menggunakan namanya sendiri saat memerankan karakter animasi dalam serial berjudul Dragons Dojo. Chris John mengatakan Indonesia memiliki tradisi, budaya, dan karakter yang luar biasa kaya untuk diperkenalkan secara global kepada generasi baru. Keterlibatan Chris John sebagai salah satu karakter animasi yang membintangi serial Mobile First, Dragon Dojo, memastikan pengembangan karakter terkhususnya dalam aspek bela diri, tinju, serta nilai-nilainya dapat mengangkat kekayaan Indonesia tersebut. Dalam serial animasi vertikal itu, Chris memastikan karakternya menggunakan nama asli Chris John yang diposisikan sebagai mentor sekaligus kepala instruktur bagi sekelompok anak muda di sebuah akademi bela diri. Tokoh tersebut dirancang dengan mengadopsi prinsip serta teknik tinju real miliknya dari dunia nyata. Karakter yang diperankan suaranya oleh Chris John dilansir warta sebelumnya akan membimbing para murid akademi bela diri itu saat menghadapi kemunculan makhluk-makhluk mitologi lama yang familiar sekaligus ikut mengungkap misteri bersama mereka. Mengenai penerapan koreografi pertarungan pada format layar vertikal, Chris John menilai format tersebut memberikan pendekatan visual jarak dekat yang lebih fokus dan sesuai dengan karakteristik olahraga tinju karena fokus drama bertumpu pada interaksi langsung antara dua orang atau saling berhadapan. Hingga saat ini, pihak rumah produksi film belum menetapkan tanggal rilis untuk serial Dragon Dojo. Namun, Chris menyatakan mereka memiliki target peluncuran yang dijadwalkan pada tahun depan, dengan rencana pembagian cuplikan visual awal melalui media sosial pada tahun ini untuk menjangkau penonton di Indonesia maupun global. Sebagai rencana jangka panjang, serial yang diproduksi oleh Silver Media Group, Harun Kurniawan, dan Collab Studios itu akan menjadi pembuka bagi semesta Aseria ASEAN Mythology Franchise.

Pemerintah Kota Medan Sumatera Utara menunggu petunjuk teknis pengalihan status kepegawaian guru pegawai pemerintah daerah pemerintah dengan perjanjian kerja P3K menjadi pegawai pemerintah pusat. Ia menegaskan pemerintah yang dipimpin bakal melaksanakan segala kebijakan yang telah diputuskan pemerintah pusat termasuk pengalihan status P3K berprofesi guru tersebut. Riko mengatakan jajarannya akan mengkaji segala peraturan tersebut bila mana kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa status kepegawaian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berprofesi guru akan diahikan menjadi pegawai pemerintah pusat. Ia mengatakan kebijakan itu merupakan kesepakatan dalam rapat antara pemerintah dengan DPR RI. Dia juga memastikan kebijakan itu sudah mempertimbangkan kondisi fiskal. Dalam hal itu, dia juga mengatakan bahwa guru-guru yang bersatus sebagai P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kemudian, para guru yang kini bersatus sebagai P3K paruh penuh waktu memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi untuk menjadi PNS 2027. Berdasarkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan P3K, paruh waktu di Kota Medan mencapai 717 orang dan P3K penuh waktu mencapai 4.500 orang.

Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi menegaskan surat persetujuan berlayar SPB tidak akan diterbitkan apabila data manifest penumpang kendaraan dan muatan kapal belum tervalidasi. Dudi mengatakan Kementerian Perhubungan Kemenhub akan mengerahkan pengelolaan manifest menuju sistem data tunggal single data system agar setiap perubahan data dapat diperbaharui dan divalidasi secara waktu nyata. Menurut dia, integrasi perlu dibangun antara manifest, sistem tiket, dan proses naik ke kapal sehingga jumlah penumpang, kendaraan, serta muatan yang tercatat sesuai dengan kondisi faktual di atas kapal. Kemenhub juga akan memperkuat penguatan tiket individual dan akulturasi identitas agar setiap orang berada di atas kapal tercatat dan dapat ditelusuri, terutama saat terjadi keadaan darurat. Selain pemindahan manifest, Dudi juga mengatakan pemerintah akan memperkuat pengendalian kelebihan muatan dan dimensi kendaraan serta stabilitas kapal melalui perluasan pemanfaatan teknologi weigh in motion atau timbangan kendaraan. Hasil penimbangan tersebut akan diintegrasikan dengan manifest untuk memastikan berat dan distribusi muatan sesuai dengan batas stabilitas kapal. Pengawasan terhadap muatan berbahaya juga akan diperkuat melalui digitalisasi deklarasi barang berbahaya, verifikasi dokumen sebelum barang dinaikkan ke kapal, serta peningkatan kemampuan petugas dalam mengenali muatan berbahaya. Kemenhub selanjutnya akan meningkatkan inspeksi acak sebelum keberangkatan, terutama terhadap manifest, muatan, stabilitas kapal, alat keselamatan, kondisi kendaraan, serta kepatuhan operasional. Paparan resmi Kemenhub menyebutkan bahwa penguatan itu mencakup manifest 100%, penumpang dan kendaraan, manifest waktu nyata, tiket individual dan akulturasi identitas, serta pengendalian kelebihan muatan dan dimensi, penguasaan muatan berbahaya, dan juga peningkatan inspeksi.

0: Berita terakhir datang dari Pertamina, percepat operasional terminal BBM Reo pasca gempa NTT. Pertamina Petraniaga mempercepat operasional terminal bahan bakar minyak BBM Reo di Kabupaten Manggarai pasca gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur dengan magnitudo 7,7 pada Sabtu tanggal 15 Agustus. Ia menjelaskan terminal BBM Reo masih belum beroperasi secara penuh setelah terdampak gempa bumi. Saat ini terminal tersebut beroperasi secara manual dan pihaknya berupaya mempercepat kebaikan jaringan. Ahad menjelaskan terminal BBM Reo merupakan salah satu terminal utama yang menerima pasokan BBM dan menyalurkan kembali ke terminal yang lebih kecil. Pasokan BBM di terminal Reo disuplai dari terminal BBM Tenau di Kupang. Setelah itu diterbusikan ke terminal yang lebih kecil dan masuk untuk kebutuhan depo pengisian pesawat udara DPPU Bandara Komodo di Laut Labuan Bojo yang untuk saat terjadi pengalihan pasokan dan terminal BBM Bima di NTB. Sebelumnya, sebanyak 10 mobil tangki BBM berkapasitas 16 km membawa BBM sejenis Pertalite dan Biosolar serta satu mobil tangki Aftur berkapasitas 16 KL diberangkatkan dari Bima, NTB menuju Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Mobil tangki itu langsung bergerak menuju SPBU dengan tujuan masing-masing untuk mempercepat pengisian serta penyaluran BBM kepada masyarakat.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Dunsana Pandanga Basuo Baliak dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Kami rindu Dunsana bisa menanggapi siaran kita hari ini dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi Dunsana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa Dunsana, tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Dunsana. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dunsana Pandanga, topik yang akan kita bahas kali ko adalah tentang paralunyo mempunyai hati yang barasia dari kepahitan. Sia di antara kita yang alun pernah mengalami kepahitan hati? Kepahitan lebih kue daripada amarah. Kepahitan adalah perasaan berang yang disimpan lamu di dalam hati. Baka panjangan. Kepahitan hati merugikan kita apabila kita tidak mampu menanganinya dengan baik. Keinginan kita untuk membalas dendam, ingin melukai atau membunuh orang, mengecekan hal-hal buruk tentang orang lain atau mencemarkan nama baik orang, merencanakan kejahatan adalah tanda-tanda dari sikap seseorang yang sedang mengalami kepahitan hati. Apa yang menjadi penyebabnya Dunsana? Apa akibatnya? Dan mari kita pelajari dari cerita yang sedang terjadi di keluarga Pak Rudi.

0: baru umur 10 tahun. Kami sadonyo mengucapkan selamat ulang tahun yo.
1: Selamat ulang tahun Teti.
2: Terima kasih sadonyo.
0: Nah Teti, hariko apa punya cerita khusus untuk Teti?
2: Cerita apa pak?
0: 10 tahun yang lalu, pada waktu tengah malam, ada seorang gadis muda berjalan surang. Mukanya pucet, badannya manggigia kedinginan. Inyo datang untuk meminta tolong. Apak maraso ibu mencaliak kondisinya. Waktu itu, apak bekerja sebagai satpam di sebuah hotel. Dan inyo mendakek ke apak dan mencari tuan keadaannya. Apa amankan inyo dan membawanya pulang ke rumah. Amak kau sempat berang. Setelah apak jalehan, amak kau akhirnya niyo menerimo dan merawatnya di rumah.
2: Apa inyo sakit pak? Baan tak dibawa ke rumah se atau ke rumah sakit?
0: Inyo di usia nak di orang tuanya.
2: Hah, di usia? Baan tuh pak?
0: Dek karano inyo hamil nak.
2: Kamu lakinya pak?
0: Alun menikah le dona, pacarnya pai meninggalkannya. 3 bulan kemudian lahirlah seorang bayi padusi yang sangat manis.
2: Siap tu baralamu yang tinggal sama apa sama mama.
0: Apa berusaha membalikan inyo kepada orang tuanya, tetapi inyo indak niyo menerima anak padusinyo yang melahirkan anak dan indak baayah, karena malu dan mengusia anak dan cucunya tu. Padahal inyo ala basuji untuk meminta ampun.
2: Deh, kasihannya le nak pa. Siap tu apa bawa pulang pa?
0: Tentu iyo nak. Inyo lai baru saho untuk mencari bekas pacarnya tu.
2: Lai basobok tu pa?
0: Lai sobok, tapi bekas pacarnya tu indak niyo menerima anak tu do.
2: Deh, jaeknya lai laki-laki yang indak bertanggung jawab nak pa.
0: Setelah inyo melayan, inyo sakit-sakitan, tetapi tapaso harus bekerja untuk membeli susu anaknya. Setelah anaknya baru umur 5 tahun, padusi itu meninggal.
2: Tu anaknya di makini pa?
0: Teti, apa enak niyo? Teti mendengar dari orang lain, anak padusi itu adalah kau Tet. Dan padusi yang mengasuh kau sejak kete itu adalah amak kau. Tapi percayalah Tet, apa jebu dan kakak-kakak kau, kami sadonyo menyayangi kau. Kami sadonyo sayang, kami sadonyo menyayangi kau Ted. Allah tu nak, kami sadonyo sayang kakaunyo. Rajin-rajinlah baraja. Untung kok iswa kalau kau menjadi anak yang berhasil. Apa ibu jo kakak-kakak kau sangat bangga kakau jadinya. Kini lalok lalai, besok pagi harus pergi sekolah.
2: Tidak bisa lalok dopa.
0: Kalau baik itu lalok sama mak kau.

0: nilai kau bak kok turun. Ibu guru mengecek labara bulanku. Kau acok bamanuang, tapi syukur kau lain naik kelas. Kini kau ala kelas limo tet. Tahun biswa kau akan menghadapi ujian. Belajar yang giat yo nak. Kau adalah anak apa je ibu. Jangan terlalu dipikiran kisah yang apa ceritakan. Kau punya orang tua dan saudara. Kau indah hidup seorang dotet. Dan kami menyayangi kau. Dan ingat tu, berjuanglah dan jadilah pemenang.
1: Terima kasih yo pa. Teti tidak akan mengecewakan papa semua ama doh.
0: Bagus. Jago hati tu deh. Jangan membenci apak kandung kau dan nenek kau. Jangan dipadian akal pahit tumbuh subur di hati kau tu. Kau harus beraja ikhlas dan melapehan kemampuan kepada siapapun yang bersalah kepada kau.

Sampai di siko dun sana perjumpaan kita dalam acara program Carito Minang dengan tema kepahitan. Semoga jo masukan kini yang adoko, kita akan menolong diri kita dan orang lain. Karena menyimpan kepahitan hati hanya akan merugikan diri kita sendiri. Terima kasih banyak dun sana yang Allah mendangakan siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Silahkan kirimkan respon dun sana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi balik dun sana di 0821-5566-8003. Jangan lupa dun sana tuliskan namo, alamat dan kesan pesan dun sana kasadonyo. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Sampai basuh balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba akabanyo dun sana di sore hariko. Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya dun sana ya. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir bersama Dila di hari Rabu 19 Agustus 2026 di sore hariko, tentunya bersama Dila di program Lama Bana ya, yang menyajikan lagu-lagu serato dendang-dendang Minang kesayangan dun sana di sore hariko. Tentunya senang sekali rasanya Dila bisa kembali hadir dan menyapa dun sana. Mungkin dun sana yang ada hari spesialnya di sore hariko, atau yang sedang di rumah saya duduk-duduk, atau yang sedang bekerja di sore hariko sambil mendengarkan radio, tentunya akan ditemani bersama Dila melangki 3 jam beko, dari jam 3 sampai jam 6 beko, dengan requestan serato dendang-dendang dan lagu-lagu Minang kesayangan dun sana di sore hariko. Tentunya untuk dun sana yang new request bersama Dila boleh bana yo di 082155668003, dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 081662293. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk dun sana yang new request-request melalui sosial media kita. Boleh bana dun sana, langsung saja merapat di Respon Radio 93,0 official. Di hari Rabu 19 Agustus 2026. Kayaknya iko hari spesial ya dun sana. Semenjak Dila memandangan dari pagi sampai sore ko tadi roman-romannya ada hari spesial di sore hari ko ya. Dan tentunya di hari spesial ko sudah bergabung pula bersama kita ada Udah Jazz yang sudah request bersama Dila di sore hari ko menjadi request pertama ya di sore hari itu. Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila yang cantik dan manis. Waalaikumsalam Udah Jazz. Selamat siang menuju sore dari Kota Kuala Lumpur. Selamat siang juga menuju sore dari Pasar Baru Kasang ya Udah. Iringan doa untuk penyiar bertugas Dila, dimurahkan rezeki, sehat badan, tercapai segala impian serta dipermudah segala urusan. Amin ya Robbal Alamin. Kuala Lumpur di sore nanko kekalam sakali liang bantu kau hujan di labatu ya udah. Di sikoko hujan pulo, semoga iko hujannya rahmat ya udah. Request lagu penyiar Dila saja yang memilihkannya Dila. Adih udah. Salahnya Dila bandangan radio dari pagi kau udah. Ada yang spesial roman-romannya bersama udah yo. Roman-romannya katanya iyo tuh mana. Udah aja ulang tahun di hari Rabu kok 19 Agustus 2026. Kok boleh tahu barau muanya tuh udah. Tadi beliau rencananya nih menelpon bersama Dila, tapi mungkin cuaca di Kuala Lumpur yang tidak mengizinkan ya udah ya. Tapi tentunya di hari yang bahagia Udah Jazz hari Iko, Dila sudah menyiapkan satu lagu untuk udah ya, yaitu dari Rosa Sylvia yang berjudul Salam Mai Ulang Tahun, spesial untuk Udah Jazz di sore hari kok. Tentunya segenap tim Respon juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Udah Jazz di hari yang istimewa ini. Seluruh keluarga besar Respon Radio mengucapkan selamat ulang tahun untuk Udah. Selamat bertambah usia untuk Udah Jazz Sanyago, pendengar setia yang selalu hadir dan menjadi bagian dari perjalanan radio Respon. Dan semoga di usia yang baru ini Udah Udah selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah serta kesuksesan dalam setiap langkah dan usaha. Semoga segala doa dan harapan yang Udah panjatkan dapat segera terwujud. Dan terima kasih Udah ya sudah menjadi pendengar setia dan terus menemani penyiar-penyiarnya dan request-request bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya spesial untuk Udah Jazz di sore hari ko, Dila pilihkan satu lagu dari Rosa Sylvia, Salamai Ulang Tahun. Deh Masya Allah, spesial untuk penyiar bertugas Dila ya. Salamnya untuk Unilis, Angke, Lajo Silva, Marin, Cici, Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isa, Aju Sultan Letter W, Ajo Ani, Nenek Yumna, Anduang, Uda Ardi, Acia Aba, Mama Charlie Sikumbang, Bang Farhan, Amaka Uci, dan seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada. Respon Radio, radio keluarga Anda. Pantun dari Uda Hariko yo. Boleh Uda. Lamo dun sana di rantau urang, cakep. Pabilo tajalang ranah bundo, cakep. Santano lama tempe pada rendang, kalio jariang usah dilupo atolah pulo. Laima ngalio jariang Unilis di hari spesial tuh dah.
ndak kalio jarang mungkin kayak adona, mungkin ada yang spesial dari Unilis di hari spesial kontu udah mana. Dan dua pantun saya yang jadi labu ya udah. Jambatan purui bakapalo banda cakep, silang basilang aye di bumi cakep. Bajalan luruh bakatobana disayang orang sanagari. Amin. Nah, amin amin udah. Dan tentunya di sore hari ko tidak hanya udah kita yang sedang berulang tahun yang Allah request, tapi ada pulo ya salah satu pendengar kita yaitu Abak Dila yang Allah request pula. Ah kata udah just lai Dila gulai ayam. Ada ndak jari yang nyoda? Berarti mangalio ayam unilis kini kok. Weh lama rasanya tuh mah. Channel lo Dila deh. Oke, di sore hari ko ada pulo Abak kita ya. Yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Anna Abak, iyo Abak, Abak Akaba, alhamdulillah sehat Abak. Met ultah udah jes dari Abak Dilan deh, masya Allah. Met ultah udah jes dari Abak Dila udah mengucapkan selamat ulang tahun untuk udah. Abak rek lagu cinto apod adonyo boleh ya, salamnya untuk semua responders. Spesial untuk anak Abak yang lagi cuap-cuap di udara, jangan lupa minum air putih nak. Makasih anak Abak, iyo Abak, terima kasih banyak Abak. Ditunggu lagunya ya Abak, nanti akan kita putarkan. Oke, di balai pulau Abak dari Udajes, terima kasih banyak Abak kata Udajes. Itulah nak dudun sana yo. Terjalin komunikasi walaupun mengirim-ngirim pesan disampaikan dipenyiarkan, dikirimkan doa untuk pendengar dan caklay disampaikan dek penyiar sampai ke pendengar caklay adi balik ano dek penyiar pesannya liat nak. Ah itulah mungkin kalau di radio ko pertemanan akan awet ya dan sana ya, karena kita banyak kawan deh sih kok nak. Dan tentunya untuk dan sana kita tadi ada pulo Abang Pices ya yang dia mendengarkan satu lagu dari Yendrus Tam katanya tapasan cinta terlarang. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Pices, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya lagu pembuka kita di sore hari ko tentunya untuk Uda Jazz yang sedang menikmati hari spesialnya di hari ko. Satu lagu dari Rosa Sylvia, selamat ulang tahun untuk Uda Jazz di sore hari ko.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, banyak orang tidak pernah menghargai waktu yang tersedia. Mereka tidak pernah mempergunakan sebuah agenda. Mereka hanya menanti apa yang akan datang di meja kerja mereka besok. Tapi jika Anda mau sukses, Anda perlu merencanakan hari esok Anda dalam sebuah agenda yang jelas. Agendakan kegiatan esok hari pada setiap sore sebelumnya. Ini akan sangat menolong Anda. Sebaiknya Anda mengerjakan suatu pekerjaan beberapa hari di muka, karena tidak mengetahui halangan apa yang bisa tiba-tiba datang. Misalnya saudara meninggal, atau ada yang sakit, atau mengalami kecelakaan. Persiapan itu adalah langkah pertama untuk mencapai sukses. Kalau kita hitung jumlah waktu kerja dan jumlah waktu bebas kita, ternyata keduanya hampir seimbang. Apalagi di Indonesia, hari libur begitu banyaknya dalam waktu setahun. Belum lagi cuti yang Anda ambil. Jika Anda pemilik usaha sendiri, tentu waktu bebas akan makin besar. Untuk itu, jangan sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Seperti konflik, gossiping, prokrastinasi atau buang-buang waktu, tidak berani mengambil keputusan, dan tidak mengkomunikasikan perasaan kita. Ingatlah, waktu adalah komoditi yang tidak akan pernah kembali. Andaikan Anda mampu membelinya dengan uang sekalipun.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Ya, yeah, satu lagu dari Yandere Stam yang berjudul Tapasuang Cinta Talarang Lende. Kayaknya Bang Pica sedang terngiang-ngiang sama lagu kaya dan sana. Memang lagu kok lama-lama didanga gitu dan sana. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan dan lagu-lagu dendang minang kesayangan dan sana kasadanya. Tentunya mungkin kalau ada dan sana yang punya hari spesialnya buliah pulo ya. Di kaban saya kan Dila, biar diucap-ucapan lo sama Dila bisa kan. Takah udah just tadi. Dan tentunya untuk dan sana yang new request-request bersama Dila, buliah banayo langsung saja bergabung di kontak kita di 082155668003 dan buliah pulo bergabung melalui telepon WA kita ya dan sana di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk dan sana yang new request-request melalui sosial media buliah banayo langsung saja gabung di Respon Radio 93.0 official. Kaliko sudah bergabung pulau bersama kita, banyak pulau yang bergabungnya dan sana. Kita bacakan requestannya ya dan sana. Kaliko datang dari Oke, udah just bergabung melalui telepon WA kita, kita angkat dulu telepon ya dan sana ya. Halo, assalamualaikum muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sayang bahagia mana kini kemana uda?
1: Alhamdulillah. Sangat berkesan.
0: Ah, sangat berkesan. Ancak takah ke mana? Udah kalau berkesan deh, udah kan.
1: itulah kesaktian Respon Radio. Ah,
0: deh, kesaktian bagai namanya deh udah. Balah biar mana, mana udah. Ba, kabar udah sehat?
1: Alhamdulillah. Tadi bentuk hujan tu lah larancak lari
0: balik. Oh, stecu-stecu langitnya tu dah.
1: Lah hadir hadir menyapu Dila dan sanak penanya.
0: Iyo, iko orang yang sedang ulang tahun kini kemarin sana. Taranga suaranya. Tadi baa lagunya tu dah, lay mantap rasoi lagu.
1: Mantap lagu. Kalau bisa diulang sekali terakhir
0: nak. Ah, boleh nak yo. Aman tu yo.
1: Okay, terima kasih banyak Dila.
0: Yo dah. Baa kali yo jari yang nyuda.
1: Oh, enggak bisa dikecian.
0: Enggak bisa dikecian dona udah.
1: Tidak dalam pola mak enggak
0: ada kata kata. Onde lagala-gala uni surang-surang deh itu mah. Mandangan uni tu dah.
1: Lain itu uni sedang bareng-bareng.

0: Oh, sedang bareng-bareng. Yang sehat ya udah sama Uni. Yo bisa Uni ulang tahun kaban lo kadila biar diucapkan lo dek lah bisa.
1: Insya Allah, insya Allah.
0: Insya Allah udah. Iyo iyo.
1: Oke lah Dila.
0: Iyo
1: selamat
0: udah.
1: Bertugas Dila.
0: Iya udah.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alah bergabung bersama kita udah Jess yang tadi ulang tahun ya dun sana ya udah menyapa dun sana kita. Mungkin bagi awak kalau pertambahnya umur tuh memang adalah kayak apa ya dun sana ya? Suatu pencapaian dan kebanggaan nak dan sana bertambah umur. Alhamdulillah di umur sekarang masih sehat walafiat, masih bisa bekerja, masih bisa balega-lega ingin kemain itu tuh adalah Dilanya cek kayak gitu ya. Nyo acok konsep-konsep tak katanya. Berkah ya, berkah menurut kita ya itu dan sana ya adalah sebuah berkah untuk kita masih diberikan umur panjang di Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, itu adalah berkah dan nikmat untuk kita manusia ya dan sana. Dan tentunya sekali lagi selamat ulang tahun untuk Uda Jess ya yang tadi sudah bergabung pulau bersama kita. Kaliko ada Bunda Shani. Yang alah lamu indak bergabung bersama Dila. Apa kabar Bunda wak kini? Kita bacokan requestannya di sana ya. Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam Bundaku. Taragak bana Dila lah. Bunda itulah Dila taragak bulu sama Bunda. Ko apa kabar Bunda kini ko ha? Lah lamu indak basuo Dila acok basuo jo sani diangkot kata sani. Tapi Sani malu lo deh. Kece ke Sani Bunda. Lain pandangan Sani itu Bunda. Sapo selah Kak Dila tu antah dua-dua je dek Kak Dila tu kan Sani. Kalau diam-diam je Sani tu tak tentu dek Kak Dila tu kan. Salah eh Dila ko. Lupa-lupa ingat. Mungko Sani cantik ko ha. Bisa kalau bos-bos Sani sama Dila diangkot sapo se. Kak Dila. Ambe ko. Kalau Allah ada orang menyapo diangkot berarti itu Sani itulah ha. Aman Sani itu mah tu. Lagunya Habib ada basiso. Ya Dila, salamnya untuk sadanya dan sana respon radio. Adi Bunda, ditunggu lagunya ya Bunda. Nanti akan kita bacakan, putarkan ya Bunda ya. Dan tentunya di sore hari kau, bak aku udah Ardi tuh. Secu-secu lo udah Ardi. Nah, kita angkat dari udah Ardi. Halo, assalamualaikum Uda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dila.
0: Iya udah, bak kabarnya di sore hari kau.
2: Kabar baik, agak ragu-ragu dan nelpon Dila sini.
0: Mbak aku ragu-ragu, apa namu ragu-ragu udah tuh?
2: Ya mah tahu kalau di luar program lo, aku mengadu lo udah kan?
0: Nyok kalau selain dari program lo, bana aku kalau dia ditepon jadi udah tuh diangke aja tuh.
2: Iya bana tuh.
0: Iya, itu sesuai lo nek, kalau sedang ngata-kuta lagu tuh gak bisa tangke pengen teleponnya dah.
2: Oh, iyo lo mana?
0: Iyo lo mana? Api kadang ya, udah
2: teragak lah sekali-sekali nelfon Dila selama kamu SMS-SMS je.
0: Ah, itulah, Mbak Audar di ko apa namo ya kini ko.
2: Iko lah tiga kali tadi kami ngirim TikTok ke Dila. Anak namu ada apa ko error. Lah tiga kali lah hilang je yang diketik tu. Telepon ke lah lain.
0: Iya, ni minta di telepon tu mah tu dah.
2: Ayo. Anak jalan pertama lu mah Dila. Salam tu Dila nak. Sampai tu ah.
0: Ya.
2: Salam lo untuk udah je sawak nan di Subarang tu ah, nan ulang tahun kini tu ah.
0: Iya.
2: Kok kado yo lu bisa berkiriman ledo. Tapi ucapan tu lah semoga panjang umur, amin. Murah rezeki.
0: Amin.
2: Sehat-sehat sekeluarga
0: amin.
2: Kan.
0: Amin.
2: Kok lebih bisa lo, bana untuk aman ingkek lah usau naknya. Kok lebih bisa pulang kampung beko. Abang ni Pajero baru cek kan.
0: Den. Amin kece udah aja semua.
2: Kok kado kan dikiriman jauh di lama. Soalnya siap lawi kan. Nak nyanyu barang nak.
0: Iya nyis doa aja tu nyatu dah.
2: Ayo jo doa. Aku lah biar dari doa.
0: Aku biar dari doa kemande. Masya Allah. Ya galak-galak udah aja semenangan itu mah udah.
2: Alhamdulillah kalau kok lagi galak-galak je nak.
0: Iya.
2: Tu assalam lo dulu tu hampir lupa lo kan tu sado-sado kru respon FM je. Banyak nama nangam mumpai indah. Kok lewat Dila tolong sampein sedia lah.
0: Adi udah. Bundo kita bakal kabarnya udah lah sehat.
2: Ya.
0: Bunda sakit waktu tu nak terangah ada dila suaranya serak-serak basah.
2: Bunda mah kok bunda banyak.
0: Bunda Queen.
2: Oh bunda Queen.
0: Kon codah.
2: Oh, iya udah ya agak jarang lah kesinan deh. Ada kesibukan loh di rumah dila membongkar rumah gadang.
0: Oh membongkar rumah gadang. Oh, gadang proyek tu mana udah.
2: Iko nak proyek kau dah dila. Kau kena jawab kau mah rumah rumah dari nenek dulu dibuat ni dek gaek untuk tua kan. Sanggup. Ala betul lah runtuh sedoi. Jadi kalau dupan orang sedoi tak lah topah dah.
0: Eh, biarlah.
2: Tu awak lo jadi kuliah
0: lah. Iyalah biarlah awak mengulian nak iyo. Antuk menemani ni membongkar rumah gadang kau apa lagunya kau dah.
2: Ah lagu eh panik baju wang tapi cinta tu putih hijau dia lah.
0: Panik bajuang. Tunggu lo, dia calik ju. Oh,
2: dari David Istanbul.
0: Oh, ado kironyo. Sangko kok indah ado.
2: Iya dah.
0: Lah, iya. Salam-salam.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, salam-salam.
2: Udah payah do tu ne, nak payah di lah melihat-melihat angkut puter ne dah.
0: Ayo, iyo, iyo, iyo. Tentu
2: dah. Betul ni karik lah kan yang di lah. Di malu dah aku cari lagu. Kau orang nak do dah deh. Do je kan.
0: Okey, udah. Ditunggu lagunya udah.
2: Salam lah untuk saudara-saudara di lah ya.
0: Sudah.
2: Itu dah lupa lo untuk kru-kru Respon FM. Saudara-saudara itu banyak nalah dikenal maupun tak dikenal. Tapi mendengar di udara kan.
0: Yaudah.
2: Oke lah di lah. Terima kasih banyak di lah. Assalamualaikum.
0: Sama-sama udah. Waalaikumsalam. Oke dari Uda Ardi ya. Yang sudah bergabung bersama di lah di sore hari kok. Oke udah ditunggu lagunya untuk menemani membuka. Mana mau itu? Membongkar rumah apa? Mempeluan rumah gadang katanya Uda Ardi. Oke. Dan tentunya di sore hari ko tidak hanya Uda Ardi, ada Bunda Dua Putri Pulau yang new request lagu judulnya Dendang Timur dari Dido Zuma featuring Aniq. Salamnya untuk Krusia Respon dan semua responder istimewanya untuk Ananda tentunya. Makasih. Oke Bunda. Dan tentunya satu lagu dari David Istanbul, Panek Bajuang Cinto, Putih Jua. Special request dari Uda Ardi.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, setelah lagu dari Rayola Habibti ada Basiso menutup perjumpaan kita di jam pertama, dan tentunya akan ditutup dengan satu lagu dari Dendang Timur, Rido Zuma featuring Anikyo. Special request dari Bunda Do Putri akan dibuka dengan satu lagu nanti di jam kedua dengan satu lagu dari Rika Sumaria Udata Bayang, special request dari Kak Ika.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih bersama Dila di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan Dunsana kasadonya. Dan tentunya masih di requestan Dunsana-Dunsana kita di jam kedua ko. Tentunya untuk Dunsana yang request bersama Dila, boleh Bana yo. Langsung saja bergabung melalui kontak kita di 082155666803 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan tentunya kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dunsana yang request-request melalui sosial media Buliah Banai Dunsana. Langsung saja merape di Respon Radio, di Respon Radio 93,0 official. Tadi sudah kita dengarkan, lah kita goyang dengan satu lagu dari Rika Sumalia, Udah Tabayang. Tuh dua basan yang dulu. Aika kok lagunya biasoe nantara ngarangan di dalam pas beralek ke Dunsana Aiko, yobana kayak itu tuh lagunya tuh antah bunyi-bunyi sonsone irama-irama itu irama-irama lagu-lagu beralek organ beralek mana. Dan tentunya di sore hari ke sudah bergabung bersama kita ya, ada Bang Iqbal yang mendengarkan satu lagu dari Ma Itam ya, featuring Mr. Gehol, Bapak Caranca. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada Kang Mas Pulo yang Nio dari Sri Viola, Maura Langkah. Lai, oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan ada pula Koko Sweetie yang Nio menangkan satu lagu, Sabana Ginyang. Sabana Ginyang, Sabana Ginyang dari siatu ya Koko. Baik, aku dilacak lihat lagunya Koko, nanti akan kita putarkan ya. Dan tentunya untuk Dunsana yang request-request bersama Dila di sore hari ko, Buliah Bana ya. Ditunggu saja requestannya melangki jam 6 beko, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya kita dengarkan dulu satu lagu dari Ma Itam featuring Mr. Gehol, Bapak Caranca. Special request dari Bang Iqbal.
1: Oi ma,
2: Asia lo kok nang bawa wa?
1: Hai, koyo nang baru ma.
2: Oh, nang baru ba?
1: Yo.
2: Lagi lancar empa wa.
1: Eh, sama tahu lah nak mama mereka tu kakak.
2: Ale kayak yakin nang ka?
1: Insyaallah ma yakin.
2: Ndak biasa.
1: Ndak.
2: Aku boleh jambang, akan jadi dari jauh.
1: Jadi ma.

kamu suka ngomong, suka buat konten, atau punya suara yang unik? Eits, pernah nggak kepikiran kalau suara kamu itu sebenarnya bisa jadi skill yang menghasilkan cuan? Nah, kalau selama ini cuma kepikiran, sekarang waktunya untuk naik level. Yuk, join Define Your Voice Character on Your Stage dengan tema Dari Suara Sampai Jadi Cuan di Era Digital. Di sini kita bakal belajar langsung bersama Arief Budiman, Presiden KVDAI, Komunitas Voice Over, Dubber, Announcer Indonesia, sekaligus penyiar RRI Jakarta. Catat tanggalnya ya, Jumat 21 Agustus 2026, pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Pendaftarannya cuma Rp50.000 aja loh. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital. Daftar sekarang di 0822-6197-6681. Kita ulangi sekali lagi, 0822-6197-6681. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital.

Iya, satu lagu dari Sri Viola, Maura Langkah ya. Kabar-kabarnya lagu ko bercerita tentang seseorang yang sedih, kecewa karena ditinggalkan menikah oleh sang kekasih yang ia cintai. Karena hal tersebut, dia atau seseorang kau memutuskan untuk pergi merantau dengan harapan dapat melupakan kisah cinta yang pahit tersebut. Dan hal itu yang lebih baik ya, menurut inyo iko kau adalah hal yang lebih baik untuk meninggalkan semua kenangan dari masa lalu dan mengubah kehidupan di kehidupan baru. Dan daripada melihat kekasihnya tuh basandiang di pelaminan jo orang lain. Seperti salah satu liriknya ya, dan cubo tinggalkan kampung menjauh ke perantauan. Berarti inyo untuk mencubo pai dari dan pai merantau dan meninggalkan kampung halaman untuk melupakan kisah-kisah cinta yang lah lamo bersama si dia ko. Deh, Allah lumayo. Dan tentunya di sore hari ko masih bergabung bersama kita. Masih yaitu datang dari Ami yang sudah bergabung melalui kontak, kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum cinta mengke aku. Waalaikumsalam Ami. Masih bisa Ami rek cinta? Boleh dong Ami. Dia siapkan space untuk Ami nih ha kalau Ami request. Tambah itu berlanjut dari Ratu Sikumbang featuring Adim MF ya cinta bule ya. Salamnya untuk semua pendengar ya cinta, khususnya untuk para suami khususnya para suami di mana berada, yang paling penting ayah Yumna. Onde, yang paling penting alhamdulillah yang paling penting ayah Yumna. Sangko kok banyak loh. Ndak Ami bagarahnya. Tambah fitih balanjo Ami yo ayah Yumna. Onde. Ayah semoga mendengarkan yo ya yo. Iko kode alam dari Ami ko mah ya. Dan Opa Mutia boleh. Ah Opa Mutia yo dapat, jangan lupa tambah lo lanjo oma. Oh berarti babi

Abang Benot yang mendengarkan satu lagu dari Rayola yang berjudul Adik Mama. Oke, ditunggu lagunya Dun Sana, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dun Sana yang masih new request-request bersama Dila di sore hari ko, ditunggu saja lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Ratu Sikumbang yang featuring Adim MF yang berjudul Tambah Pitih Balam Jo. Special request dari Amiumna untuk suami tercinta, tolong tambah Pitih Balam Jo Ami.

0: apo?
1: Tambahan. Tambahan lama ko. Titi segi konyo.
2: Makan sila yang ado tu nak do ledo habis ha.
1: Sepela, kalau piti tu.
2: Nak do piti ado ha, rosola nak do do.
1: Udah.
2: Nak do habis.
1: Nak do aku.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

0: Kok beradai nanda jenia, cepat nanda penuh. Kita pulangkan saja Syria ke gagang nyongku. Pinang ke tampuaknya. Di siko rundiangan kita sudahi.
1: Udah tu banangku mah. Kumbang indak seiku orangku. Bungo indak setangkai roh. Indak anak kemenakananku saja nan jantan datirinnya aku roh. Kini ko, anak kemenakan ambo. Ambo mau ulang lai.
0: Asilakan aku.
1: Alek nan datang. Tinggallah tempat kau lai. Tidak bisa.

Ya, satu lagu dari Rayola, Adek Mama ya, special requestan dari Densana Kito yang sudah bergabung bersama kita, Bang Benot. Dan tentunya di sore hari ko, tidak hanya Bang Benot saja yang bergabung, tentunya banyak pula Densana Kito yang ala request. Kali ko datang dari Diki yang nyumanangakan satu lagu dari Ria Amelia Pulanglah Uda. Dan ada pula Bang Farhan yang nyumanangakan satu lagu dari Yona Irma yang berjudul Karam di Hati. Oke, ditunggu lagunya Bang Farhan dan Diki, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya tidak bosan-bosan Dila mengajak Densana yang ini request-request bersama Dila dan berbagi dendang-dendang minangnya di sore hari ko. Boleh mana ya bergabung di kontak kita di 082155668003, dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811662293. Kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk Densana yang request-request melalui sosial media. Boleh banaya Densana langsung saja gabung di Respon Radio 93.0 Official. Dan tentunya satu lagu dari Diki yang berjudul Pulanglah Uda akan menemani Densana di sore hari ko ya. Dan tentunya sebelum kita closing ya Densana ya, kita udah ngalah dulu satu lagu dari Ria Amelia ko ya. Pulanglah Uda special request dari Diki.

Ya, pulanglah Huda dari Ria Amelia sudah menghantarkan kita di menit ke-55 di program Lama Bana di jam ke-2. Dan tentunya Dila akan kembali lagi di jam ke-3 dengan requestan-requestan Dunsana di sore hari ko. Satu lagu dari Yona Irma, Keram di Hati, special request dari Bang Farhan akan menutup perjumpaan kita di jam ke-2. Dan akan dibuka dengan satu lagu dari Dabe featuring Indah KF di Ujung Rantian Rata, special request dari Bang Second Voice.

Persiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana. Ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Satu lagu dari Dabe featuring Indah KF, special request dari Bang Second Quest yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko dan membuka perjumpaan kita di jam ketiga. Dan tentunya di sore hari ko masih bersama Dila, Kaliko sudah bergabung bersama kita, ado Kak Indri yang mau menengahkan satu lagu dari Najwa Hasanah yang berjudul Alun Razaki. Dan tadi ada special request pula dari Uncle yang mau menengahkan satu lagu dari Zalmon Lingka Swaso. Dan ado pula bersama kita Pak Edi yang sudah merequest lagu dari Rayola yang berjudul Mati Raso. Dan tentunya untuk Dunsana yang ala request bersama Dila di sore hari ko, ditunggu lagunya dan Dila kabarkan kalau requestan kita sudah penuh ya Dunsana. Tentunya untuk Dunsana tetap stay tune, masih akan ditemani bersama Dila di sore hari ko. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Najwa Hasanah, Alun Razaki, special request dari Kak Indri yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

satu lagu dari Rayola featuring Rio Bastian, Mati Rasa. Kato Dila, kok lagunya tentang si HTS-an atau judge friend yo, yang dulu mungkin sama-sama ada perasaan tapi si cowoknya lambe. Terus setelah si ceweknya Allah mati rasa, baru cowoknya bertindak dan mengungkapkan perasaan. Berarti tuh ya indah lah do. Kalau Allah dulu ada rasa tuh kini baru mengungkapkan, Allah basi terlambe katanya kan. Dan tentunya di sore hari kau masih bergabung bersama kita, ada Ryan yang nih mendengarkan satu lagu dari Echa Putri yang berjudul Lubuk Alangka Padang. Ada pula dari Bang Fendi yang nih mendengarkan satu lagu dari Fauzana, Menanti Jawek Cinto. Dan ada pula dari Bang Godiva yang nih mendengarkan satu lagu dari The Plus yang berjudul Ratok Pasaman. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya ada pula dari Bang Fitro ya, yang Nio mendengarkan lagu dari Cyril. Adalah dari Bang Fitro yang Nio mendengarkan satu lagu dari Upiak Bulu yang berjudul Baca Raja Setan. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Ya, satu lagu dari Echa Putri, Lubu Alangka Padang, special request dari Ryan.

0: Kobea?
1: Oh, kena tangan, Barte.
0: Kena tangan? Sian yang berani-berani menanganan warganet.
1: Laki wah, Barte.
0: Oh, laki kau. Apa masalahnya?
1: Panjang ceritanya, Barte.
0: Iya, apa ceritanya lah?

0: apa masalah kalian sebenarnya ya? Iya petangani ya.
1: Maaf, iko masalah rumah tangga kami, bukan urusan PRT.
0: Mana urusan den? Selagi masalah KDRT, itu urusan RT. Kecuali KDRW. Itu baru urusan RW. Kini bawa masalah sebenarnya.
2: Hanya betul berarti ya. Adanya betul nih berarti ya. Sudah tuh dan betulan. Hanya masih betul ya.
0: Betul salah.
1: Tidak bisa deh PRT. Masalahnya anu dan dianuannya. Laden tagah manuan. Nyo anuan jo. Tu anu jadinya PRT.
0: Anu nih salah.
2: PRT bahas mana kok.
0: Nyo betul mah. Kalau non anu itu tidak bisa di betulan. Kalau di betulan anu itu. Inyo anu. Tidak betul.
1: Jadi siapa salah PRT? Anu atau betul?
0: Sama-sama salah. Nan bini jan melawan ke laki, nan laki jan sekali-sekali melakukan tangan ke bini. Baik itu pulau sebaliknya.
3: Ambo lah marasuan sakitnya. Di baik PRT.
0: Lah, mau pulang dulu ya. Padahal menelponnya buko. Boleh lewat kalian ya. Permisi mo. Assalamualaikum.
4: Ya, satu lagu dari Upiak Bulu, Baca Rayu Setan, special request dari Uda Fitro yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ke dan sana. Tentunya masih bersama Dila, masih dengan requestan-requestan serato lagu-lagu dan dendang-dendang minang kesayangan dan sana di sore hari ko. Kaliko ada dari Bang Dean yo, tadi minta dengarkan lagu dari Siril Asmara katanya. Sama-sama carai. Tadi Baca Rayu Setan, kini sama-sama carai. Apo namoe lagu apo? Aduh-aduh saya lagunya dan sana ya sama-sama carai bagai lah. Baca Rayu kini ko lagunya ya khusus di hari ko. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya kita dengarkan dulu satu lagu dari Siril Asmara featuring Cici Enjoy. Lagu sebelum lagu penutup kita yang spesial pulau ya dan sana di sore hari ko. Dan untuk itu satu lagu dari Siril Asmara sama-sama cara special request dari Bang Ryan.

Ya, satu lagu dari Cyril Asmara featuring Cici Enjoy. Sama-sama cara special request dari Bang Bang Dean yo, selaku orang yang selalu merequest lagu-lagu dari apa gitu Cyril Asmara. Suko Bang kok kayaknya jerabak kok mana di sana. Dan tentunya lagu dari Cyril Asmara kok sudah menghantarkan kita di menit ke-53 di program Lama Bana. Tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak untuk di sana kita yang sudah bergabung, yang sudah request-request bersama Dila, dan tentunya program Mama Bana akan kembali hadir di hari Kamis di jam yang sama dengan requestan-requestan terbaik dan sana kita di sore hari kok. Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM karena akan ada program-program terbaik dan unggulan lainnya yang akan mengawanan sore dan sana di sore hari kok. Dan tak lupa pula kita ucapkan kembali selamat ulang tahun untuk Uda Jesenyago. Di hari yang istimewa ini seluruh keluarga besar Respon Radio kami mengucapkan selamat bertambah usia untuk Uda Jes, pendengar setia yang selalu hadir dan menjadi bagian dari perjalanan radio kami. Semoga di usia yang baru ini Uda Jes selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah serta kesuksesan dalam setiap langkah dan usaha. Semoga segala doa dan harapan Uda Jes panjatkan dapat segera terwujud. Dan terima kasih sudah menjadi pendengar setia dan terus menemani kami. Kehadiran dan dukungan dari Uda Jes adalah salah satu alasan radio kami terus semangat untuk hadir memberikan hiburan dan informasi terbaik. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Uda Jes Sanyago. Tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria, dan jangan bosan untuk terus bersama radio kesayangan kita. Salam hangat dari seluruh keluarga besar Respon Radio dan juga para fans-fansnya. Dan tentunya lagu penutup kita special request untuk ulang tahunnya Uda Jes, Rosa Sylvia, selamat ulang tahun. Dan tentunya diiringi juga yo special request dari Nenek Yumna juga untuk anaknya ya, Mama Nazia, yang juga berulang tahun di hari Senin kemarin. Oke, dan untuk itu satu lagu dari Rosa Sylvia, selamat ulang tahun, special untuk Uda Jes dan Mama Nazia yang berulang tahun di hari ini. Dan tentunya sampai jumpa di program-program selanjutnya.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Membangun keluarga bukanlah tentang bagaimana menunjukkan kekuatan diri pribadi, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dari dua pribadi yang berbeda. Kekuatan dalam menciptakan kebahagiaan tidak datang dari sikap ingin menguasai pasangan, namun seberapa besar usaha kedua pribadi untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Selamat berjumpa dalam program Radio Pesan Hari Ini, sebuah program yang akan memberikan inspirasi dan motivasi dalam membangun pernikahan yang harmonis. Pendengar, simak dan ikuti program Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
2: Pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Dan seperti biasanya, hadir bersama saya Pak Sukamdi sebagai narasumber.
3: Salam jumpa kembali Bapak Ibu keluarga yang berbahagia, yang terus berjuang dan tetap semangat dalam membangun kebahagiaan di dalam keluarga. Saya yakin pasti keluarga kita terbangun menjadi keluarga yang sukses. Kita bisa menikmati segala kenikmatan membangun suasana keluarga yang bahagia.
2: Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan WhatsApp kami di 0878-790-58229, telepon 0813-315-711-811.

0: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
1: Pendengar, kali ini kita akan berbicara dengan topik posesif terhadap pasangan. Pak Kamdi, kadang-kadang posesif terhadap pasangan ini bisa baik dan juga bisa buruk gitu ya. Beda-beda tipis lah sama cemburu. Nah, pendengar, posesif atau controlling behavior yaitu cemburu yang sangat berlebihan. Suka mengatur pasangan menurut keinginannya sendiri. Perilaku ini dimanipulasi dengan cara menunjukkan rasa sayang atau peduli terhadap pasangannya secara berlebih-lebihan. Perilaku posesif bukan berdasarkan rasa sayang, tetapi rasa takut dan rendahnya percaya diri. Pak Kamdi, mari kita melihat masalah di antara pasangan kali ini. Maya, seorang istri dan ibu rumah tangga, mempunyai sepasang anak 15 dan 17 tahun. Aktivitas Maya, selain mengurus dan memperhatikan suami dan anak, ia juga aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Rido, sang suami, mempunyai usaha salon mobil yang banyak pelanggannya dan tempat usaha tersebut tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Rido selalu berangkat kerja pagi sekitar jam 8 dan pulangnya kadang sore, tapi kadang malam jam 9. Dan ia selalu diantar oleh Maya. Setelah kembali, hampir setiap jam, Maya akan menelpon sang suami. Ia selalu bertanya macam-macam, misalnya, "Kamu lagi ngapain? Lagi dengan siapa?" Di situ ada dua pegawai wanita, Lina dan Yeni, sebagai tenaga administrasi yang masuk secara shift. Mereka juga ditelepon oleh Maya dan selalu bertanya macam-macam, sehingga keduanya merasa tidak nyaman. Seringkali Maya datang secara tiba-tiba dengan alasan membawa makanan kesukaan suami. Jika ia datang ternyata Rido sedang keluar untuk suatu urusan, maka Maya akan menunggu terus sampai Rido kembali. Lama-kelamaan Rido merasa tidak nyaman. Bahkan ia menjuluki istrinya security. Tetapi Maya tidak peduli. Ia dengan bangga menyatakan bahwa itu bukti bahwa ia sangat mencintai suaminya. Nah, apa pendapat Bapak tentang sikap Maya yang posesif ini?
2: Memang apa yang dimaksud dengan sikap posesif itu? Sikap posesif biasa disebut orang dalam ilmu psikologi, itu biasa disebut sebagai controlling behavior atau suatu perilaku di mana seorang pasangan ingin menguasai secara berlebihan, bisa dalam bentuk iri hati atau kecemburuan, overprotective secara berlebihan. Nah, biasanya sifat atau sikap posesif itu bisa berbentuk yang pertama, mengatur secara berlebihan sesuai dengan yang dia mau. Yang kedua, ia bisa memanipulasi rasa sayang yang palsu. Ya, saking posesifnya, dia beralasan sebagai bentuk kasih sayang, padahal sebenarnya lebih pada unsur ketidakpercayaan kepada pasangannya. Yang ketiga, bisa ditandai karena hilangnya rasa percaya diri dia, sehingga ada rasa takut kehilangan, takut dibohongi, dan ketakutan, kekhawatiran, kekhawatiran yang lainnya saat ia tidak bisa melihat pasangan hidupnya dengan apa yang dia lihat. Yang keempat, biasanya merasa berkuasa atau dia merasa menjadi pemilik sepenuhnya. Jadi dia merasa yang mengatur, dia yang mengawasi, dia yang memberikan pagar hidup mereka untuk tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu, gitu ya. Sampai pasangannya pusing mikirkan urusan aturan dan tata tertib pasangan hidup, gitu ya. Nah, yang kelima, adanya suka mengatur atau melarang dan membatasi pasangan hidupnya saat dia ada di luar. Jadi seperti itu. Nah, yang keenam, bisa dalam bentuk overprotective atau sifat agresif di mana ia mencoba selalu ingin mencari tahu apa yang dikerjakan, yang dilakukan pasangannya di luar sana, apakah bisa memberikan sebuah rasa aman dan nyaman dan sebagainya. Yang ketujuh, biasanya bisa dalam bentuk pengalaman masa lalu yang melukai secara psikologis. Bisa dalam bentuk trauma, fobia, atau bisa dalam bentuk paranoid. Sehingga takutan, kecemasan, kegelisahan akan menjadi satu pengalaman yang menyakitkan.

0: hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Pak Kamdi, apa penyebab seseorang posesif terhadap pasangan dan akibatnya?
2: Penyebab kenapa orang punya sikap yang posesif atau selalu ingin menguasai, mengatur, dan mendikte pasangannya secara berlebih-lebihan, ingin mengontrol dari seluruh kehidupan, sikap, tingkah lakunya. Nah, ada beberapa penyebab yang kita bisa lihat di sini. Ya. Yang pertama, karena merasa kurang nyaman atau kurang aman dengan apa yang dilakukan pasangannya di luar atau insecure gitu ya. Yang kedua, karena kurangnya waktu dia berkomunikasi di dalam membangun keterbukaan bahwa pasangannya itu adalah orang yang paling bisa dipercayai dan bisa diandalkan. Yang ketiga, karena terlalu mengandalkan dirinya sendiri sebagai orang yang menguasai, mengendalikan, bisa sebagai hak milik yang tidak boleh sedikit pun diragukan kepercayaannya. Dengan mengandalkan diri itu, ya anggap dia bisa mengawasi, dia bisa mendeteksi di mana pasangan hidupnya, kecurigaan, asumsi, prasangkanya sangat berlebihan. Yang keempat, bisa karena adanya ambisi takut kehilangan. Ya, takut nanti dia bisa main di luar, ketidakjujuran, atau perselingkuhan. Nah, yang kelima, itu bentuk sebuah kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan yang tersembunyi. Biasanya orang posesif itu punya pengalaman masa lalu yang membuat dia trauma, sehingga ada kecemasan, kekhawatiran, kegalauan, ya, kegelisahan, tapi itu tersembunyi, tidak mau diakui begitu. Nah, yang keenam, karena memang kurang percaya diri untuk belajar mempercayai pasangannya. Dia hidup dalam keraguan saat-saat di mana pengalaman masa lalunya itu sering menghantui di dalam dirinya, sehingga akibatnya dia merasa kurang percaya diri. Nah, biasanya penyebabnya itu adalah karena merasa takut dikhianati atau takut ditinggalkan. Nah, itu biasanya bisa menjadi penyebab. Nah, pasangan itu bisa mempunyai sikap yang posesif.

0: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.
1: Selanjutnya, Pak Kamdi, apakah posesif merupakan kelainan jiwa atau mental, dan bagaimana mengatasi pasangan yang posesif?
2: Memang beberapa penelitian ahli ilmu jiwa, khususnya psikologi kepribadian, salah satu bentuk tanda orang mengalami gangguan kejiwaan itu bisa dalam bentuk selain trauma, fobia, paranoid, tetapi juga posesif terhadap pasangannya. Walaupun ini memang kelihatan ringan, tetapi itu sangat mengganggu pada pola pikirnya maupun pada kemauan atau kehendak yang dia rasakan di dalam kejiwaannya. Nah, biasanya hal seperti itu sering muncul karena situasi yang membentuk, mulai dari masa kecil, lingkungan keluarga, atau lingkungan, atau dia melihat contoh-contoh yang keliru.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

0: 103,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Pasangan-pasangan keluarga yang lain, sehingga dia belajar pada lingkungan, dia belajar kepada keluarga yang ternyata menimbulkan sifat posesif itu. Sekarang bagaimana supaya kita bisa mengatasi sikap posesif itu agar tidak menjadi sebuah gangguan kejiwaan yang terus-menerus yang memunculkan rasa kesepian, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, mungkin bisa merasa minder atau merasa takut kehilangan dan seterusnya. Yang pertama, harus disadari bahwa secara psikologis memang ia mengalami perilaku posesif. Jadi kita sendiri harus menyadari keberadaan dan situasi keadaan emosi kita yang memang punya tipologi posesif. Mesti disadari dulu. Kalau kita nggak mau mengaku tersembunyi ya, biasanya terus kita hidup dalam kecurigaan-kecurigaan yang semakin bertumbuh merusak kepribadian kita. Yang kedua, kita mesti belajar membangun kepercayaan diri dan mempercayai pasangan kita bahwa pasangan saya adalah orang yang bisa dipercayai sekalipun saya tidak melihat saat dia ada di luar. Perlu kita belajar membangun kepercayaan diri itu dengan cara apa ya? Kita sharing dengan pasangan kita bahwa saya sangat posesif, saya sangat perlu ditolong untuk hal ini supaya kamu bisa menjadi pasangan yang saya percayai. Nah, yang ketiga kita mesti belajar meningkatkan personality approach dengan pasangan kita. Bisa jadi kita sebenarnya belum sangat mengenal, ya. Dekat tapi jauh, bukan jauh tapi dekat. Itu sebabnya kita cenderung ingin mengatur, ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, sampai pasangan kita seperti orang yang hidup dalam sangkar. Nah, yang keempat, kita harus belajar menemukan kesamaannya dalam perbedaan agar bisa bekerja sama. Nah, kita mesti belajar bagaimana menemukan kesamaan-kesamaan dalam perbedaan kita ini agar kita bisa kerjasama. Pasti dalam perbedaan itu ada kesamaan yang kita bisa bangun untuk bekerjasama. Kelima, kita mesti berlatih sepakat dalam kemauan, dalam keinginan, dalam kepercayaan, agar kita tidak perlu takut kehilangan, tetapi kita menjadi orang yang bisa dipercayai dan mempercayai.

0: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
1: Pak Kamdi, nggak gampang juga ya menghadapi pasangan yang posesif seperti Maya. Untuk itu, apa pesan Bapak terhadap pasangan yang posesif?
2: Saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang bisa menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kita, yang bisa kita praktekkan dan belajar melangkah dengan keberanian. Bagaimana seharusnya kita bisa mengelola sifat posesif itu untuk memberi keuntungan, untuk memberi rasa aman, memberi rasa nyaman, bisa membangun satu kepercayaan yang bertumbuh di dalam kehidupan kita sebagai pasangan hidup kita. Ya. Nah, pesan yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu bisa dengar, yang pertama adalah kita punya waktu untuk saling membicarakan bersama untuk mencari sebuah solusi. Seorang pasangan, seorang suami harus bisa menolong sikap posesif istri atau juga posesif suami kepada istrinya. Harus kita punya waktu untuk membicarakan secara bersama-sama ya, tentang apa solusi-solusi yang perlu kita cari sehingga kita bisa keluar dari sikap posesif. Yang

Kedua, kita harus berani dan percaya menjadikan kamar tidur sebagai problem solving. Seringkali pasangan hidup ketika ada konflik malah dibawa keluar. Di lingkungan ibu-ibu atau di lingkungan bapak-bapak, itu sangat merugikan dan sebenarnya membuka aib. Yang ketiga, kita perlu mewujudkan rasa kasih sayang yang tulus, jujur. Tidak ada kepura-puraan dalam membangun sebuah cinta kasih. Jadi kita harus bisa mewujudkan dan menunjukkan bahwa saya bukan orang posesif, tapi saya juga menjadi orang yang bisa dipercayai. Yang keempat, kita belajar melibatkan pasangan kita dalam setiap kegiatan rumah tangga kita. Kita bisa bekerja berdua bersama-sama saat cuci pakaian, atau masak, atau membersihkan rumah, atau segala kegiatan kita. Kita jadikan rumah sebagai tempat rekreasi keluarga. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa membangun keterlibatan pasangan kita satu dengan yang lain. Libatkanlah. Satu waktu perlu pasangan kita, kita bawa ke lingkungan pekerjaan kita. Atau juga kita bisa berjalan-jalan sore sambil kita menceritakan hal yang menjadi problem, menjadi masalah di dalam hidup kita. Itu hal yang sangat penting yang saya bisa sampaikan satu pesan. Nah, tentu pesan yang terakhir, bahwa keputusan memilih pasangan hidup kita, kita jadikan bahwa pasangan kita ini adalah orang penting dan berharga, dan itu menjadi sebuah hadiah dalam kehidupan kita.

0: pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Pendengar, apapun yang kita mau tunjukkan sebagai bukti cinta, Anda tidak perlu menjadi security. Ketika Anda sangat percaya kepada pasangan Anda, maka yakinlah bahwa dia mencintai Anda. Dan tentunya kehidupan pernikahan Anda akan baik-baik saja jika Anda selalu mempunyai pikiran yang positif terhadap pasangan Anda. Demikian perjumpaan kita dalam program siaran radio kali ini. Saya Adriana Usmani dan Pak Sukamdi akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
0: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tiba-tiba sudah di jam 7 dan tiba-tiba sudah masuk di program Trivers tentunya di malam hari ini. Dan bukan tiba-tiba, karena memang kemarin sudah jadwalnya untuk menemani responders selama 3 jam ke depan. Tentunya dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Gimana kabarnya di malam hari ini responders? Semoga merindukan selalu dalam keadaan sehat, bahagia. Mungkin lagi ada yang capek habis bekerja. Semoga di malam hari ini setelah mendengarkan lagu-lagu favoritnya, tentunya bisa kembali semangat, kembali pulih ya. Dan mungkin yang lagi sedih, cepat-cepat sedihnya berlalu dan datang segera si bahagianya. Senang sekali di hari Rabu yang tentunya sangat membisu, enggak dong, yang tentunya sangat bahagia ini, tepat di tanggal 19 Agustus 2026 kita bisa kembali menemani responders ya. Tentunya Marin mau ngajak nih untuk responders yang mau bergabung langsung aja untuk berbagi requestan lagu ataupun juga berbagi salam, atau juga mau ada yang kirim puisi, kata-kata, quotes of the day, atau juga mau kirim pantun, boleh. Langsung aja di 0821-5566-8003 atau juga bisa di 0811-6622-930. Nah, responder selain dari kontak dan juga WhatsApp bisa bergabung dari media sosial kita. Salah satunya dari live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Sudah bergabung para responder kita ya. Ada Bang Adrian Seno yang datang dari Pulau Jawa, tepatnya di daerah Jakarta. Halo Bang Seno, ada Bang Dwi juga nih yang tentunya responder sejati kita yang selalu always, selalu udah alus lagi yang selalu bergabung tentunya ya, yang walaupun kadang di tengah kesibukannya tapi selalu bergabung dan menyempatkan dirinya. Dan juga tadi ada Bang Cinonot, aduh ini Bang Cinonot udah langsung kirim salam nih, katanya sampaikan salam Bang Kadila Kak dari Bang Benot. Oke, Dila dapat salam dari Bang Benot ya. Dan juga nih sudah ada, oh ya, tadi Bang Ardian Sena udah berbagi requestan lagu di malam hari ini bersama kita. Katanya Kak mau Teh Hijau dari Tulus. Oke, akan kita putarkan setelah backsound yang satu ini ya, tentunya untuk Bang Seno ya. Kayaknya ini lagi di fase mau apa itu jatuh cinta, apa itu mencintai orang lain. Kayaknya udah di fase menikmati diri sendiri kayak kata Tulus ya. Siap, ditunggu ya, nanti Bang Adrian Seno akan mari putarkan. Dan gak hanya dari live TikTok aja responders di malam hari ini, juga sudah bergabung ada Bunda Dua Putri yang tentunya sudah, yang tentunya selalu sedia, selalu stay, dan tentunya selalu menjadi orang yang pertama. Tapi kali ini ternyata Bunda jadi orang yang kedua. Bunda, gak apa-apa, tapi Bunda selalu menjadi yang pertama di kolom chat WA kita ya. Malam Ananda Bunda, malam Ananda Bunda Dua Putri request lagu yang Korea, judulnya If You're With Me dari Sung Si Kyung. Yang manca judulnya Always Be My Baby dari David Cook. Dan yang Indo judulnya Semata Karnamu dari Mario G Club. Salam-salam untuk semua kru siar respon dan semua responders, istimewa untuk Ananda tentunya. Terima kasih. Oke, sama-sama Bunda, ditunggu lagunya nanti akan Marin putarkan ya Bunda. Dan untuk responders jangan sampai ketinggalan, lagu-lagu yang akan kita putarkan juga bisa langsung didengarkan dari streaming di website www.responderadio.com, serta juga bisa dari aplikasi Radio Jati dan juga bisa dari radio dengan frekuensi 93,0 FM. Dan setempatnya sudah bergabung nih, dari tadi ada yang requestan lagu tapi kayaknya kita tahan dulu ya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah bergabung. Yang pertama Teh Hijau dan Always Be My Baby, requestan dari Bang Adrian Seno dan Bunda Dua Putri. Selamat mendengarkan.

suka ngomong, suka buat konten, atau punya suara yang unik? Eits, pernah nggak kepikiran kalau suara kamu itu sebenarnya bisa jadi skill yang menghasilkan cuan? Nah, kalau selama ini cuma kepikiran, sekarang waktunya untuk naik level. Yuk, join Define Your Voice Character on Your Stage dengan tema Dari Suara Sampai Jadi Cuan di Era Digital. Di sini kita bakal belajar langsung bersama Arief Budiman, Presiden KVDAI, Komunitas Voice Over, Dubber, Announcer Indonesia, sekaligus penyiar RRI Jakarta. Catat tanggalnya ya, Jumat 21 Agustus 2026, pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Pendaftarannya cuma 50.000 aja loh. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital. Daftar sekarang di 0822-6197-6681. Kita ulangi sekali lagi, 0822-6197-6681. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan.

0: 93.9 Manol FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Bertemu kembali dan tentunya masih dalam program Triverse bersama Marin di malam hari ini. Sudah kita dengarkan ya satu lagu dari Mario Geklau, Semata Karnamu, requestan dari Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita semua. Dan masih ada nih satu lagi lagu Bunda yang belum kita putarkan ya. Ditunggu nanti Bunda, lagunya akan Marin putarkan. Dan juga bersama dengan lagu Bunda juga sudah ada nih requestan dari para responders kita di malam hari ini yang bergabung tentunya berbagi requestan lagu. Datang dari Kak Fir yang request lagu dari dari Selena Grace ya, Sumpah Mati tentunya. Dan juga sudah bergabung bersama kita ada Kak siapa tadi ya yang request lagu dari Irwansyah yang berjudul My Heart. Aduh, ini kemarin jadi lupa lagi namanya. Oh, kayaknya Kak Silo nih, Kak Silo yang juga datang dari live TikTok kita ya. Dan juga tadi ada Bang Dwi request lagu dari Meghan Trainor, Lips Are Moving. Tentunya lagu-lagu ini akan menemani responders di malam hari ini. Dan buat kamu yang mau bergabung, langsung saja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan sudah bergabung bersama kita ada Bunda Queen yang akan menyapa kita semua. Kayaknya kita angkat dulu telepon dari Bunda Queen di malam hari ini. Halo Bunda, Assalamualaikum Bunda. Halo Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mari.
0: Iya Bunda cantik. Sayang, gimana kabarnya Bunda?
1: Gila, masih agak apa juga sedikit.
0: Tapi selain suara ataupun tadi tenggorokan-kerongkokannya, semuanya sehat ya Bunda?
1: Oh, alhamdulillah sehat. Masih masih bisa kerja, ge.
0: Bunda sudah makan malam? Iya.
1: Sudah. Tadi sebelum jam apa? Bunda tuh kalau makan malamnya di waktu hari apa aja? Kalau puasa itu kan hari Senin dan hari Kamis. Baru makannya malam. Kalau enggak itu ya sebelum jam 6 udah makan lah.
0: Macam tuh, baiklah Bunda. Bunda malam hari ini kita mau nemenin dengan lagu apa nih Bunda?
1: Lagunya apa, Indonesia ya?
0: Iya, Indonesia boleh, lagu barat boleh.
1: Oh, Selingkuh di Depanku.
0: Aduh, berat sekali nih Bunda.
1: Gak tahu.
0: Dari lagu siapa tuh Bunda, Selingkuh di Depanku?
1: Lacin Band.
0: Wah, belum ada kita lagi Bunda lagunya.
1: Baru ya, dia baru viral kok. Apa ya? Yang bagus dari apa, siapa aja lah.
0: Dari siapa tuh Bunda?
1: Rosa lah, Rosa.
0: Rosa, okay. Apa tuh dari Rosa Bunda malam hari ini?
1: Siapa itu? Coba, ada gak?
0: Oh, dari Rosa ada Hati Yang Kau Sakiti. Tak sanggup lagi.
1: Hati Yang Kau Sakiti aja.
0: Kan sakit kali rasanya lagu Bunda nih, Mak.
1: Okay. Ada lagi. Iya. Ada yang menyakiti nih.
0: Iya, Bunda. Aduh, siapa lah ini lagi ya? Salam-salamnya untuk siapa, Bunda?
1: Siapa lagi yang menyakiti hati Bundanya Marin ini ya?
0: Iya, itu.
1: Iya, Marin. Kan ada aja Marin namanya hidup.
0: Oke.
1: Enggak, Marin.
0: Iya, Bunda.
1: Nanti malam tuh Marin adanya ini apa tuh Ari tuh Marin nanti Bunda bergabung sama dia, minta disalamin tuh ya.
0: Oke, Bunda. Salam-salam Bunda siapa lagi nih?
1: Salam pertama tentu untuk Marin yang semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Murah rezekinya.
0: Amin.
1: Lancar aktivitasnya. Amin. Sukses ke depannya ya.
0: Amin, Bunda. Iya.
1: Dan juga untuk kru-kru kita, ada Dila, ada Cici, ada Aul, ada Jojo, ada Piko, ada Silvanwari ya. Semuanya salam serupa dengan Marin gitu ya. Untuk Dajes, siapa ya, udah beng-beng. Ada juga Setempat Menan. Ada juga untuk Letter W. Ada juga untuk Talis Kumbang, ada Manjang, ada Joani, ada Rehan, ada juga Rayan, ada juga untuk Dajan Al-Amin, ada juga untuk Pak Merungla, untuk Oma Mutia. Ya. Ada juga Amak Kak Uci, ada Nenek Yona, ada juga untuk Bunda Dua Putri, ada juga untuk Mama Empat Saudara, ada juga untuk Bunda Zidan, ada juga Mama Bunda Pelapa, Bunda apa lagi? Semuanya aja ya, yang ada di TikTok, ada yang IG, ada semua-semuanya aja lah yang kita sebut namanya diistimewakan ya.
0: Iya bunda. Oke, dapat salam bunda dari Fitro di live TikTok kita.
1: Oh iya Fitro, lupa lah Fitro, si anak kandung juga lupa.
0: Iya bunda.
1: Iya, nanti ya Fitro kita bergabung ya sama Hari ya. Kita salamin Marin juga.
0: Iya.
1: Terima kasih Endaku, si cantik manis.
0: Sama-sama bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Queen sudah bergabung di malam hari ini bersama kita Responers. Dan sudah request lagu Hati Yang Kau Sakiti. Siapa lah yang menyakiti hati bunda nih ya. Dan untuk itu kayaknya langsung aja kita dengarkan ketiga lagu ini. Sumpah Mati terlebih dahulu dari Selena Grace and Andre Rianto featuring tentunya requestan dari Kak Fir.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia hati yang tersakiti dari Rosa, requestan dari Bunda Queen. Katanya Bunda lagi ada yang menyakiti hatinya. Semoga Bunda setelah ini tetap selalu bahagia ya Bunda. Dan tentunya di malam hari ini gak hanya Bunda Queen yang akan bergabung dari telepon, tapi sudah bergabung ada Bang Sanjaya. Kita angkat dulu teleponnya. Halo Abang. Halo. Oke, ini kayaknya sedang menyambung kembali nih.
1: Halo.
0: Halo Abang, selamat malam.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Abang?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tema malam ini apa?
0: Tema malam hari ini masih lagu pop aja Abang.
1: Lagu pop ya?
0: Iya betul, lagu-lagu baru nih Bang.
1: Lagu
0: apa? Layo, lagu apa? Lagu apa ya kira-kira dari Bang Sanjaya di malam hari ini dengan suasana hatinya?
1: Lagi galau soalnya sekarang.
0: Aduh, sama kita Bang. Apa tuh lagu galau yang enak kita dengarkan ya Bang? Itulah galau-galau nih.
1: Berpisah di ujung jalan ada?
0: Aduh, berpisah di ujung jalan. Ya, belum ada Bang ternyata. Apa nih Bang lagi yang galau?
1: Nggak ada ya?
0: Iya, belum ada Bang.
1: Balasan janji palsumu? Nggak ada juga.
0: Balasan janji palsumu? Bentar, coba main cek ya. Balasan belum ada Bang.
1: Dari Ungu aja deh.
0: Apa tuh Bang dari Ungu?
1: Jika itu yang terbaik.
0: Jika itu yang terbaik. Oke, sebentar kita cari dulu. Jika itu yang terbaik. Oke, ada Bang. Salam-salamnya untuk siapa Bang?
1: Salam-salamnya untuk Udan.
0: Oh, terima kasih Abang.
1: Untuk Cici, untuk siapa lagi?
0: Untuk
1: Aul,
0: iya.
1: Jojo.
0: Iya.
1: Semuanya lah deh.
0: Oke. Okay.
1: Yang taping-taping di TikTok.
0: Sip.
1: Farhan, Bul dan lain-lain. Jangan kapok. Tetelu aja lupo,
0: iya,
1: Farhan, tetelu tigo Farhan, jangan lupo.
0: Onde, jangan lupo Bang Farhan, tetelu tigo, taluanyo. Untuk siapa lagi Bang?
1: Ya. Untuk kawan-kawan di lab TikTok, untuk di Malaysia, untuk Dajes, dan lain-lain lah. Untuk Ryan, semangat sekolahnya, udah male-male,
0: koyo
1: kejadi jo.
0: Batuat Bang.
1: Untuk jadi radio respon, semangat jelas selalu.
0: Jadi.
1: Ya, itu saja dan.
0: Oke, Abang. Ditunggu baik kok lagunya.
1: Khusus lagu kok khusus untuk Udan saya.
0: Ondeh. Mendeh masyaallah tabarakallah. Terima kasih Bang Sanjaya.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sanjaya sudah bergabung tentunya di malam hari ini request lagu. Dan sebelum ke lagu Bang Sanjaya juga sudah ada tadi requestan dari Bang Fendi ya, Someone You Love dari Lewis Capaldi. Dan juga lagu Bunda Dua Putri yang belum kita putarkan. Dan untuk itu akan kita putarkan terlebih dahulu. So enjoy for your song.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Dan Responders, lagu tadi menjadi lagu penutup kita untuk jam pertama di malam hari ini. Seperti biasa, karena sudah di penghujung jam 7, kita tutup dulu perjumpaan kita untuk jam pertama dan kita kembali lagi nanti tentunya masih dengan program Trivers dan masih bersama Marin. Tentunya di 93,0 FM Respon Radio dan www.responradio.com. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi nanti tepat pukul 8 dengan berbagai lagu-lagu, serta nanti akan langsung dibuka dengan lagu requestan dari Bang Sanjaya, jika itu yang terbaik dari Ungu.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Kelergaan. Dan selamat malam Responers. Kembali lagi di jam kedua, jam 8 malam, tentunya dalam program Traverse. Dan masih bersama Marin di malam hari ini. Semoga semua aktivitas yang sedang Responers jalankan dari pagi ataupun di malam hari ini masih melanjutkan aktivitasnya, tetap ini ya, selalu semangat dalam menjalankan aktivitasnya ya. Dan tentunya makin semangat akan Marin temanin dengan lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Tentunya langsung aja bergabung bersama kita di 0821-5566-8003 atau 0811-6622-930. Dan tentunya gak afdol kalau di zaman sekarang kita gak gabung dari yang namanya media sosial ya, karena sekarang Respon Radio juga udah bisa request lagu dari Facebook DM aja, terus juga Instagram langsung aja DM, dan juga salah satunya dari live TikTok kita di malam hari ini bisa join. Habis itu juga bisa bercengkrama dengan para Responers yang terhubung dari Sabang sampai Merauke. Oke, kita gak nyanyi lagu nasional di malam hari ini. Aduh, ini takana bena siaran pagi, siang, atuh, kini lalu puluh malam. Soalnya acok-acok bena anda tuh. Dan tentunya untuk Responers yang mau bergabung dari live TikTok, langsung aja di Respon Radio 93,0 official. Dan di malam hari ini ngomongin tentang live TikTok ya, sudah bergabung bersama kita ada kakak malas komen. Namanya boleh malas komen, tapi yang paling aktif komen dan udah request lagu. Katanya kak mau putarin lagu dari The Changcuters, Hijrah ke London. Oke, ditunggu lagunya ya bang malas komen. Terus juga ada dari kak Yan-Yan, yaitu dari Zidfit Kehlani, yaitu Good Thing dari, oh ya judulnya Good Thing. Dan juga tadi ada Bang Mulia Jaya ya, yang request lagu dari Mahadewa yaitu Roman Picisan. Dan tentunya ketiga lagu ini akan menemani Responers. Untuk Responers juga yang mau bergabung, dan jangan lupa untuk dengarkan lagu-lagu kita, bisa dari streaming di www.responradio.com. Selain dengerin siaran, juga bisa baca-baca artikel dan juga berita yang sudah kita sediakan, serta juga bisa dari aplikasi Radio Jati. Untuk itu langsung aja kita hijrah dulu ke London ya, kayak lagu dari The Changcuters.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

satu lagu dari Mahadewa Roman Picisan, requestan lagu dari Bang Simat, Bang Mulya Jaya ya, yang sudah bergabung di malam hari ini tentunya sudah menemani kita. Dan dari kontak kita juga sudah ada yang bergabung nih, gak hanya dari live TikTok kita ya, tapi sudah ada Kak Banyu, Kak Fujimaki dan juga Kak Maria yang sama-sama request lagu dari Sabrina Leonard berjudul Selesai. Sebelum itu juga tadi sudah bergabung ada Bang Ibnu yang request lagu dari Bunga Citra Lestari, Karena Ku Cinta Kau. Dan dari WhatsApp kita sudah bergabung ada Om Boy yang sudah menyapa kita semua tentunya di malam hari ini dengan request yang lagu dan juga berkirim salam ya. Om request lagu yang terdangkal dan bukan Rayuan Gombal, serta ada salam dari Om Boy untuk semua responders, spesial buat cantik. Au, dibilang cantik. Oke, okay, Om Boy ditunggu nanti lagunya akan bareng putarkan satu persatu ya, Om. Dan untuk responders yang mungkin mau bergabung, berbagi requestan lagu dan juga berkirim-kirim salam masih bisa banget. Dan masih mari tunggu di 082155668003 serta juga di 0811662930. Dan bisa dari media sosial kita juga di Respon Radio 93.0 official, serta mulai dari Facebook, Instagram, tapi itu cuma bisa di DM ya, atau dari live TikTok kita yang juga bisa join langsung di TikTok live-nya, yaitu Respon Radio 93.0 official. Untuk itu lagu yang pertama dari Bang Ibnu ya, Karena Ku Cinta Kau, dan juga tadi dari kesan lagu dari Bang User yaitu Untuk Mencintaimu juga akan kita putarkan di segmen kali ini. Jadi selamat mendengarkan keempat lagu ini.

0: Ih, sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Sejauh apapun kaki melangkah dan seberat apapun lelah di perjalanan, rumah selalu tahu cara menyambut kita kembali. Hidup adalah perjalanan panjang dan pada akhirnya semua lelah ini bermuara pada satu kata, yaitu pulang. Tidak ada rasa lelah yang sia-sia saat roda kendaraan berputar, membawa kita mendekat pada senyuman keluarga di rumah. Pulang bukan sekedar menempuh jarak, tapi tentang merajut kembali rindu yang sempat tertunda di tanah perantauan. Sebuah kata-kata kerinduan dari Bang Alvan yang juga sudah hadir di malam hari ini dari WhatsApp dan juga dari live TikTok kita. So, juga lagu ini diiringi dengan satu lagu dari Utopia yaitu Benci. Tapi sebelum Marin putarkan juga sudah masuk requestan lagu dari Kak Nadar Uli dan juga Kak Aku Purnama ya, yang akan menemani kita dengan lagu yaitu dari Christian Perry yang berjudul Jar of Heart dan juga dari Kim and Nabila, Bayangan Cinta Yang Dulu. Sebelum Marin putarkan juga di malam hari ini ada sebuah kabar gembira, kabar bahagia. Salah satu responder kita yang bertambah usia tentunya, selamat ulang tahun untuk Uda Jess Chaniago. Di hari yang istimewa ini, seluruh keluarga besar Respon Radio mengucapkan selamat bertambah usia untuk Uda Jess yang selalu dan setia mendengarkan kita walaupun berbeda negara ya. Uda Jess dari Kuala Lumpur tapi selalu hadir baik dari WhatsApp dan juga dari live TikTok kita. Pendengar setia kita ini selalu menyempatkan waktunya dan menjadi bagian dari perjalanan radio kami. Semoga di usia yang baru ini, Uda Jess selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, serta kesuksesan dalam setiap langkah dan juga usaha. Dan semoga segala doa dan harapan yang Uda Jess panjatkan dapat didengarkan dan segera terwujud oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia dan selalu menemani kami. Kehadiran dan dukungan Uda juga adalah salah satu alasan radio tetap terus semangat, khususnya untuk para penyiar dan hadir untuk memberikan hiburan dan informasi terbaik. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Uda Jess, tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria dan jangan bosan untuk terus bersama Radio Respon ya Uda. Salam hangat dari seluruh krusia Respon dan keluarga besar Respon Radio diiringi dengan lagu Selamat Ulang Tahun dari Jamrud.

0: negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh Dens

menghapus bayangan cinta yang lalu dan sepertinya juga dan menutup perjumpaan kita di malam hari ini untuk jam kedua. Dan tentunya Marin masih akan kembali lagi nanti ya Responers, tapi kita tutup dulu perjumpaan kita untuk jam kedua ini dalam program Travers. Kita bertemu lagi nanti di jam ketiga tentunya dengan masih berbagai requestan lagu-lagu dari Responers yang sudah bergabung di malam hari ini. Jangan sampai terlewat dan jangan sampai ketinggalan. Untuk itu kita tutup dulu jam kedua ini dengan satu lagu dari David Guetta yaitu I'm Good. Dan kita akan bertemu lagi nanti di jam 9. Tentunya yang akan dibuka dengan lagu requestan dari Bang Rex dari BCL, Cinta Pertama Sunny. Dan tentunya tetap stay tune terus di 98, dan tentunya tetap stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu pembuka untuk jam ketiga ini ya Responers. Tentunya dibuka dengan satu lagu dari Bunga Citra Lestari, yaitu Cinta Pertama Sani. Dan tentunya juga masih ada berbagai lagu-lagu requestan dari para Responers kita yang sudah bergabung, yang sudah menunggu dari tadi. Kak, kalau tadi kata Bacel, mana Saniku, mana lagu aku kak? Oke oke, ditunggu ya. Lagunya akan Marin putarkan satu per satu tentunya. Dan tentunya di malam hari ini Marin mau ngajak untuk Responers yang mau berbagi cerita dan juga berkirim-kirim salam masih bisa. Tapi kayaknya untuk request lagu, aduh ini Marin takut gak bisa diputerin, karena ternyata setelah disusun lagunya udah pada penuh. Tapi mungkin yang kalau mau bergabung untuk berkirim salam masih bisa banget ya. Dan tentunya kita juga mau ngajak Responers untuk dengerin siaran hari ini ya, untuk menemani segala aktivitasnya. Mungkin lagi ada yang dalam perjalanan ya, habis lembur juga, atau mungkin yang lagi dalam perjalanan juga, karena biasanya ini udah tanggal-tanggalnya balik para mahasiswa yang mau masuk kuliah lagi nih. Aduh semangat ya dalam perjalanannya, semangat juga untuk proses merantau dan menempuh pendidikan tingginya. Dan mungkin juga lagi ada yang ngerjain skripsi di malam hari ini, semangat untuk skripsi nya, semoga cepat wisuda, amin. Dan tentunya sambil menemani pulang juga sudah ada lagu requestan nih dari Bang Bedik ya. Ngomongin pulang juga ada lagu dari Foripeng yang judulnya Pulang, katanya ini maknanya bagus banget. Oke kita dengerin sama-sama ya. Dan juga ada dari Bang Angkel B, yaitu Kedua dari Drive. Dan juga tadi ada satu lagu dari Om Boy yang belum kita putarkan, yaitu Bukan Rayuan Gombal. Di malam hari ini langsung nanti kita dengarkan ya, dari Judika tentunya, requestan dari Om Boy. Dan Marin kembali masih mau menemani Responers dan mengajak semua Responers untuk mendengarkan, bisa di www.responradio.com serta juga bisa dari aplikasi Radio Jati. Dan kembali Marin mau mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk Uda Jazz yang hari ini tepat bertambah usia. Tentunya senang sekali bisa berkenalan dan juga terima kasih udah sudah selalu menemani di hari istimewa ini. Tentunya keluarga besar Radio Respon mau ngucapin selamat ulang tahun dan selamat bertambah usia untuk Uda sebagai pendengar setia yang selalu hadir dan menjadi bagian dari perjalanan Radio Respon. Semoga di usia yang baru ini Uda selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, serta kesuksesan dalam setiap langkah dan juga yang sedang diusahakan. Semoga semua doa dan harapan yang udah sampaikan, udah harapkan dan udah panjatkan dapat segera terwujud. Terima kasih sudah selalu mendengarkan dan setia menemani. Kehadiran dan dukungan Uda juga salah satu alasan radio kita tetap terus semangat dan siap untuk menemani dan memberikan hiburan. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Uda, untuk Uda Jazz yang ada di Kuala Lumpur. Tetap sehat dan semangat terus dan selalu ceria. Jangan bosan ya untuk terus bersama Radio Respon. Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Have fun for your song, Pulang dari Porifeng.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, dalam hidup ini, setiap orang pasti mempunyai banyak peran yang dipegang dalam hidupnya. Apakah mungkin kita sebagai seorang ayah, ibu, suami, istri, orang tua, anak, direktur, teman, aktivis rohani, kerja kantor, dan sebagainya. Semuanya membutuhkan waktu untuk bersosialisasi, berekreasi, dan lain-lain. Saran saya, sebaiknya semua itu dibuatkan jadwal agar kita dapat memenuhi semua fungsi tersebut. Sebaiknya, semua aktivitas itu diatur secara seimbang karena kita tidak mempunyai tambahan waktu dalam hidup ini. Kita yang hidup di kota besar sangat merasakan kemacetan kota. Oleh karena itu, kita juga harus memilih lokasi secara cerdik. Rumah, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, mal, keluarga, semuanya sebaiknya berada dalam radius yang dekat dengan rumah kita. Kecuali 1-2 aktivitas yang benar-benar penting sekali. Stephen Covey berkata, yang harus dijaga adalah yang terutama dan yang terutama. Jadi berikan waktu Anda untuk hal yang terutama.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Satu lagu dari Judika, bukan rayuan gombel. Dan tentunya requestan dari Om Boy. Ini bukan sebuah rayuan gombel, tapi mungkin ini lagu dari Judika ya. Dan tentunya masih kembali lagi di malam hari ini, tentunya bersama Marin dalam program Triverse, yang masih menemani dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan di malam hari ini kita sudah dapat requestan lagu yang bergabung dari kontak ya. Ada Masima Tupang yang juga bergabung dari live TikTok kita. Kali ini juga ada cerita nih, masnya cerita bareng sama kita. Kita dengar aja ya ceritanya. Tapi sebelumnya sudah disapa terlebih dahulu. Halo-halo, hai Kak Marin, selamat malam. Halo-halo juga Mas, selamat malam juga Masima Tupang. Gimana nih hari ini, sehat-sehat dan semangat ya? Amin. Hari ini ya seperti biasa, seperti hari Rabu-Rabu sebelumnya. Kak, cerita terus gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong, lagi ngerasain gak enak banget Kak. Pengennya tidur seharian, tapi badan dibawa rebahan kayak abis digebukin warga. Pegel-pegel, bawaannya pusing, kirain aktivitas seharian juga gak berat-berat banget. Apa efek gowe sepeda jarak jauh ya kemarin? Dua hari soalnya lama banget gak gowes, hampir 1 tahun. Goesnya ke pusat kota. Aktivitas seharian juga gak lebih lama dari perjalanannya. Jadi waktunya habis buat perjalanan, bukan di aktivitasnya. Lagunya seperti biasa ya Kak, It Get Tough. Dan tentunya salam-salam dulu buat Kak Marin yang siaran. Sehat-sehat bareng keluarga dan tim respon radio. Dan tak lupa untuk responers dimanapun berada, semangat siarannya. Terima kasih untuk Masima Tupang. Kayaknya iya deh, ini karena mungkin kamu masnya udah lama gak olahraga, terus kalinya olahraga langsung diporsir gitu. Jadi tubuhnya belum disesuaikan, tapi gak apa-apa. Mungkin pelan-pelan aja dulu mulai aktivitas produktifnya kayak olahraga. Jangan terlalu diporsir langsung jauh, apalagi langsung 2 hari berturut-turut. Mungkin deh kasih jeda, jadi biar tubuhnya bisa menyesuaikan, nantinya udah biasa untuk terus go sepeda ya. Semangat untuk Masima Tupang yang lagi memulai hidup sehat di malam hari ini. Tentunya nantinya lagunya akan aku putarkan, Berakhir di Aku dari It Gitaf ya, lagu favoritnya dari Masima Tupang. Dan juga ada requestan lagu dari Bang Popey dan juga Kak Manis, yaitu Tulang dan Nadi dari Tiara Andini, serta Titik Nadir dari Kahitna, yang akan kita putarkan di segmen ini. So enjoy for yourself.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

Titik Nadir dari Kahitna featuring Monita Tahalea. Tentunya sudah menemani kita di malam hari ini dan membawa kita di menit ke-40. Dan tidak terasa semakin dekat dengan perpisahan ya untuk program Travers. Tapi sebelum kita berpisah sudah ada nih tentunya lagu-lagu dari para responers yang sudah bergabung dan masih stay tentunya di malam hari ini, baik dari live TikTok, dari streaming, dan juga dari aplikasi Radio Jati, serta juga bisa dari radio langsung ya. Tentunya tadi juga sudah bergabung ada lagu dari Kak Jejel, yaitu Hari Ini, lagu dari Isyana Faraswati dan juga featuring dengan Hindia. Tentunya nanti juga akan dilanjutkan lagu dari Peaches Boy, Jangan Lupakan Aku dari Anmes. Dan dari WhatsApp kita juga sudah bergabung tadi ada Aurel yang request lagu dari Sesi Potret. Lagu dari Enau featuring Ari Lesmana berjudul Sesi Potret. Dan untuk responer, sebelum menutup perjumpaan kita di malam hari ini, ketiga lagu ini akan Marin putarkan. Dan tentunya juga Marin mau ngajak untuk semua responers yang mungkin punya minat ataupun juga keinginan di bidang konten atau juga buat video vlog atau apapun itu, atau juga suka di bidang public speaking, karena di hari Jumat mendatang Respon Radio hadir dengan program Respon Academy, yaitu berupa webinar. Kali ini kita bakal mengangkat sebuah event ataupun juga materi terkait voice over di era digital dengan tema find your voice character and on your stage, dari suara menjadi cuan di era digital ini. Untuk responers yang tertarik mungkin bisa langsung menghubungi ataupun DM di media sosial kita. Pendaftarannya mulai dari Rp50.000 yang nanti akan dapat materi serta sertifikat, yang mana materinya akan disampaikan oleh Kak Arief Budiman, seorang presiden KVDI, yaitu Komunitas Voice Over, Dubber dan Announcer Indonesia, serta juga seorang penyiar dari RRI Jakarta. Nah, jadi untuk responder yang tertarik bisa langsung hubungi di media sosial kita, DM atau juga nomor yang tertera di flyer kita. Oke, hari ini akan kita putarkan ya lagu dari hari ini dong, dari Isyana featuring dengan Hindia.

0: suka ngomong, suka buat konten, atau punya suara yang unik? Eits, pernah nggak kepikiran kalau suara kamu itu sebenarnya bisa jadi skill yang menghasilkan cuan? Nah, kalau selama ini cuma kepikiran, sekarang waktunya untuk naik level. Yuk, join Define Your Voice Character on Your Stage dengan tema Dari Suara Sampai Jadi Cuan di Era Digital. Di sini kita bakal belajar langsung bersama Arief Budiman, Presiden KVDAI, Komunitas Voice Over, Dubber, Announcer Indonesia, sekaligus penyiar RRI Jakarta. Catat tanggalnya ya, Jumat 21 Agustus 2026, pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Pendaftarannya cuma 50.000 aja loh. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital. Daftar sekarang di 0822-6197-6681. Kita ulangi sekali lagi, 0822-6197-6681. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital. And see you there.
1: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

satu lagu dari Enel featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Tentunya sudah membawa kita di menit 55 dan menjadi penghujung untuk perjumpaan kita di jam ketiga dan juga jam terakhir sekaligus penutup untuk program Trivers. Terima kasih untuk semua responers yang sudah bergabung di malam hari ini. Tidak terasa kita harus menutup perjumpaan kita ya untuk program Trivers di malam hari ini. Dan tentunya program Trivers akan kembali hadir esok hari dengan waktu yang sama, jam 7 malam sampai jam 10 malam. Dan selain ini akan ada program musik malam yang akan menemani responers tentunya hingga pukul 12 malam nanti. Dan untuk responers, Marian pamit undur diri dari ruang siaran dan juga udara. Kita di malam hari ini, kita bertemu lagi dengan program-program selanjutnya. Banyak maaf mungkin di malam hari ini yang Marian sampaikan, kalau selama siaran ada kata-kata yang kurang berkenan atau lagu yang tidak bisa Marian putarkan. Tentunya pesan Marian untuk responers, semoga sehat-sehat terus, jaga kesehatan dan selamat dan semangat beraktivitas dan melanjutkan segala kegiatannya di esok hari, serta selamat istirahat untuk responders yang akan beristirahat di malam hari ini. Marin sekali lagi pamit undur diri, kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. Tentunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, dari bendera untuk menutup perjumpaan kita di malam hari ini.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam responer semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana responers kabarnya pada hari ini? Gimana hari ini responers perasaannya? Apakah senang setelah beraktivitas dari padat ya dari pagi tadi sampai sore? Nah, malam ini gimana perasaannya responers? Senang, sedih, galau, ataupun sedang bingung malam ini responers? Nah, tenang aja, seperti biasa malam ini Aul akan menemani responers dalam program musik malam yang akan menemani responers sampai dari jam 10 ini ya sampai jam 12 nanti, jam 12 malam sampai tengah malam nanti responers, yang berarti 2 jam kebersamaan kita malam ini. So, buat responers yang mau bergabung bareng Aul nantinya boleh banget. Nanti responers akan ditemani dengan lagu-lagu pilihan serta requestan tentunya pop dari Indo ataupun Barat yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026 dan dengan beat yang mellow, responers yang slow, yang santai gitu beatnya, yang gak terlalu upbeat responders ya. Jadi buat responders yang mau bergabung nanti boleh banget. Nanti responders bisa request lagu nantinya atau mau kirim lagu juga boleh. Atau mau berbagi salam aja mungkin buat responders yang lagi di perantauan ini. Boleh banget, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun WA kita di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok nantinya responders. Aul bakalan live ya, jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah, selain itu responders, responders tidak hanya ditemani sama lagu aja nantinya. Nanti bakalan ada satu topik yang menarik untuk kita bahas malam ini ya, biar makin kerasa kebersamaan kita malam ini responders. Waduh, waduh. Ya kan ceritanya quality time ya responders. Nah, so nantikan pembahasannya tetap hanya di program musik malam ya responders. Dan buat responders yang mungkin berada di luar jangkauan frekuensi kita ini, tenang aja, karena Respon Radio ya seperti biasa tetap setia menemani responders dimanapun berada. Bisa lewat stream kita di www.responradio.com. So langsung saja join ya responders, dan nanti dengarkan suara Aul mengudara malam ini. So buat responders, Aul tunggu requestan-requestan terbaik responders ya malam ini. Dan untuk itu kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Gea Indrawari yang berjudul Jiwa Yang Bersedih sebagai pembuka segmen awal kita ini di jam 10 ataupun jam pertama. So check to the sound.

0: Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Selamat malam Responers. Oke, baru saja mani kita ya satu lagu dari David Guetta dan Bebe Rexha yang berjudul I'm Good. Dan lagu ini telah membawa kita ke menit 21 di jam 10 ataupun jam pertama di program musik malam ini. Dan juga Responers, kita udah dapat pesan nih Responers. Yang pertama datang dari kontak kita, ada dari Kak Nai sama Kak Widya, Responers yang datang, yaitu dari fansnya Sabrina Leanor ya, atau Berbinar nama fanbase-nya Responers, ya request lagu dari Sabrina Leanor yang berjudul Haha. Oke, ditunggu ya Kak lagunya, habis ini all putarkan. Selain itu Responers, kita dapat juga requestan dari kontak kita juga, masih di kontak dari Kak Asyifa. Kita bacakan terlebih dahulu pesannya Responers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Syifa. Salam kenal Kak, aku Syifa. Kak, aku mau request satu lagu dengan judul Runtuh. Hehe, salam buat semua pelanggan Respon Radio Kak. Dan semangat ya buat Kakku. Pakai hehe ya Responers. Oke, salamnya udah tersampaikan ya Kak Syifa. Dan terima kasih Kak Syifa udah bergabung bareng aku ya lewat kontak. Nah, juga di WA udah ada juga yang bergabung Responers. Datang dari Bunda Dua Putri. Dan request langsung Responers. Kita bacakan terlebih dahulu. Malam Naul, malam juga Bunda, tetap semangat terus ya, always semangat Bunda. Bunda Dua Putri request lagu judul Beautiful in White dari Saint Vilani, yang kedua judul Perfect dari Edizeren. Salam-salam untuk semua krusia respon dan semua responers, istimewa untuk Naul tentunya, makasih. Oke Bunda, terima kasih kembali ya Bunda, lagunya habis lagu Kak Syifa, putarkan nanti ya Bunda. So, untuk itu responers yang mau bergabung juga boleh banget bergabung seperti responers, responers kita ini yang mau request lagu, ditunggu ya responers. Dan di WA juga ada nih responers pengirim kedua datang dari Kak Ul yang request lagu. Kita bacakan terlebih dahulu responers. Halo Aul, halo Kak Ul, mau namanya Ul, Aul, Aul. Tinggal nambah A ya responers, jadi mirip namanya. Mau rek lagu Jar of Hearts dari Christina Perry, boleh kah? Boleh dong Kak, tapi agak antri ya Kak. Dan jangan kemana-mana karena nanti aku putarkan satu-satu. So tetap stay tune bareng Aul di program musik malam. Untuk itu satu lagu dari Sabrina Leanor yang berjudul Haha.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Gak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu gak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Gak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, itu dia responan satu lagu special request dari Bunda Dua Putri. Lagu dari Saint Vilan yang berjudul Beautiful in White. Wow. Nah, saya sudah janji ya responers, kita akan bahas satu topik yang menarik malam ini. Dan topik kita malam ini tentang waktu yang terlewat, responers. Nah, pernah gak sih responers merasa waktu sekarang berjalan jauh lebih cepat dibanding dulu? Sering banget pastinya ya responers, aku juga sering mah ngerasain begitu. Rasanya baru kemarin kita punya banyak waktu buat santai, ngobrol sama teman, menikmati sore, atau sekadar melakukan sesuatu tanpa mikirin hari esok. Tapi sekarang tahu-tahu udah malam lagi. Besok kerja, ada urusan yang belum selesai, ada tanggung jawab yang harus dipikirkan. Mungkin bukan waktu yang berubah, responers, tapi hidup kita yang semakin banyak isinya. Dulu mungkin yang dipikirkan cuma diri kita sendiri. Sekarang ada pekerjaan, pasangan, keluarga, dan banyak hal yang harus diselesaikan. Bahkan waktu untuk sekadar duduk tenang dan menikmati satu lagu sampai selesai pun kadang harus menunggu semua urusan beres ya, responers. Dan di tengah kesibukan itu, kita sering baru sadar ternyata ada banyak momen yang sudah terlewat. Obrolan sederhana dengan keluarga, waktu bersama orang-orang terdekat, atau kesempatan melakukan sesuatu yang dulu kita inginkan. Tapi selalu kita tunda dengan kalimat, nanti aja deh, masih ada waktu. Padahal waktu nggak pernah benar-benar menunggu kita ya, responders. Jadi malam ini mungkin kita bisa belajar untuk sedikit lebih menikmati apa yang sedang ada. Nikmati obrolan kecil, luangkan waktu untuk orang yang kita sayang, dan jangan selalu menunggu waktu yang sempurna. Karena bisa jadi hal sederhana yang hari ini terasa biasa, beberapa tahun lagi justru menjadi kenangan yang paling kita rindukan. Jangan sampai terlalu sibuk mengejar hari esok, responders, sampai lupa menikmati hari yang sedang kita jalani. Nah, untuk itu kita bakal lanjut lagi dengan requestan kedua dari Bunda Dua Putri ya, responders. Lagu dari Ed Sheeran yang berjudul Perfect. Check to the sound.

0: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Ya, satu lagu dari Olivia Rodrigo, Drop Dead, special request dari Bang Surya malam ini, Responers, yang bergabung bareng Aul di live TikTok kita. Ya, Aul udah mulai live TikTok ya, Responers. Jadi buat Responers yang mau bergabung, boleh banget gabung di Respon Radio 93,0 official. Dan kita udah dapat requestan datang lagi dari live TikTok, ada dari Bang Imam. Request lagu lagu galau, The Best Part, katanya, dari kata Bang Imam, guys. Responers. Lagu dari Kahitna featuring Monita Tahalia yang berjudul Titik Nadir. Sebelum kita closing, nanti aku putarkan ya Bang Imam, ataupun habis ini setelah ini ya. Jadi buat Responers yang mau bergabung, kita juga udah dapat request tambahan nih dari Kak Uli, request lagu dari The Jeblocks yang berjudul Sekian Terima Kasih. Boleh, ditunggu ya Kak Uli, tapi di jam selanjutnya. Nah, gitu Responers. Jadi buat yang mau bergabung, boleh banget request lagunya bareng Aul malam ini, bisa lewat kontak 0821-5566-8003 atau WA 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial, lewat Facebook kita, Instagram kita, ataupun lewat live TikTok kita ya, Responers di Respon Radio 93,0 official. Dan sebelum kita lanjut nih Responers, kita dapat requestan juga ya, datang dari Kak Eva. Responers, request lagu dari Setia Bonar, Cinta Terakhir. Oke, di jam selanjutnya juga ya Kak Eva, di awal jam nanti aku putarkan. Nah, untuk itu Responers, ayo gabung, ditunggu requestan-requestan terbaik Responers malam ini. Untuk itu, ini dia Kahitna featuring Monita Tahalia, Titik Nadir. Selamat mendengarkan.

Ya, Responers, kita sudah sampai di penghujung jam 10 ya, ataupun jam pertama di program musik malam ini. Namun jangan khawatir dan jangan kemana-mana, Responers, karena masih ada 1 jam lagi di program musik malam. Nah, untuk itu tetap stay tune bareng Aul di program musik malam, tentunya di 93,0 FM Respon Radio.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bareng All Responders malam ini dalam program Musik Malam. Dan sekarang kita udah sampai di jam 11 ataupun jam kedua di program Musik Malam ini, atau jam terakhir ya Responders. Yang berarti ini kesempatan terakhir buat Responders yang mau bergabung bareng Aul, karena nanti gak ada lagi jam tambahan Responders. Jadi ayo gabung bareng Aul malam ini yang mungkin gak sempat bergabung di jam sebelumnya ya. Terkhusus nih di warga-warga TikTok kita karena Aul baru live TikTok di penghujung jam pertama tadi ya. Jadi buat Responders yang mau bergabung bareng Aul, mau request lagu boleh, mau kirim lagu malam ini buat seseorang juga boleh, atau mau berbagi salam aja juga boleh. Responders nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA kita 0811-6622-930. Responder juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Langsung saja bergabung Responders. Dan buat yang mau request lagu, boleh banget Responders, asalkan lagunya sesuai sama kategori kita malam ini ya. Nah, kita ya malam ini muterin lagu-lagu pop Indo ataupun barat yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026 Responders. Dan beatnya beat yang santai Responders, yang slow, yang gak upbeat gitu Responders. Karena kita kan malam-malam ini mau nemenin Responders kita mau tidur ya. Jadi kalau dikasih lagu yang upbeat ntar ngejreng matanya nanti. Nah, jadi ayo gabung Responders, Aul tunggu requestan-requestan terbaiknya malam ini. Nah, di jam kedua ini ataupun jam terakhir kita tetap lanjutkan obrolan kita tentang topik kita tadi ya, tentang waktu yang terlewat. So, nantikan pembahasan lanjutannya hanya di program Musik Malam Responders. Nah, kita dapat requestan nih Responders datang dari Kak Pudan yang request lagu dari Sal Priadi, Gala Bunga Matahari. Oke, habis ini aku putarkan ya Kak Pudan lagunya. Dan ada juga dari Bang Bedika Saputra nih Responders, Rek for Revenge Pulang versi lama Kak. Oke, nanti aku cek ya Bang Bedika, kalau ada lagunya nanti aku putarkan. Nah, untuk itu Responders kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu special request dari Kak Pudan, Gala Bunga Matahari dari Sal Priadi sebagai pembuka segmen awal di jam kedua. Langsung saja cek to the sound.
1: Mungkinkah

0: 81 tahun Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka.
1: 81 tahun penuh perjuangan, perjalanan, dan cerita yang terus menjadi bagian dari Indonesia.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan,
3: tapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, semangat, dan hal-hal positif.
2: Dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini,
4: bisa menjadi bagian dari langkah besar untuk Indonesia di masa depan.
2: Mari terus jaga persatuan, saling menghargai, saling menguatkan,
3: dan terus berkarya untuk negeri tercinta.
5: Kami, Kru Respon Radio, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari rayakan kemerdekaan dengan rasa bangga, syukur, dan semangat persatuan. Terus berkarya, terus melangkah, dan bersama membangun Indonesia yang lebih maju.

Satu lagu dari Perunggu yang berjudul Ini Abadi, spesial banget dari Bang Preps yang bergabung bareng Aul di live TikTok malam ini. Waduh, lagunya ini responnya adem banget ya kalau kita dengar Ini Abadi dari Perunggu ini. Ini salah satu apa ya? Lagu favorit Aul di band Perunggu sih, Responars. Nah, terima kasih ya Bang Preps udah di request lagunya. Dan lagu ini telah membawa kita ke menit 19 di jam 11 ataupun jam kedua di program musik malam ini. Dan kita dapat requestan terbaru nih, Responars, datang dari Bang Erpan. Request lagu dari Anji yang berjudul Dia. Oke, ditunggu ya Bang Erpan, lagunya nanti lo putarkan. Dan sebelum kita lanjut, Responars, kita lanjutkan obrolan kita tentang waktu yang terlewat tadi ya, Responars. Nah, Responars, kadang yang bikin kita kangen sama masa lalu bukan karena hidup sekarang kurang menyenangkan ya, tapi karena ada beberapa momen yang sederhana yang dulu kita jalani tanpa sadar kalau ternyata momen itu begitu berharga bagi kita sekarang. Dulu pulang ke rumah mungkin cuma berarti makan, ngobrol, lalu tidur, ataupun buat tugas ya di rumah, Responars. Sekarang setelah menjalani banyak hal, kita baru sadar ternyata suasana seperti itu punya nilai yang gak bisa dibeli. Begitu juga dengan orang-orang di sekitar kita. Ada teman yang dulu hampir setiap hari bisa ditemui, sekarang sekadar bertukar kabar aja belum tentu sempat ya, Responars. Ada keluarga yang dulu terasa selalu dekat, sekarang masing-masing punya kesibukan. Bahkan anak kecil pun di rumah tanpa kita sadari, setiap harinya sedang tumbuh dan berubah. Mungkin kita sering berpikir, nanti kalau sudah punya waktu luang, aku akan lebih banyak bareng mereka deh. Tapi kenyataannya, waktu luang belum tentu datang seperti yang kita bayangkan. Karena itu, jangan selalu menunggu hari yang sempurna untuk menikmati kehidupan, Responars. Kalau hari ini cuma punya waktu sebentar, gunakan sebentar itu dengan sungguh-sungguh. 15 menit ngobrol tanpa memegang ponsel, menemani anak bermain, atau sekadar duduk bersama pasangan setelah hari yang panjang, mungkin terlihat kecil ya. Tapi justru hal-hal kecil seperti itulah yang nantinya menjadi potongan cerita paling hangat ketika kita mengenang masa lalu, Responars. Jadi malam ini, coba tanyakan pada diri kita sendiri. Kalau hari ini suatu saat menjadi kenangan, apakah kita sudah benar-benar hadir di dalamnya? Ayo, Responars, dipikirkan jawabannya malam ini. Gak harus juga dijawab malam ini ya, Responars. Mungkin bisa jadi renungan buat Responars. Nah, untuk itu kita bakalan lanjut lagi nih, Responars, ke lagu-lagu yang siap menemani malam kita. Ini dia, Anji, Dia. Selamat mendengarkan.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya, responers, ada satu hal yang sering kita lakukan tanpa sadar. Nah, kalau terlalu sibuk menghitung apa yang sudah hilang, sampai lupa melihat apa yang masih kita punya. Nah, kebiasaan gak sih responers kalau kita begitu? Mungkin ada rencana yang belum kesampaian, ada cita-cita yang akhirnya tertunda karena keadaan, atau ada keputusan di masa lalu yang sampai sekarang kadang masih membuat kita berpikir, kalau waktu itu kita milih yang lain, kira-kira hidup kita akan seperti apa ya? Pertanyaan seperti itu wajar, responders. Tapi kalau terlalu lama ditinggal di sana, kita bisa kehilangan kesempatan yang sedang datang hari ini. Sebab hidup memang gak selalu berjalan sesuai timeline yang kita buat sendiri ya. Ada yang lebih cepat mencapai sesuatu, ada yang harus menunggu lebih lama, ada yang sudah sampai di satu tujuan, sementara kita masih mencari arah. Dan gak apa-apa, responders. Mungkin waktu yang terasa terbuang itu sebenarnya sedang membentuk kita menjadi lebih siap. Kegagalan mengajarkan sesuatu, penundaan memberi kita kesempatan untuk berpikir ulang, dan pengalaman membuat kita lebih tahu apa yang benar-benar penting. Jadi, kalau malam ini responder sedang merasa tertinggal, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa semuanya sudah terlambat ya. Selama masih ada hari esok, masih ada ruang untuk mencoba lagi. Gak harus langsung mengubah hidup, mulai dari satu hal kecil yang selama ini terus ditunda, satu langkah hari ini mungkin terlihat sederhana, responders. Tapi siapa tahu justru menjadi awal dari cerita kita yang baru. Karena masa lalu memang sudah menjadi bagian dari perjalanan, tapi halaman berikutnya masih kita yang menentukan. Dan untuk itu kita bakalan lanjut lagi nih, responders, satu lagu dengan yang akan menemani malam kita ya. Namun sebelum kita lanjut, kita dapat salam-salam malam ini, responders, dari Bang Surya ya. Salam-salam awak, salam buat Bang Aul, Kak Marin, Kak Dila, dan buat adikku yang sakit. Oh, get Wilson ya, buat Bang buat adiknya Bang Surya, titip salam dari Aul ya, Bang Surya. Oke, kita dapat requestan baru nih, responers, dari Bang Azam Stecu, request lagu dari lagu Badak dan Ikan lah, Bang. Lagu Badak dan Ikan. Oke, Treat You Better ya, dari Shawn Mendes, Bang Azam. Boleh, Treat You Better. Tapi kita dengarkan terlebih dahulu, responder, satu lagu dari Vancouver Sleep Clinic, Someone to Stay. Check to the sound.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, responers, kita sudah sampai di penghujung jam 11 ataupun jam kedua atau jam terakhir di program musik malam ini ya responers. Waduh, udah jam 12 aja, gak kerasa udah 2 jam berlalu responers dari jam 10 tadi ya. Nah, terima kasih banyak buat responers yang udah stay bareng awal dan yang udah antusias bergabung bareng awal malam ini, baik dari live TikTok, dari kontak kita ataupun WA serta streaming kita ya responers yang telah bergabung malam ini. Terima kasih banyak responers, dan buat responers yang mungkin ketinggalan, program musik malam bakalan hadir kembali di hari esok, masih di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12 malam. Nah, jangan sampai kelewatan ya responers, dan tetap jaga kesehatan. Insya Allah kita kembali bertemu di hari esok responers. Dan karena berada di penghujung jam, Allah minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran, serta mungkin ada requestan-requestan yang tidak terputarkan ya tadi responers, mohon maaf. Dan Allah izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya responers. So, Allah ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, see you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Responers semuanya. Ya, senang sekali Responers kembali awal menyapa Responers pagi-pagi begini ya. Sebagai pembuka on air Responers dalam program Selamat Pagi yang akan menemani langkah Responers sebelum memulai aktivitasnya pagi hari ini ataupun menemani Responers untuk bersiap-siap ya menuju aktivitas hari ini. Dari jam 6 pagi sampai jam 8 nanti Responers, yang berarti ya Aul akan menemani Responers sampai 2 jam ya Responers. Jadi Responers nanti akan ditemani dengan iringan lagu-lagu pilihan, lagu pop dari Indo ataupun Barat yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026, tentunya dengan vibes yang ceria dan positif Responers, biar Responers nanti semangat untuk memulai aktivitasnya. Nah, jadi buat Responers yang mau bergabung bareng awal pagi ini boleh banget. Yang mau request lagu penyemangatnya pagi ini yang sering Responers putarkan, boleh banget nanti di request ke awal Responers. Nanti kalau ada lagunya nanti awal putarkan ya Responers. Jadi bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 ataupun WA kita di 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat Facebook kita nantinya ataupun Instagram ataupun TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Langsung saja di DM nanti ya Responers. Dan pagi ini gak hanya diiringin lagu aja, nanti Responers juga akan ditemani dengan pembahasan-pembahasan tentang satu topik yang menarik Responers. Nah, jadi kebetulan pagi ini topik kita yaitu tentang produktif tanpa burnout. Nah, jadi tunggu pembahasannya nanti hanya di program Selamat Pagi ya Responers bareng Aul. Dan pagi ini mungkin Responers bisa juga kirim ucapan ulang tahun nih buat orang terdekatnya yang lagi ulang tahun. Boleh banget Responers, nanti kirim ke Aul, nanti langsung Aul ucapkan dan langsung Aul rayakan di udara ya Responers. Jadi boleh banget nanti gabung aja ya Responers, atau berbagi salam aja nanti, boleh Responers. Pokoknya ruang bersamaan terbuka buat Responers pagi ini sebelum memulai aktivitasnya ya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo gabung bareng Aul Responers. Dan mungkin kita langsung saja masuk ke lagu-lagu yang siap menemani pagi kita ini ya Responers. Dan sebagai pembuka segmen awal di jam 6 ataupun jam pertama di program Selamat Pagi, kita putarkan satu lagu dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Check the sound.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, sadarilah bahwa setiap keputusan yang kita ambil adalah suatu langkah menuju tujuan. Pemimpin yang tidak mengetahui tujuannya akan bimbang terhadap keputusan yang diambilnya. Orang yang sukses kebanyakan mampu mengambil keputusan dengan cepat dan cermat, setelah mempertimbangkan berbagai hal tentunya. Mereka jarang mengubahnya berkat pengalamannya. Sedangkan orang yang gagal akan mengambil keputusan dengan lamban dan sering mengubahnya. Mengambil keputusan merupakan hal yang terpenting. Kalau kita tidak mengambil keputusan, maka persoalan yang dihadapi akan menguras energi kita. Oleh karenanya, lebih baik mengambil keputusan yang salah daripada tidak mengambil keputusan sama sekali. Tentu kita tidak mengharapkan seorang mengambil keputusan yang salah terus-menerus. Untuk itu, dia harus mempertimbangkan segala hal dan yang terpenting, jangan lupa berdoa. Jika risiko terburuk bisa ditanggung, mengapa Anda tidak melangkah untuk maju?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Selamat pagi responers. Nah, responers, pernah nggak baru buka mata tapi pikiran udah penuh nih? Baru bangun ya, baru kekumpul nyawanya tapi pikirannya udah kemana-mana. Nah, tentang kerjaan, urusan rumah, keluarga, belum lagi hal-hal kecil yang terus minta diselesaikan. Akhirnya kita merasa kalau hari ini nggak sibuk, berarti gak produktif responers. Padahal produktif bukan berarti harus terus bergerak sampai lupa istirahat. Ada waktunya kita menyelesaikan pekerjaan, ada waktunya hadir untuk keluarga, dan ada waktunya memberi ruang buat diri kita sendiri. Karena kalau semua energi habis hari ini, besok kita justru makin sulit menjalani aktivitas. Jadi pagi ini responers, gak perlu memaksa diri menyelesaikan semuanya sekaligus. Tentukan satu atau dua hal yang paling penting. Kerjakan dengan fokus, kemudian beri diri sendiri waktu untuk menarik napas dan beristirahat. Kita gak harus sempurna setiap hari untuk tetap menjadi seseorang yang berkembang. Nah, pagi ini produktif bukan tentang seberapa banyak yang responers kerjakan, tapi seberapa bijak responers menggunakan energi responers. Jadi, jalani hari ini dengan ritme yang sehat ya responers. Tetap bergerak, tapi jangan lupa berhenti. Karena istirahat bukan berarti menyerah. Istirahat adalah bagian dari perjalanan supaya kita bisa melangkah lebih jauh. Dan selamat pagi ya responers. Semoga hari ini produktif, tapi tetap punya energi untuk menikmati hidup ya. Dan kita bakalan lanjut lagi dengan satu lagu dari 4Evens, Serana. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: 81 tahun Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka.
1: 81 tahun penuh perjuangan, perjalanan, dan cerita yang terus menjadi bagian dari Indonesia.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan,
3: tapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, semangat, dan hal-hal positif.
2: Dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini,
4: bisa menjadi bagian dari langkah besar untuk Indonesia di masa depan.
2: Mari terus jaga persatuan, saling menghargai, saling menguatkan,
3: dan terus berkarya untuk negeri tercinta.
5: Kami, Kru Respon Radio, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari rayakan kemerdekaan dengan rasa bangga, syukur, dan semangat persatuan. Terus berkarya, terus melangkah, dan bersama membangun Indonesia yang lebih maju.

Pagi Responers. Nah, sekarang kita sudah sampai di menit 38 di jam 6 ataupun jam pertama di program Selamat Pagi ini Responers. Dan kita ada informasi nih Responers tentang agenda pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Hari ini hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 ya Responers. Yang pertama pukul 8 nanti Responers, undangan menghadiri puncak Hari Indonesia Menabung Sumatera Barat di UPI Sport Exhibition Hall, Kampus UPI, Lubuk Begalung. Terus yang kedua pukul 8.30 Responders, simulasi siaga bencana di SDN 18 2x11 Kayu Tanam. Lanjut yang ketiga pukul 9 nanti, sosialisasi dan internalisasi penyusunan dokumen kajian risiko berencana atau KRB Kabupaten Padang Pariaman tahun 2027 sampai 2031 di ruang rapat Setda. Terus yang keempat pukul 10 nanti Responders, undangan pembahasan dan penyelesaian permasalahan pengadaan tanah pada lokasi pasar baru Lubuk Alung di gedung serbaguna KPNG Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung. Dan yang kelima pukul 10, masih di pukul 10 ya Responders, rapat paripurna dalam rangka penyampaian

Masih di jam yang sama pukul 14, Zoom Meeting Koordinasi Tindak Lanjut Usulan Sekolah Rakyat Tahap 3. Oke, responders, itulah informasi tentang agenda pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada hari ini. Dan kita bakal lanjutkan lagi dengan lagu-lagu yang siap menemani perjalanan kita pagi ini ataupun langkah kita pagi ini, responders. Nah, habis ini kita putarkan satu lagu dari Gius Tiraka yang berjudul Bodoh. Langsung saja, selamat mendengarkan.

Pagi Besti, udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Responers, pernah nggak kita punya daftar pekerjaan yang panjang banget sampai bingung harus mulai dari mana? Akhirnya semua dikerjakan sedikit-sedikit, tapi nggak ada yang benar-benar selesai. Belum lagi ketika melihat orang lain kelihatannya jauh lebih sibuk dan sukses, kita jadi merasa tertinggal ya responers. Padahal setiap orang punya kapasitas dan kondisi yang berbeda. Ada hari ketika tenaga kita penuh, ada juga hari ketika rasanya cuma ingin menyelesaikan hal-hal dasar. Itu bukan berarti kita kehilangan semangat responders. Bisa jadi tubuh dan pikiran sedang meminta kita untuk mengatur ulang ritme kita. Coba pagi ini gunakan prinsip sederhana responders. Tentukan prioritas, bukan mengejar semuanya. Pilih pekerjaan yang memang harus selesai hari ini, sisanya bisa masuk daftar untuk dikerjakan nanti. Dengan begitu, kita nggak terus-menerus merasa dikejar oleh pekerjaan sendiri. Dan ketika waktunya bersama keluarga, kita juga bisa lebih hadir tanpa pikiran yang masih tertinggal di urusan lain. Nah, pagi ini, responders nggak harus memenangkan semua hal dalam satu hari. Cukup pastikan hari ini responders melakukan satu langkah yang membuat hidup responders sedikit lebih baik. Jadi jangan bandingkan kecepatan kita dengan perjalanan orang lain ya. Atur langkah kita sendiri, jaga tenaga, dan nikmati prosesnya. Karena hidup yang baik bukan hanya tentang banyaknya pencapaian, tapi juga tentang punya energi untuk menikmati orang-orang yang berarti. Selamat pagi responders, semoga hari ini kita bisa fokus pada yang penting tanpa kehilangan waktu untuk yang berharga. Untuk itu sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Queen Salman yang berjudul Bisa Gak Sih? Langsung saja check the sound.

Ya, responers, kita sudah sampai di penghujung jam 6 ataupun jam pertama di program Selamat Pagi ya, responers. Yang berarti jam pertama akan berakhir, dan buat responers jangan khawatir dan jangan kemana-mana. Karena masih ada 1 jam lagi di program Selamat Pagi ini ya. Tapi kalau buat responers yang mungkin mau berangkat beraktivitas ya, gak apa-apa responers, berangkat aja dulu, hati-hati di jalan nanti ya responers. Dan untuk itu nantikan awal di jam kedua ya responers, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.